0: kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curtuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Karena aku pakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli, gak dibelikan orang tua atau siapa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan dengan kiranya ini juga menjadi bagian daripada satu isu dan
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
8: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
7: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
8: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
9: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
8: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
10: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
11: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kapi, Kota Tasik, dan di Bandung. Ada totalnya kalau jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya
10: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
12: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
12: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter.

0: BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk serta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check, dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya buce di

0: Ambon terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil, biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau ketempi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat ketempi beli di luar lagi, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting dibangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: mana nih Mimi nih? Sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sesatu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada bersama kami Florata Pagi. Di kesempatan pagi hari ini kami kembali akan update untuk Anda informasi cuaca dan pagi ini bersama Prakirawan BMKG Eltari Kupang.
3: Info cuaca BMKG.
2: Ibu Riri selamat pagi.
4: Selamat pagi kak.
2: Oke, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini.
4: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hadir kembali untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Betun. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya berawan hingga hujan ringan dan adanya potensi hujan sedang di wilayah Kefamenanu dan Betun. Dan untuk pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan dan adanya potensi hujan ringan di wilayah Atambua, Alor, dan Ende. Untuk dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan dan adanya potensi hujan ringan di wilayah Alor, Lewoleba, Larantuka, dan Ende. Dan adanya potensi kabut di wilayah Bajawa dan Alor. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya diperkirakan berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Untuk arah anginnya sendiri di bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 20 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Manggarai Barat, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata, TTS, TTU, Belu, dan Sumba Barat Daya. Dan waspada potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Alor, dan Malaka. Dan waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, dan Pulau Sumba. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada hari Rabu 13 Mei 2026. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
2: Terima kasih untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.

song.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata pagi ini.
2: Pendengar RRI, kini kami akan update informasi cuaca maritim untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, informasi ini akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tenau Kupang M. Caesar Agni Pratama.
1: Info cuaca maritim.
2: Bung Caesar, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
2: Silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini.
3: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ED dimanapun berada. Di sini saya M. Caesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 14 Mei 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 15 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi yang terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Serta waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diprediksi terjadi di wilayah perairan selatan Sumba yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan TT umumnya berawan hingga hujan ringan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 sampai 55 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Bung Caesar untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Info cuaca maritim.

0: juta beli air mineral satu.
1: 3.500 yang kecil, 8.000 yang botol besar, Narang.
0: Ini uang, saya beli yang botol besar saja.
1: Oh, baik, Sunara. Ini permennya 2.000.
0: Mati, kasih permen semua nih.
1: Biasa, uang kembali ke tidak ada, Narang.
2: Hei, sepertinya ini sudah jadi kebiasaan, Uang kembali ganti dengan permen. Hei, kau tuh lama-lama bisa masuk penjara kalau begini terus nih. Dengar baik-baik ya kamu duanya. Jadi setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran itu harus menggunakan uang. Nah, kita di Indonesia ini kan pakai rupiah. Jadi bayarnya itu dan kembaliannya itu harus pakai rupiah. Kembalian dalam bentuk permen itu tidak dibenarkan. Dan sebagai pembeli tuh, kau tuh harus menolak kalau diberikan permen seperti ini jadi pengganti uang. Jadi pihak yang sengaja memberi kembalian dalam bentuk permen berpotensi dipenjara kurungan minimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta. Begitu.
1: Begitu kah, Ibu? Nara, ini kembaliannya 2.000. Jangan masuk saya ke penjara, Rey.

0: rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pendengar program Mas Nando, Anda bersama kami dalam dialog interaktif pagi hari ini di Kamis 30 April 2026. Kita akan hadir kurang lebih selama 50 menit ke depan di pagi hari ini. Kami undang partisipasi Anda nanti untuk bergabung bersama kami baik melalui line telepon maupun WhatsApp kami. Pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekedar membangun rumah, tetapi membangun sebuah ekosistem. Ada dermaga, cool storage, bengkel nelayan hingga koperasi dari hulu hingga ke hilir. Nah, di tengah semangat membangun dari desa, kita ingin mendengar langsung bagaimana program ini berupaya menjawab persoalan mendasar di pesisir serta apa harapan para nelayan ke depannya. Dan pagi hari ini topik dialog kita adalah menjaring harapan di Kampung Nelayan Merah Putih bersama dua narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama ada PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, ada Bapak Muhammad Sarir. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pak Kadis, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ini banyak sekali program di Kampung Nelayan Merah Putih. Kita di Maukaro ya?
1: Ilmu di Maukaro, Desa Nio Lima.
0: Iya, bisa agak dekat. Ini jaraknya dari sini berapa jauh ya, Pak Kadis?
1: Untuk dari Ende sampai di Maukaro, jaraknya sekitar 90 km.
0: 90 km, baik. Kayaknya nanti seperti apa perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih itu, nanti kita akan berbincang dengan Pak Kadis. Kemudian kita juga ingin mendengarkan bagaimana respon, tanggapan, dan harapan dari nelayan-nelayan kita di Kabupaten Ende yang akan disampaikan melalui perwakilan mereka. Ada Sekretaris Himpunan Masyarakat Nelayan Kabupaten Ende, HMNI, Bapak Farid Numba. Kak Farid, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
0: Kabar nelayan-nelayan kita di sini bagaimana sejauh ini? Kayaknya ikannya sudah melimpah lagi nih.
2: Iya, ikannya sangat melimpah ini.
0: Setelah mengalami krisis beberapa waktu lalu ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan mendengarkan secara langsung juga. Mungkin ada Bapak, adik kakak, saudara-saudara kita yang nelayan yang ingin menyampaikan keluhan atau keharapan, terutama ada Pak Kadis di sini. Berharap bagaimana nelayan bisa dilibatkan atau mungkin bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi nelayan sehingga Kampung Nelayan Merah Putih ini keberadaannya itu bisa menyatu dengan masyarakat. Konsepnya seperti apa? Kita langsung saja ke PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, ada Bapak Sarer di sini. Pak Kadis, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila buat pemirsa RRI, warga nelayan, seluruh warga masyarakat Kabupaten Ende di mana saja berada. Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan untuk mentransformasikan desa pesisir menjadi kawasan yang modern, produktif, dan integrasi. Dengan membangun ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui perbaikan sarana-prasarana, penguatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pembangunan Nelayan Merah Putih diperhatikan beberapa aspek yang mana tujuannya itu langsung memberdayakan masyarakat pesisir dalam hal untuk meningkatkan produksi perikanan, mengurangi kemiskinan di area pesisir, serta mendukung suplai protein ikan secara nasional. Yang berikut kita akan memperhatikan dari sisi karakteristik dan konsep di mana dibangunnya kelompok nelayan merah putih, yaitu juga meningkatkan sarana prasarana perikanan dari hulu ke hilir, seperti kapal penangkapan ikan sampai dengan sarana pengawetan hasil tangkapan ikan, seperti ada cold storage, gudang beku dengan cool box dan sarana-sarana lainnya.
0: Okay. Pak Kadis, boleh tahu kenapa sih, apa yang menjadi pertimbangan sampai memilihnya itu di Maokaro, tidak di sini, di kota atau di wilayah pesisir selatan seperti di Kelurahan Tanjung yang memang basisnya selama ini sebagian besar penduduknya itu adalah mata pencaharian nelayan?
1: Baik, untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tahun 2026 ini merupakan langkah awal dari program yang diprogramkan dari pemerintah pusat di akhir-akhir tahun 2025.
0: Jadi ini jadi pilot project-nya.
1: Nah, ini saya gambarkan secara sampai dapat yang di Maokaro dan ada kelanjutan-kelanjutan lainnya itu. Okay. Nah, yang menetapkan Maokaro itu kita pertama menentukan ada beberapa persyaratannya. Persyaratan mutlak yaitu lahan. Okay. Lahan itu benar-benar clear and clear, benar-benar sudah menjadi milik pemerintah.
0: Dihibahkan
1: sehingga pada saat itu tim survei dari kementerian turun langsung ke lokasi untuk melihat lokasi-lokasi yang strategis. Jadi untuk tahap awalnya ditentukanlah Maokaro, yaitu Desa Kebiranga di Nioni Basana, ada lokasi untuk dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi tidak menutup kemungkinan di tahun 2026 ini kita sudah mulai mengusulkan kembali ada 5 titik. Mm-hmm. Yaitu 1 di Desa Waka, Kecamatan Wawaria. Mm-hmm. 2 Desa Buliwaralau, Kecamatan Wolobaru. 3 Desa Maubasa, Kecamatan Dori. 4 Desa Rurangga, Kecamatan Pulu Ende. Dengan 5 Kelurahan Cetendara di Kecamatan Ende Selatan. Jadi untuk kedepannya sampai dengan beberapa tahun kedepannya ini tetap kita berkoordinasi dengan pihak kementerian untuk tetap kita mengusulkan beberapa titik lagi untuk kedepannya supaya program-program ini tetap mengalir masuk ke Ende, sehingga program ini tidak hanya diakses di luar kota tetapi yang untuk memungkinkan membangun di dalam kota itu hanya ada di wilayah Kecamatan Ende Selatan, lebih khususnya di wilayah Kelurahan Cetendara, dalam hal ini di lingkungan Arubara. Kalau kami melihat dari sisi Tanjung sampai dan lain Pandan pun macam, berarti untuk pembangunan kampung lain ini sudah tidak memungkinkan. Sehingga lokasi yang tepat itu sudah lakukan survei dari teman-teman kementerian bahwa menentukan lokasinya itu di khususnya di Kecamatan Selatan di wilayah Kelurahan Cetendara di lingkungan Arubara.
0: Pak Kadis, boleh tahu itu butuh berapa luas lahannya kalau emang untuk bangun itu?
1: Ya, untuk bangun lahan itu kurang lebih sekitar 5 hektar dan ke atasnya seperti itu. Itu murni tanah itu dihibahkan ke pemerintah seperti itu.
0: Baik. Ini menarik sekali, nanti kita akan tanyakan lebih jauh lagi seperti apa nanti isi dari maksudnya SDM yang terlibat di dalam koperasi Kampung Nelayan Merah Putih itu sendiri. Kita dengar dulu pendapatnya dari Kakak Farid Numba, perwakilan masyarakat nelayan Kabupaten Ende. Saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris Himpunan Masyarakat Nelayan Kabupaten Ende. Kak Farid, sudah mendengarkan bagaimana gambaran singkat kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih, kemudian titik-titik yang diusulkan dan satu titik yang sedang jadi pilot project sekarang di Maokaro. Komentarnya Kak Farid, tanggapannya.
2: Baik, terima kasih banyak para pendengar RRI yang budiman. Di mana saja berada, selaku sekretaris Himpunan Masyarakat Nelayan Kabupaten Ende, tidak pesimis, sangat menyetujui karena

0: untuk komunikasi dan konsultasi baik kebutuhan nelayan dari arah barat Nangambawa sampai dengan Tanjung. Jika hanya satu, saya sangat yakin sekali tidak bisa melayani secara baik.
1: Tidak bisa mengakomodir seluruhnya.
0: Iya, sangat penting sekali. Kita lihat saja begini. Saat sekarang ini ada kendala yang paling besar, mohon maaf Pak Kadis, berkaitan dengan satuan pengisian bahan bakar nelayan yang kemarin agak tersendat kena abrasi. Nah, sampai hari ini permasalahan paling besar untuk nelayan hadapi itu. Nah, jika ini kampung nelayan nanti yang jelas ada SPBU-nya di situ.
1: Iya.
0: Ada SPBU. Kalau dilihat dari radiusnya, artinya orang Borokanda, orang Paupanda, orang Tanjung harus muter lagi ke selatan untuk ke Arubara. Nah, ini butuh waktu yang sangat sangat sangat jauh mungkin bagi, sehingga
1: kurang efisien.
0: Kurang efisien. Nanti kalau mereka belanjaan bahan bakunya, khusus bahan bakarnya dalam bentuk banyak sangat tidak mungkin. Artinya kan ada tabel yang diberikan sekian nelayan sekian, sekian nelayan sekian. Nanti kalau mereka juga beli sedikit, rugi untuk waktu mereka itu. Karena satu kali perjalanan mereka itu dengan sekian 20 mil, 60 liter bahan bakarnya. Jadi itu yang penting. Kalau memang sudah menjadi kelayakan dari untuk pusat, kita welcome saja untuk dari nelayan, welcome. Sehingga bisa berjalan baik dan bisa akomodir seluruh kepentingan rakyat yang kepentingan nelayan yang ada ini. Barangkali itu.
1: Oke, baik. Berarti kita langsung ke Pak Kadis. Nah, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih dengan berbagai fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang begitu lengkap ini, siapa-siapa saja kah yang boleh mengaksesnya ke sana, Pak Kadis?
2: Baik. Untuk kegiatan Kampung Nelayan yang terkait dengan sarana dan prasarana dan perlengkapan yang dibangun dalam hal ini untuk mendongkrak hasil tangkapan dari para nelayan yang bisa akses masuk ke sana itu, saya rasa tidak hanya sebatas saja nelayan, tetapi semua warga masyarakat yang dalam hal ini yang berdomisili di sekitar pesisir, kita semua bisa akses dalam kampung nelayan tersebut.
1: Karena namanya kampung, jadi tidak hanya nelayan, masyarakat yang...
2: masyarakat pun juga bisa kita berkolaborasi sama-sama di dalam itu.
1: Nah, dengan apa yang dikhawatirkan oleh Kak Fahri tadi, untuk pengisian bahan bakar sendiri, mutar ke arah Tanjung nih, itu bagaimana Pak Kadis?
2: Baik, memang ini selama ini yang kami sering melihat ada keluhan-keluhan terkait dengan terjadinya abrasi kemarin. Ada keluhan dari nelayan terkait dengan pengisian BBM. Tetapi pemerintah sudah berkoordinasi dengan Koperasi Pegawai Negeri untuk membangun lagi SPBU yang ada di wilayah Kelurahan Tanjung dan tetap juga mengambil lokasi di wilayah Kelurahan Tanjung. Nah, terkait dengan untuk selama ini kalau aksesnya misalnya dari barat, dari Raporendo, Nangaba, Berain, Laut, dan seterusnya sampai Popanda, kalau akses jalan seandainya dibangun apa itu, akses sampai di Arubara untuk mendapatkan BBM yang mana. Nah, untuk langkah tahap awal ini sudah 5 titik yang kita usulkan macam. Tapi insya Allah, ke depannya itu untuk menjaga kestabilitasan dalam hal untuk mempercepat proses mendapatkan BBM itu, tetap kami pikirkan dan kami tetap melakukan survei dengan pertimbangkan, kami akan mengusulkan salah satu titik lagi, dan bukan hanya salah satu titik yang ada di barat, mungkin di wilayah utara juga kami akan usulkan, sambil kami melakukan survei-survei dan pemetaan, dan insya Allah akan kami usulkan satu titik, mungkin kami ambil lokasinya di wilayah barat, sehingga dia bisa menjangkau sampai dengan Nangependa, Nangambua, dan lain-lain, apa macam, kita ambil di sentralnya, mungkin satu titik kampung lain akan kita usulkan untuk dibangun di wilayah Kecamatan Nangapenda, di Desa Raporendo, di Numba Bangsa sana. Seperti itu.
1: Jadi sudah mulai di secara bertahap ya?
2: Iya, secara bertahap.
1: Oke. Pendengar, Anda bisa bergabung ya melalui line telepon kami di 082144511957 atau di line WA 082138788786 atau bisa langsung ke nomor WhatsApp yang satunya di 082138805607. Silakan komentar, saran ataukah pendapatnya terkait dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten ini.

0: Nah, kita kembali ke Farid dulu. Ke Farid, sejauh ini dengan rancangan atau desain bagaimana fasilitas pendukung yang sangat modern, yang sangat luar biasa, yang include di dalam program atau proyek Kampung Nelayan Merah Putih itu sendiri, kira-kira kebutuhan utama yang paling mendesak yang ingin diakses oleh nelayan-nelayan kita di Kabupaten Ende itu apa, Kak Farid?
1: Baik, terima kasih. Yang paling pertama ini karena berkaitan Kampung Nelayan, SPBN tadi, itu yang pertama. Yang kedua, mereka sangat mengharapkan itu pendingin untuk cold storing untuk ikan itu. Jika lo ikannya seperti situasi sekarang begitu meningkat,
0: melimpah,
1: mereka kewalahan untuk mau simpan kemana ini. Belajar dari pengalaman begini, kita banyak menilai bahwa ikan itu mayoritas dari sika. Sesungguhnya itu ikan Ende, orang Pulau Ende, orang Dori yang melaut di Paga, yang melaut di Dori. Karena kita tidak punya penyimpanan, terpaksa mereka mendarat di Paga. Saya menjadi saksinya. Saat itu masih ada di sana. Saya coba pantau, oh ternyata begini. Terkesannya dari luar semua. Sesungguhnya itu ikan Dori. Sesungguhnya itu ikan di Ngalupolo. Nah, karena kita kawalan itu, apalagi dengan kondisi sekarang yang tidak kondusif berkaitan dengan pelayanan SPBN maupun itu tempat-tempat ikan sekarang ini, jadi mereka terpaksa harus jual murah dengan persaingan yang sangat fatal sekarang mungkin Pak Gadis berkaitan dengan nelayan-nelayan luar sekarang. Nelayan-nelayan saudara-saudara kita dari Buton, yep, dari Sulawesi, dan kita tidak bisa melarang kan itu kewenangan provinsi, karena 20 mil ke atas itu kewenangan provinsi. Hanya tingkat pengawasan kita, bapak-bapak kita yang ada di dinas terkaitan maupun Pol PP Angkatan Laut, ya bersegera mungkin kalau memang mereka hanya sekadar untuk diambil dalam mil sekian, jangan masuk ke mil yang 20 mil ke bawah, karena itu untuk nelayan kita. Nah, yang jadi soal sekarang persaingan harga antara mereka dengan lokal kita. Nah, lokal kita katakanlah pada standar 10.000. Nah, mereka kalau lihat kita sudah pada standar 10.000, mereka turun 8.000. Ini yang fatal. Nah, sekarang kebijakan yang diambil oleh siapa? Provinsi punya peran. Ini jadi soal. Kami sangat mengharapkan dari komunitas nelayan ini kepada Pak Kadir dan seluruh kru, berikan masukan kepada dinas provinsi untuk menetapkan paling tidak petugas monitoring. Ini kalau sudah kampung nelayan sudah bagus sekali, kita kalah bersaing nanti. Sangat kalah bersaing. Apalagi kemampuan keterampilan kita ini sangat kecil. Nah, sangat salah satu untuk yang kami mengharapkan itu bimbingan dari dinas terkait dalam hal perikanan untuk membimbing nelayan-nelayan kita untuk bisa bersaing dengan nelayan-nelayan yang ada di luar dari daerah. Karena mereka punya perahu motor, gusun besar sekali, GT-nya besar. Nah, kita ini kecil seadanya. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Demikian.
0: Pak Kadis mungkin langsung kasih tanggapan.
2: Baik, ini terkait dengan beberapa usul, saran dan masukan dari Pak Farid selaku Sekretaris HMNI Kabupaten Ende. Pertama, terkait dengan hasil tangkapan, dalam hal ini akan mengarah kepada harga jual dengan proses perizinan. Nah, yang menjadi kewenangan dalam proses perizinan sepersekian mil adalah kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Tetapi insya Allah dengan masukan berharga ini akan kami koordinasikan dengan teman-teman di provinsi, yang dalam hal ini ada keterwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, itu ada UPT dinasnya, ada dinas provinsi yang ada di kabupaten, seperti itu. Nah, yang terkait dengan kampung yang dibangunnya itu, yang jelas untuk mempersiapkan men atau SDM yang di dalam itu pasti akan kita bekali, di mana tidak serta-merta setelah jadi silakan kamu manfaatkan, silakan kamu gunakan. Dalam hal ini sama saja seperti kita menulis di atas air, bukan menulis di atas kertas. Nah, dalam hal ini setelah jadi dibangun apa segala macam, pasti ada program-program tahapan lanjutnya. Persiapan SDM yang bagus akan dibekali dengan pelatihan-pelatihan kepada saudara-saudara kita yang akan beroperasi di Kampung Nelayan Merah Putih. Karena saya punya keyakinan begini, karena di Kampung Nelayan Merah Putih dia akan berkolaborasi dengan koperasi desa Merah Putih yang ada di desa tersebut di mana kampung lain dibangun seperti itu. Jadi kita ini kerja kolaborasi seperti okay. itu.
0: Ya, menarik fakta yang disampaikan oleh Kak Fahri tadi bahwa sebenarnya ikan-ikan yang kita berpikir datangnya dari Maumere ternyata sebenarnya bahan bakunya atau asal muasalnya itu dari nelayan-nelayan kita di Kabupaten Ende. Karena kita tidak ketersediaan fasilitas pendingin, maka mereka menurunkannya di Paga. Nah, dari Paga baru dibawa lagi ke Ende. Pantasan kita punya harga terjadi mahal. Makan ikannya, gorengnya lama sekali untuk garing kemarin. Ternyata ini pelakunya. Baik, nah untuk masalah ini Kak Farid, apakah sudah bangun komunikasi mungkin dengan dinas terkait atau di komisi-komisi yang terkait di DPR agar dicarikan solusinya mungkin?
1: Saya pernah menyampaikan dulu, pernah berdialog sama Pak Orba dan teman-teman yang lain, sudah menyampaikan hal-hal seperti ini. Karena mungkin kondisi kita di bawah ini terlalu dekat dengan radius pantai, terus kemarin terancam dan sekarang terusak sudah. Jadi mungkin belum realisasi. Kalau kemarin sudah ada pabrik esnya itu sudah berjalan dengan anak-anak yang di sekitar sudah bisa bekerja. Hanya karena situasi alam yang sangat tidak memungkinkan. Oh, ini harus dilihat betul ini. Kalau memang jadi penerapan kampung nelayan, harus diperhatikan betul radius dari laut ke tempat itu. Karena ini penting sekali. Penting sekali ini. Pengalaman, belajar dari pengalaman ini. Pada kali itu.
0: Bapak Kadis, untuk SPBN kita sekarang ini bagaimana? Apakah lokasinya tetap di situ ataukah terpaksa dipindahkan atau bagaimana?
2: Baik, untuk terkait dengan SPBN yang semulanya ada di wilayah Kelurahan Tanjung, bertepat di dalam lokasi kantor Dinas Perikanan Kabupaten Ende, dan untuk yang sekarang itu lokasinya juga digeser, hanya digeser beberapa ratus meter ke depannya, dan lokasinya juga tetap berada di wilayah Kelurahan Tanjung.
0: Karena tangki penampungnya memang di situ dan itu biayanya paling besar ya.
2: Betul sekali.
0: Tinggal pindahkan untuk pompanya itu yang ke bagian yang lebih aman.
2: Iya, betul.
0: Dari abrasi. Baik, Pak Kadis, Kak Farid, ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Program ini sering disebut membawa harapan, tapi jujur, harapan seperti apa yang benar-benar dirasakan oleh nelayan? Yang kedua, apa yang sudah benar-benar berubah di kehidupan? Apa tanggapan dari masyarakat sejauh ini dengan kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih di Maokaro? Ini dua dulu dari Indri nih di Wirajaya. Pak Kadis.
2: Baik. Untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun di Kecamatan Maokaro, lebih khususnya di Desa Kebirangga, Kampung Neoniba, di mana saat ini sedang dilakukan proses pembangunan, dan insya Allah mungkin 2-3 bulan ke depan proses pengerjaan sudah selesai.
0: Okay.
2: Nah, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, nelayan kita di Maokaro, mereka sangat antusias, sangat bisa dan menerima dan welcome. Ini harga ini adalah kegiatan program yang positif. Kenapa mereka sangat berdaya? Karena di situ akan dibangun cold storage seperti pendingin tadi, cool box, juga ini tempat tambatan perahu, bengkel nelayan, dan bahkan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar situ juga akan dibangun kedai-kedai nelayan. Sehingga yang semua unsur tadi bisa masuk di dalam kampung nelayan tersebut.
0: Nah, itu. SPBN-nya ada rencana atau masuk di dalam itu?
2: Nah, kalau untuk SPBN-nya juga termasuk, dan dengan itu kan kita akan lakukan pemetaan. Karena apa? Karena di wilayah Kecamatan Maokaro saat ini sudah ada satu SPBN. Sehingga tidak ada persaingan pemetaan itu, sehingga tapi tetap dipikirkan di kampung-kampung nelayan di wilayah utara nanti yang kita bangun ke depannya itu, salah satunya itu SPBN nelayan juga kita bangun seperti itu.
0: Mudah-mudahan ya Pak Kadis, mungkin dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih nanti, selain menjawab kebutuhan nelayan, juga menjawab kebutuhan konsumen untuk mendapatkan ikan yang segar, yang ya harganya masih bisa terjangkau oleh semua kalangan, tidak hanya beberapa. Untuk jenis ikan-ikan tertentu yang rata-rata kalau kita membelinya itu tunggu di acara-acara tertentu dulu biasanya, karena sudah hitungannya kilo 50.000 itu sudah hanya berapa ekor saja. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Nah, sejauh mana Kak, Pak Kadis, untuk dilibatkan para nelayan di situ dalam proses pembangunan ataukah dalam masa-masa persiapan di sana, sehingga real sesuai dengan kebutuhan mereka gitu.
2: Baik, sejak awal dicanangkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Kecamatan Maukaro, di Desa Kebirangga, di Dusun Yoniba, sejak awal, mulai dari awal survei, kami sudah melibatkan warga masyarakat setempatnya, baik dari pihak kecamatan, pihak dari pemerintah desa, dan juga warga masyarakat itu, dan juga para saudara-saudara kita nelayan yang berperan aktif, yang kedepannya pemanfaatan itu sudah kami libatkan dari awal. Dan bahkan saat ini dalam proses pembangunan ini, dalam proses pekerjaan, saudara-saudara kita nelayan juga kita libatkan dalam sebagai tenaga kerja di situ, dan kita bekerjanya berkolaborasi seperti itu. Dan dalam tahap perencanaan apa segala macam, apa yang dibutuhkan, apa yang dimaukan oleh warga masyarakat nelayan di situ, itu yang kita adopsikan di dalam perencanaan pembangunan itu, sehingga pembangunan benar-benar real untuk menjawab kebutuhan masyarakat di mana kampung lain itu berada.
0: Oke, Kawan mungkin ada tambahan?
3: Baik, saya tertarik dengan Ibu Indri tadi, Ibu atau Bapak mungkin Ibu Indri tertarik sekali. Iya,
0: ada Indri.
3: Tidak hanya nelayan yang merasakan manfaat ini. Seperti konsep Pak Kadis tadi, saya sepakat dengan itu, akan dibangun kedai. Nah, akan dibangun kedai. Saya pingin realnya. Kita contoh, kita ambil dulu langkah. Ini kan program nasional. Kita kembali ke kabupaten saja. Real. Di Tanjung di bawah ini ada pantai abrasi dan punya lampu-lampu malam sampai hari ini. Terbangun bagus. Tinggal dikemas secara baik karena dia langsung tempat untuk bagaimana nelayan itu sandar. Konsep yang disampaikan ini, kalau memang Merah Putihnya belum
0: jalan,
3: coba kita ambil Tanjung menjadi pilot projectnya. Seperti di Ndao sana, coba aling ke bawah masyarakat, bagaimana dia bisa menjualkan, dia menjual bukan hanya ikan, tetapi mungkin alu, ubi dan lain-lain.
0: Dan juga siput, Kak Farid.
3: Kan bagus sekali di bawah itu, karena ada areal siput yang harus diambil. Kan sangat bagus sekali, dan sangat bagus di bawah. Tinggal dikemas, Pak Lurah, Pak Camat, langkah awalnya lomba menulis kaligrafi dulu untuk di dindingnya. Ini real, kaligrafi. Setelah itu baru dibangun loponya oleh Dinas Pariwisata. Saya pernah menawarkan seperti itu kepada Pak Bupati di saat malam halal lebih halal. Nah, coba didesain sedemikian rupa sehingga manfaat bisa dirasakan, tidak hanya para nelayan, masyarakat. Saya setuju dengan Ibu Indri tadi, dan konsep Pak Kadi sangat benar. Nah, memang kalau Merah Putih belum terjawab, belum eksen, kita manfaat yang kecil dulu ini dalam rangka peningkatan PAD kita. Ini
0: kita copy paste dulu rencana atas kertasnya Kampung Nelayan Merah Putih, walaupun belum di sana ada titik yang dibangun, tetapi beberapa pointer yang memang cocok dan bisa kita adopsi.
3: Setuju, sangat benar sekali, sangat benar.
0: Pak Kadis, tanggapannya dulu ini kayaknya perlu Kadis Koperasi, Kadis Pariwisata dan Kadis PLT Kadis Perikanan yang diskusi tiga orang ini ya, tiga dinas ini.
2: Baik, dengan ini usul saran seperti ini, yang namanya program atau kegiatan itu tidak serta merta kita duduk berdiskusi langsung kita eksekusi. Tetapi masukan-masukan berharga ini akan diterima, sehingga kami akan mempelajari, kami akan memetakan, dan akan dibuat satu perencanaan, sehingga pekerjaan itu di awal dengan perencanaan yang baik, pasti hasilnya akan baik seperti itu. Dan itu terhubungkan dengan hal-hal seperti ini, yang pemahaman secara keseluruhan yang terkait dengan pesisir itu adalah tanggung jawabnya Dinas Perikanan. Tetapi tidak, karena dengan tusi yang masing-masing, ada beberapa dinas terkait itu pasti kita akan kolaborasikan seperti itu.
0: Kalau pariwisata bisa menjual view sunset dan sunrise-nya yang bagus sekali di Tanjung.
3: Sangat bisa sekali. Saya kemarin menyampaikan kepada Bapak Bupati, kalau lomba lampu hias malam kemarin sudah dilombakan, ada satu usulan saya Bapak Bupati.
1: lomba layar di setiap acara 17-an. Nah, di pinggir pantai kita kemaskan sedemikian rupa. Tempat parkir kita tarik. Ibu-ibu yang jualan kita taruh retribusi sudah berapa banyak dan akan berlanjut.
0: Alondene wa ipunga
1: sudah pasti. Wa makanan khas sudah pasti. Dan sangat benar sekali. Akses jalan masuk sangat bagus sekali. Baru sunsetnya sangat luar biasa kalau dilihat di Tanjung itu. Luar biasa. Ini kita manfaatkan.
0: Aduh, saya rindu masa kecil Kak Farid kalau begitu. Ini mudah-mudahan ya, kalau misalnya ini terwujud, konsepnya jalan ini benar-benar kampung nelayan yang sesungguhnya sudah, yang real, yang bukan dari kampung nelayan pun, masyarakat yang dari gunung pun bisa menikmati. Betul.
1: Sangat benar.
0: Atmosfer kampung nelayan gitu. Jadi membeli ikan tidak harus di pasar Mengawani, tetap kita punya pilihan yang lain di sana. Dapat ikan segar, ada siput, atau bahkan yang sudah jadi olahan. Luar biasa ini Kak Farid, mudah-mudahan ya ide brilian ini segera ditangkap oleh komunitas-komunitas memang mungkin, atau pelaku-pelaku UMKM mungkin didukung tetap dari pemerintah bagaimana mensupport izin, lokasi, mencari bantuan atau dana-dana hibah yang bisa mewujudkan ide-ide ini. Baik, ini ada lagi satu dari Bapak Yas di Woloweko. Selamat pagi RRI. Ini masalah klasik seperti BBM dan alat tangkap dan cuaca ekstrim. Apakah sudah benar-benar dipikirkan dampaknya bagi jalannya kampung nelayan Merah Putih ke depannya, baik dari sisi peralatan, perkiraan cuaca dan sebagainya, sehingga pengoperasian kampung nelayan Merah Putih, terutama nelayan-nelayan yang melaut, tidak bergantung sepenuh kepada cuaca. Pak Kadis.
2: Baik, kalau kita berbicara berkaitan dengan cuaca dan keadaan alam, ini yang bukan menjadi kewenangan kita akan dan hak kita, dan yang apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Yang namanya keadaan alam dan keadaan cuaca bisa saja sesewaktu dia akan muncul. Nah, yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berada di kampung nelayan ini, dia akan mengadopsi pergerakan-pergerakan ekonomi yang ada di warga masyarakat yang ada di sekitar kampung nelayan tersebut. Nah, di mana kita sebagai nelayan, kita akan bisa tahu bahwa situasi dan kondisi pada bulan-bulan ini cuacanya ekstrim dan cuaca kurang bagus, pasti kita belum bisa melaut.
0: Tetapi kita punya stok di cold storage.
2: Karena sepanjang kita bisa melaut itu, seperti dikatakan ini ada Ocha tadi, kita sudah punya stok. Karena di kampung lain kita sudah bangun cold storage, sehingga stok ikan itu kita apa? Nah, seperti yang diragukan oleh Pak Fahri tadi, karena kita ini di kampung lain itu akan berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Di mana Koperasi Desa Merah Putih ini dia sudah bisa menjadi ujung tombak di lapangan, di bagaimana ikan-ikan yang dari saudara-saudara lain kita itu diambil dan disalurkan lewat situ, sehingga
0: bisa menjadi penampung.
2: Bisa menjadi penampung dan itu akan ditampung lagi di cold storage tadi, sehingga pada saat musim barat yang saudara-saudara kita tidak melaut, kita stok ikan sudah mencukupi dan menjawab seperti itu.
0: Baik, sebelum ke Kak Farid, Pak Kades, ini Bapak yang sampaikan informasi terkait dengan cuaca itu bisa diupdate dan bisa diakses oleh nelayan. Nelayan-nelayan kita perlu mengetahui, membaca dan memahami perkiraan-perkiraan cuaca. Nah, itu juga selain menyelamatkan nyawa mereka, kalau misalnya ada cuaca ekstrim atau badai-badai di laut, juga mengarahkan mereka untuk ketika melaut benar-benar hasilnya bisa melimpah, tidak sia-sia membuang BBM dan tenaga ketika mereka memahami cuaca atau mendapat informasi yang baik dan tepat, serta mengerti kapan mereka melaut, sampai jam berapa, pulangnya jam berapa, di titik mana, kurang lebih seperti itu.
2: Kalau untuk terkait ini, berkaitan dengan kondisi cuaca waktu itu, kita akan berkoordinasi dengan badan meteorologi yang di mana itu. Nah, yang keterkaitan dengan pemetaan yang terkait dengan jam sekian dari sampai sekian harus berlaut di lokasi di mana apa segala macam, disitulah kita akan berupayakan dengan saudara kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bagaimana untuk pemetaan wilayah laut dalam hal di mana di areal-areal tertentu di situ sepertinya dalam arti sepertinya seperti yang banyak ini daerah-daerah arus pertemuan arus di situ pasti ikannya banyak. Ikannya banyak. Apalagi sekarang kita melihat di Kabupaten Ende bertebaran rumpun di mana-mana. Rumpun di mana-mana sehingga dari areal sekitar rumpun apa segala macam itu tidak saja di mana di titik rumpun itu berada, tapi di areal sekitar rumpun itu
0: pasti ikannya
2: banyak ikannya.
0: Iya. Karena yang pernah kami baca Kak Farid, Pak Kadis di Labuan Bajo sudah ada pelatihan untuk itu. Mereka dibantu untuk para nelayan itu ada alat deteksi untuk keberadaan ikan, kemudian deteksi cuaca juga, sehingga ketika mereka turun melaut itu benar-benar profesional dan efektif. Kak Farid mungkin ada tanggapannya.
1: Baik, saya belajar dari empiris ini. Walaupun mereka pengetahuannya sederhana, nelayan di kita ini di Ende Selatan, khususnya di Tanjung, mereka menggunakan Android ini. Mereka menggunakan Android. Hari ini angin berapa knot?
0: Tahu mereka. Itu dia mungkin maksudnya Bapak Yos tadi.
1: Mereka sudah mengetahui. Oh, kalau begitu sampai 4 hari tidak boleh naik. Tidak, jangan dulu melaut. Satu, yang kedua ada unik yang sangat luar biasa, mereka pakai Android juga. Ikan posisi di rumpun ini. Sudah mengetahui. Nah, jika ini benar, kampung lain coba diadopsi alat ini bisa diberi kepada mereka sehingga tidak mengandalkan ini lagi. Ada semacam kompas ini. Oh, ini radius ikan ini. Sehingga mereka tidak mencari ikan, harus mengambil ikan.
0: Ya, benar.
1: Ini yang kita konsep kita sekarang, harus tidak mencari ikan. Daripada buang bahan bakar.
0: Mencari, belum tentu ketemu.
1: Seperti yang Bapak Usku menyampaikan kemarin, ini tidak tentu kita ini. Kalau petani, iya. Nelayan, belum tentu. Ya bagaimana pemerintah punya kiat?
0: Karena dia mencari yang bergerak dan berpindah-pindah ke hari.
1: Mereka sekarang manfaatkan ini. Ya. Sementara manfaatkan ini. Dan mereka tahu. Kapan harus melaut dan kapan harus tidak, kapan harus istirahat dan kapan harus pulang.
0: Iya.
1: Mereka tahu betul itu.
0: Sehingga tetap selamat, tidak buang BBM. Mana mahal, mana mulai krisis.
1: Sehingga bisa diadopsi semacam satu alat untuk monitor yang bukan lagi Android, untuk khusus untuk memantau ikan.
0: Iya. Demikian. Satu layar digital yang besar. Iya. Siapapun, kapanpun dia bisa mengakses sana. Gadis komentarnya dulu.
2: Baik, untuk terkait ini yang boleh katakan seperti yang Pak Farid ini sampaikan pemanfaatan Android. Betul, memang ini pemanfaatan Android kita masih dalam komposisi dengan pengoperasi masih katakan secara manual. Karena di situ kita mendownload seperti apa yang disampaikan Farid ini
0: menggunakan aplikasi.
2: Aplikasi phishing. Karena itu ada aplikasi memang seperti itu ada, tapi kita juga belum terlalu lengkap. Okay. Nah, yang dikaitkan seperti saudara-saudara kita yang di Labuan Bajo, mereka sudah mendapat pelatihan apa segala macam,
0: secara profesional
2: apa segala macam. Nah, di dalam kampung nelayan ini yang menjadi salah satu program saya sudah awalkan tadi, setelah dibangun apa macam, mereka itu akan dibekali dengan hal-hal seperti ini.
0: Ada pendidikan
2: itu ada pendidikan juga, pelatihan, SDM. Peningkatan SDM-nya seperti itu, dan juga untuk tidak saja pelatihan seperti ini, tidak sebatas pada saudara kita yang di mana kampung lain sudah berdiri, tetapi itu kita akan mengakomodir semua nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Ende
0: secara terjadwal
2: seperti itu, dan kita akan kolaborasikan dengan pihak ketiga di mana yang memiliki aplikasi seperti ini untuk melakukan pendampingan
0: pelatihan
2: seperti itu.
0: Wah, luar biasa nih. Mudah-mudahan kedepannya pertama ikannya tidak susah, yang kedua ikannya segar-segar.
1: Amin.
0: Yang ketiga semua ikan itu bisa diakses oleh siapapun, tidak menunggu momen. Karena saya kalau menimbang mau beli yang kiloan, kalau istilahnya kami di RRI tunggu calendar of event, ulang tahun, hari raya, baru saya beli ikan yang menggunakan kiloan-kiloan itu. Tetapi kalau misalnya tidak, ya yang dikumpul-kumpul. Nah, kita berharap sih kalau misalnya kampung nelayan sudah hadir, kemudian kolaborasi dengan kelompok-kelompok nelayan, organisasi-organisasi nelayan, terutama di peningkatan SDM-nya ya, Kak Farid ya.
1: Siap.
0: Sebelum peralatannya, SDM-nya dulu deh yang ditingkatkan. Nah, akses untuk semua jenis ikan itu di pasar bisa diakses oleh siapapun tanpa khawatir isi dompet. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini tidak terasa ya, kita sudah di 40 menit kebersamaan kita pagi hari ini. Mungkin Pak Kadi, sebelum closing, adakah satu dua hal yang menjadi catatan yang ingin disampaikan, yang perlu digaris bawahi? Silakan Pak Kadis.
2: Baik, sebelum kita mengakhiri, harapan kami dari pemerintah, diharapkan dengan adanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, di mana di situ kita akan meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian, di mana pemberdayaan dan kemandirian itu melalui pendampingan dan pembangunan yang terarah kepada nelayan, didorong menjadi mandiri dan berdaya saing, tidak hanya sekedar aktivitas menjadi karyawan dan aktivitas penangkap ikan saja, tetapi dengan adanya kampung nelayan ini kepada para nelayan untuk lebih meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan pendapat-pendapat nelayan yang ada di sekitar kampung nelayan dan juga nelayan-nelayan lainnya.
0: Baik, Kak Farid, silakan.
4: Baik, ini harapan yang sangat baik. Sebagai komunitas nelayan, saya menyampaikan kepada pemerintahan pusat, provinsi, khususnya di kabupaten, Koperasi Merah Putih jadilah tengkulak untuk nelayan.
0: Jangan perorangan lagi.
4: Iya, jadi tengkulaknya rakyat, jadi tengkulak nelayan. Maksud saya, tatkala nelayan itu suplai ikannya tinggi, oh kami tidak bisa membeli lagi. Wajib hukumnya untuk ditampung. Sehingga tatkala musim barat atau musim tenggara, kita masih ada ikan. Kalau nelayan sudah kuat, saya sangat yakin negara akan maju. Kali itu.
0: Wah, sangat terkesan Pak Kadis. Sangat sederhana nih Kak Farid permintaannya. Koperasi Nelayan Merah Putih jadi wajib jadi tengkulaknya nelayan. Ketika ikan melimpah ruah, apapun kondisinya, apapun yang terjadi di lapangan, Koperasi Merah Putih atau wajib membeli, wajib menampung. Baik, luar biasa, terima kasih banyak Kak Farid, Pak Kadis, di dalam dialog keindonesiaan, program khusus untuk mendukung program prioritasnya Presiden melalui dialog interaktif yang RRI laksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Memang isu yang kita bangun itu berkaitan dengan program-program prioritas Presiden. Kita sosialisasikan, kita sampaikan ke masyarakat untuk ikut serta mendukung. Setidaknya kalau tidak mau mendukung, tidak terlibat di dalamnya, tidak menjadi penghalang. Sehingga program itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, dan kami RRI sebagai radio publik wajib hukumnya membantu menyebarkan luas informasi yang sangat positif ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Pak Farid, Pak Kadis, terima kasih banyak. Dan untuk Inri, Bapak Yosdi Wolowaku, kami juga sampaikan terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi.

0: lebih memperhatikan kami atlet-atlet, kaum-kaum disabilitas begitu.
1: Bisa kok kata mengemis, mengemis.
0: Kami atlet-atlet, kaum-kaum disabilitas begitu.
1: Bisa kok kata mengemis, mengemis.

0: besok harga naik.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rr.co.id. Dan pendengar, saat ini saya Jona dan juga rekan Rian Valentrianus akan menemani Anda di Florata siang ini sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog kita Indonesia.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: ekonomi Indonesia saat ini, Bu? Atas yang ini saya Joanna dan juga rekan Iqbal ya. Yang hari ini di acara Kita Indonesia. Dan pendengar, di acara Kita Indonesia hari ini kami akan mengajak Anda ya untuk membahas topik terkait ekonomi berbasis kreatif, ekonomi berbasis kearifan lokal ya, sebagai identitas keindonesiaan. Dan di kesempatan siang hari ini juga kami akan menghadirkan perbincangan bersama salah seorang dosen program studi ekonomi pembangunan, Ibu Yuliana Sedo S.E.M.Sc. M.Sc. ya pendengar. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbicara mengenai ekonomi berbasis kearifan lokal sebagai identitas keindonesiaan bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz ya. Baik itu melalui siaran teriserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan saat ini kita sudah terhubung ya bersama Ibu Yuliana Sedo. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang para pendengar RRI ND di mana saja berada.
0: Baik Ibu, apa kabarnya hari ini?
1: Kabar baik Bu.
0: Baik. Terima kasih juga ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersama Pro 1 RRI ND hari ini Ibu. Baik, Ibu, berbicara tentang kearifan lokal ya, sebagai identitas

0: komunitas keindonesiaan. Nah, ini bagaimana menurut Ibu melihat konsep ekonomi berbasis kearifan lokal ini dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia saat ini, Ibu?
1: Baik, Ibu. Sebelum saya memberikan penjelasan berkaitan dengan kearifan lokal ini, ekonomi berbasis kearifan lokal ini, perlu kita ketahui bahwa kearifan lokal itu sendiri adalah pandangan hidup, nilai-nilai dan pengetahuan tradisional yang diciptakan, dikembangkan, serta diwariskan oleh suatu masyarakat secara turun mengatur kehidupan komunitas. Ekonomi berbasis kearifan lokal Indonesia ini mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan potensi alam setempat seperti ekowisata, kerajinan, dan kuliner dengan inovasi modern serta digitalisasi. Konsep ini, konsep ekonomi berbasis kearifan lokal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.
0: Baik, Ibu. Nah, seberapa penting nih peran kearifan lokal dalam memperkuat identitas ekonomi nasional nih menurut Ibu?
1: Kearifan lokal sangat penting dalam memperkuat identitas ekonomi dan sangat strategis, sangat penting dan strategis. Kenapa? Karena kearifan lokal bukan sekedar tradisi kuno, melainkan modal sosial dan budaya yang mampu mentransformasi potensi daerah menjadi suatu keunggulan ekonomi yang otentik, kolaboratif, dan berkelanjutan. Poin-poin penting berkaitan dengan peran kearifan lokal ini sebagai identitas ekonomi nasional antara lain, misalnya menciptakan keunikan dan nilai jual. Kearifan lokal seperti tenun ikat, misalnya kita di daerah kita ND ini, misalnya tenun ikat tangan yang memberikan identitas yang membedakan produk Indonesia dengan produk secara global.
0: Oke, baik, Ibu. Nah, menurut pandangan Ibu, bagaimana nilai-nilai budaya lokal ini dapat diintegritaskan atau integrasikan ya ke dalam sistem ekonomi tanpa kehilangan relevansinya di era globalisasi seperti saat ini?
1: Baik, Ibu, ekonomi berbasis kearifan lokal ini sistem aktivitas ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat setempat dengan memanfaatkan pengetahuan, nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan potensi sumber daya alam limpah serta secara turun-temurun ekonomi jenis ini fokus pada keberlanjutan lingkungan dan kemandirian komunitas, bukan sekedar mencari keuntungan maksimal. Misalnya apa? Berbasis kearifan lokal ini antara lain misalnya berbasis potensi lokal seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan bahan baku, nah kerja dan keterampilan yang tersedia di lingkungan sekitar, kemudian dan harmoni antara atau keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam lingkungan di sekitar masyarakat itu.
0: Oke, nah apakah ekonomi berbasis kearifan lokal ini bisa menjadi solusi terhadap ketimpangan ekonomi di daerah, khususnya di kita nih ya, di ND?
1: Sangat, Ibu, sangat potensi untuk sangat mendukung untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah atau menjadi solusi ketimpangan ekonomi daerah, karena pendekatan ini mampu memberdayakan masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi unik, keterampilan tradisi, sumber daya alam yang ada, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, juga di daerah-daerah, di daerah pedesaan atau masyarakat yang masih tradisional.
0: Oke, baik, Ibu. Bisakah Ibu berikan contoh nih?
1: Bisa saya sampaikan penjelasan?
0: Oke, silakan, Ibu.
1: Contoh bagaimana kearifan lokal ini tapi ketimpangan ekonomi daerah dan UMKM dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di masyarakat, atau penguatan kemandirian ekonomi desa, badan usaha milik desa atau BUMDes, Ibu, yang kita tengah sekarang BUMDes, atau misalnya memperkuat ikatan sosial gotong royong dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara mandiri, atau pengembangan pariwisata berbasis budaya. Misalnya mengembangkan desa wisata atau ekowisata bisa dikembangkan dengan memanfaatkan kearifan lokal atau nilai-nilai budaya masyarakat dan tadi.
0: Mm-hmm. Baik Ibu, bagaimana nih peran masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis kearifan lokal? Halo?
1: Berperan
0: penting. Silakan.
1: Memanfaatkan kearifan lokal berbasis ekonomi berbasis kearifan masyarakat sebagai pilar atau bagian dari sumber peran pembangunan ekonomi sebagai sumber daya manusia pelaku ekonomi, sehingga dengan memanfaatkan pelaku ekonomi ini bisa memanfaatkan potensi-potensinya atau memanfaatkan kearifan lokal yang ada di masyarakat untuk mengembangkan ekonomi, memanfaatkan potensi yang ada ini ada di masyarakat, tradisi, kebiasaan, potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan memanfaatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat.
0: Oke, baik. Nah, dari segi ekonomi pembangunan ya, apakah potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan menjadi melalui pendekatan kearifan lokal ini, Ibu?
1: Baik, kalau kita bicara ekonomi pembangunan itu kan konsepnya luas. Itu menyangkut keseluruhan pembangunan ekonomi baik secara mikro maupun mikro. Dengan memanfaatkan kearifan lokal ini, misalnya nilai-nilai atau budaya, tradisi, kebiasaan, dan juga potensi sumber daya alam yang ada di masyarakat ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang ada di masyarakat di desa.
0: Baik Ibu, lanjutkan.
1: Praktik ekonomi, lalu bisa saya tambahkan.
0: Oke, silakan Ibu.
1: Praktik yang berbasis kearifan lokal tadi di wilayah kita ini sangat kaya dan berakar pada tradisi dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Artinya apa yang kita kerjakan sekarang ini bisa dinikmati atau bisa dilihat atau dinikmati oleh masyarakat pada generasi yang akan datang. Artinya tidak mengurangi nilai-nilai dan juga mungkin sumber daya alam yang ada yang kita miliki sekarang itu tidak mengurangi, tidak berkurang ketika generasi di pada saat generasi yang akan datang. Okay. Pada masa yang akan datang. Contohnya misalnya di kita ini di Nusa Tenggara Timur atau industri kreatif tenun NTT atau ini kan kita ada tenun ikat baik ND dan Lio. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan, bisa melalui misalnya melalui ini pasar lokal atau dengan sistem misalnya digitalisasi, misalnya e-commerce dipasarkan lewat media internet atau online, sehingga artinya bisa dikenal di daerah di luar, baiknya tidak tapi bisa dikenal secara bahwa kita memiliki nilai-nilai kearifan lokal ini antara lain seperti tenun ikat tadi.
0: Oke. Nah, apa tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan juga digitalisasi ini, Ibu?
1: Baik, Ibu. Dalam mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal di tengah arus modernisasi ini dan digitalisasi, kita menghadapi tantangan kompleks yang menggabungkan aspek sosial, teknologi, dan pasar. Artinya sosial, kita berhadapan dengan misalnya dengan pedesaan yang masih terkendala dengan misalnya sumber daya manusia dan pandangan mereka atau kemampuan mereka, keterampilan mereka yang mungkin masih kurang yang dimiliki, kemudian teknologi yang masih rendah dan juga pasar. Mungkin yang mereka tahu hanya pasar lokal, tapi untuk dipasarkan di tingkat yang lebih luas, lebih global itu mereka belum mengetahui. Sehingga itu menjadi tantangan bagaimana supaya ke depan nilai-nilai kearifan lokal ini seperti tenun ikat atau kerajinan tangan misalnya. Kalau kita di Endelio ini misalnya bola misalnya atau tempat untuk taruh untuk makan, tempat piring nasi, tempat nasi misalnya, itu bisa dimanfaatkan untuk dipasarkan di tingkat yang lebih luas selain di daerah setempat atau lokal.
0: Oke, nah sebagai seorang dosen ya Ibu, apakah ada upaya tersendiri nih agar kearifan lokal ini tetap berjalan? Kemudian apakah dalam dunia pendidikan diterapkan sistem pendidikan yang membangkitkan kembali kearifan lokal ini, Bu?
1: Baik, Ibu, kalau di saya kasih contoh karena saya sebagai dosen di Universitas Flores itu ada mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi budaya. Itu berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan teknologi yang modern ini berbasis budaya atau kearifan lokal. Karena saya sebagai dosen di Universitas Flores itu ada mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi budaya. Itu berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan teknologi yang modern ini berbasis budaya atau kearifan lokal. Itu ada mata kuliah, jadi di melibatkan generasi muda dan juga mahasiswa, misalnya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi bisa mengakomodir dengan lewat kurikulum atau mata kuliah untuk bisa diajarkan kepada mahasiswa untuk bisa memahami tentang bagaimana ini apa memanfaatkan teknologi atau dalam era digitalisasi ini untuk memanfaatkan kearifan lokal ini sebagai apa nih basis ekonomi masyarakat.
0: Nah, untuk generasi sendiri, generasi muda sendiri nih, bagaimana melibatkan diri agar tetap melestarikan nilai ekonomi lokal dengan kegiatan apa nih, Ibu?
1: Generasi muda dapat berperan aktif itu sebagai agen perubahan atau agent of change untuk revitalisasi ekonomi berbasis kearifan lokal. Antara lain misalnya digitalisasi dan pemasaran kreatif produk lokal, misalnya generasi muda. Mereka mungkin bisa dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi. Jadi misalnya HP nih, mereka punya HP, artinya mereka bisa memanfaatkan, memperkenalkan produk tradisional. Misalnya mereka punya kerjasama dengan misalnya tenun ikat ini atau kerajinan, mereka bisa memasarkan atau memperkenalkan lewat media digital ini supaya bisa produk ini bisa dikenal lebih luas. Kemudian antara lain membuat konten misalnya atau video, mengelola e-commerce produk UMKM dan menggunakan digital marketing untuk meningkatkan daya saing dari produk lokal ini seperti tenun ikat atau kerajinan tangan atau souvenir-souvenir yang dihasilkan oleh masyarakat lokal.
0: Oke, baik. Nah, kalau tadi Ibu menyinggung bahwa ada e-commerce atau juga pemasaran produk itu melalui online atau digitalisasi ya. Nah, apakah ada resiko komersialisasi yang justru menghilangkan makna kearifan lokal itu sendiri?
1: Saya pikir tidak, karena artinya ini apa nilai-nilai kearifan lokal ini yang diterapkan, maksudnya yang di lewat kerajinan tangan atau ini tenun ikat ini. Dia kan apa tetap mempertahankan misalnya
0: budaya
1: bahan-bahan yang asli yang tidak menggunakan sintetis atau bahan-bahan yang tidak bukan bahan-bahan asli. Jadi berkaitan dengan pemasaran ini, saya pikir tidak merusak nilai kearifan lokal ini, tidak. Karena ini berkaitan, karena sudah di era digitalisasi, kita pasarannya hanya lokal, mungkin yang mengenalkan hanya lokal itu kan berkaitan dengan pendapatan pedagang sendiri atau pengrajin sendiri. Tapi ketika sudah dipasarkan secara global atau lebih luas, mungkin bisa meningkatkan pendapatan itu.
0: Kemudian juga dikenal luas oleh masyarakat luas ya, bukan hanya di daerah kita sendiri. Oke, baik.
1: Nah, bukan hanya sekedar hanya di ND misalnya.
0: Baik, Ibu. Nah, kalau untuk peran pemerintah sendiri dan juga akademisi dalam mendorong penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal ini seperti apa nih, Ibu?
1: Baik, Bu, pemerintah dan akademisi itu seperti kami juga, seperti saya misalnya, memiliki peran yang krusial dan penting dan saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi berbasis kearifan lokal. Kolaborasi antara pemerintah dan juga akademisi ini mampu mentransformasi potensi budaya tradisional menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi. Antara lain misalnya itu peran pemerintah, misalnya peran pemerintah sebagai regulator, artinya ada kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan misalnya apa penjualan atau penjualan dari apa berkaitan dengan apa, produk-produk lokal ini. Kemudian sebagai fasilitator menyediakan fasilitas untuk misalnya untuk kredit atau apa pembiayaan untuk apa kerajinan apa kelompok-kelompok pengrajin dan juga sebagai

0: yang melalui kebijakan yang mendukung pelestarian dan komersialisasi kearifan lokal, misalnya membuat suatu kegiatan atau event untuk memamerkan, misalnya memamerkan produk-produk UKM yang berbasis kearifan lokal ini. Ada setiap tahun misalnya atau 6 bulan sekali diadakan, dan itu oleh pameran atau misalnya dengan ya yang bisa memasak untuk memasak promosi produk tersebut. Kemudian Ibu antara lain misalnya penyediaan penyusunan kebijakan regulasi tadi yang sudah dilakukan, kemudian pemberdayaan pelaku UMKM misalnya melalui pelatihan digital, pendampingan usaha serta manajemen pemasaran. Kemudian akademisi antara lain Ibu berperan sebagai inovator dan pendamping. Misalnya kami di apa pemerintah misalnya bekerja sama dengan akademisi untuk menjadi kita sebagai mediator, artinya kita sebagai pendamping bagi para UMKM atau kelompok UMKM, pendamping mereka dalam kegiatan misalnya pelatihan atau memberikan pelatihan misalnya berkaitan dengan pembukuan misalnya atau menyangkut dengan pentingnya apa pengaruh pendapatan misalnya atau pengaruh usaha ini terhadap pendapatan masyarakat, seperti itu Bu.
1: Oke, baik Ibu. Nah, bagaimana strategi agar produk lokal ini mampu bersaing di pasar nasional maupun pasar global nih Ibu?
0: Baik, strategi itu kan cara cara atau metode bagaimana kita bisa memasarkan atau mempromosikan suatu produk yang untuk bisa bersaing di pasar nasional maupun global. Ini melibatkan peningkatan ya, peningkatan kualitas standar internasional. Jadi misalnya produk kerajinan tenun ikat ini ya mungkin apa itu maksudnya produk ini dibuat atau dia seperti misalnya seperti kita tidak kalah dengan batik misalnya di Jawa kan batik ini kan mendunia dia sudah bisa dipasarkan misalnya di tempat di luar negeri. Kalau kita mungkin masih sebatas ini berkaitan dengan misalnya bahannya kah atau misalnya tenaganya kah atau mulai pelatihan untuk bagaimana membuat tenun ikat yang lebih ini, tapi tidak mengurangi nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Kemudian pemanfaatan digitalisasi atau e-commerce serta pelaku usaha harus fokus pada kemasan yang menarik. Kemudian sertifikasi halal, riset pasar dan juga kolaborasi strategis. Riset pasar, misalnya tenun ikat yang ada di kita atau kerajinan tangan ini, bagaimana harus ada riset atau studi kelayakan studi untuk melihat pasarnya tuh sampai di mana, kemampuan pasar segmen pasar itu di mana, apakah yang sebatas lokal atau ke misalnya level nasional atau bahkan mungkin sampai global mendunia.
1: Oke, baik. Nah, sejauh mana nih Ibu peran pendidikan ekonomi dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada mahasiswa nih? Kalau tadi mungkin dalam mata kuliah ya diterapkan seperti itu, atau mungkin ada hal-hal lain lagi Ibu nih?
0: Baik Bu, kalau misalnya berkaitan dengan pendidikan, peran pendidikan ekonomi ini, jadi kalau kita bicara ekonomi kan ekonomi itu sendiri kan bagaimana kita mencari, kita bagaimana usaha untuk memenuhi semua kebutuhan barang dan jasa. Tapi karena berkaitan dengan kearifan lokal ini, buat kita menyampaikan dalam mata kuliah atau dalam ya, kurikulum, dan mata kuliah itu kita menjelaskan kepada mahasiswa, memberikan pandangan kepada mereka, dan juga mungkin ada mata kuliah kewirausahaan juga Ibu, kalau di perguruan tinggi itu kan ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi mahasiswa diberi kesempatan atau diberi apa pengetahuan bahwa bisa melakukan apa, tidak harus berharap dari pemerintah, tidak harus bekerja sebagai PNS, tapi bisa berwirausaha. Berwirausaha itu berbasis dengan kearifan lokal ini, memanfaatkan potensi-potensi atau sumber daya yang ada di masyarakat dengan tidak mengurangi nilai-nilai kearifan lokal ini.
1: Baik Ibu. Nah, ini apa nih harapan Ibu terhadap masa depan ekonomi berbasis kearifan lokal di Indonesia, khususnya di ND nih Ibu?
0: Baik Ibu, harapan terhadap masa depan ekonomi berbasis kearifan lokal ini terutama di ND itu, kita sebenarnya berpusat pada apa, penciptaan ekosistem yang mandiri. Artinya bahwa lingkungan di masyarakat kita ini, bahwa kita tidak boleh melupakan bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi atau kearifan lokal yang ada di masyarakat, dan okay. tetap mempertahankan. Misal tadi tenun ikat atau kerajinan yang sebenarnya punya potensi, atau yang lain, atau contoh lain kalau saya, menurut saya uh-huh. misalnya tentang gula merah Ende Leo punya masyarakat Leo punya, itu kan sepertinya dia belum diproduksi, tapi dia tidak bisa tahan lama.
1: Oke.
0: Okay. Ya mungkin 1-2 bulan dia sudah berakhir. Uh-huh. Itu bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan ini kan sebagai potensi, kan dia berbeda yeah. dengan gula-gula aren yang dihasilkan dari Pulau Jawa. Uh-huh. Kita punya kan asli nih, masih murni dari ini bahan yang asli. Itu kan yang belum dimanfaatkan secara ini, sehingga tapi maksudnya produknya juga terbatas dan harganya juga mahal, sehingga dia kalah bersaing dengan gula aren yang dari Pulau Jawa yang jumlahnya banyak dan stoknya banyak dan juga harganya lebih murah. Padahal secara kalau kita melihat secara kualitas mungkin kita punya lebih baik sebenarnya, karena kita tanpa ada campuran bahan lain yang mungkin yang berpengaruh terhadap produk.
1: Oke, Ibu, baik. Nah, ini yang terakhir nih, Ibu. Apa pesan Ibu yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih agar tetap bangga dan juga memanfaatkan potensi lokal sebagai identitas bangsa, Ibu?
0: Baik, Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai masyarakat, saya termasuk Ibu dan juga masyarakat seluruhnya, bahwa kita tetap bangga dan memanfaatkan potensi lokal dan menjadikan budaya dan produk daerah ini sebagai jati diri bangsa, jati diri daerah, atau jati diri bangsa, bukan sekedar sebagai warisan masa lalu. Karena apa, hal ini bertujuan untuk mempertahankan identitas nasional, identitas daerah Ende Leo misalnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, gula aren, gula dari pohon moke itu, atau kerajinan tangan, misalnya bola, atau tempat sirip pinang, atau misalnya tenun ikat, sarung. Okay. Ini untuk mempertahankan identitas nasional atau di tengah arus globalisasi dan meningkatkan nasionalisme melalui aksi nyata. Artinya kita juga sebagai pelaku ekonomi, mungkin kita perlu harus membeli, tidak hanya menunggu dari wisatawan dari luar, tapi kita sebagai masyarakat lokal, mungkin kita sebagai konsumen yang pertama untuk bisa untuk memperkenalkan produk ini, dengan kita menggunakan, kita memakai dalam misalnya dalam kita bekerja atau dalam set misalnya, atau dalam kegiatan lain yang berkaitan dengan budaya.
1: Baik, Ibu. Nah, terima kasih ya Ibu untuk waktunya hari ini ya. Perbincangan kita mengenai ekonomi berbasis kearifan lokal sebagai identitas keindonesiaan. Ya, mudah-mudahan saja apa yang sudah disampaikan ya terkait dengan ekonomi berbasis kearifan lokal ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa ini sesungguhnya berakar dari budaya, tradisi, dan juga potensi daerah yang dikelola secara bijak dan juga berkelanjutan. Dan di tengah arus globalisasi, identitas keindonesiaan ini juga justru semakin dapat semakin kokoh ya, jika kita mampu mengangkat nilai-nilai lokal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan saja apa ya yang disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi tidak hanya bagi pelaku ekonomi ya, tetapi juga bagi kita semua untuk lebih mencintai dan juga memberdayakan potensi lokal. Baik Ibu, saya Joanna dan juga rekan Iqbal, Ibu Yuliana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sukses selalu, dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Baik pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih ya masih terus setia di FM 100,5 MHz dan masih di Pro 1 RRI ND kanal informasi dan inspirasi ya. Floreta siang masih juga terus menemani Anda sampai dengan pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Ada beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya menemani Anda menikmati hari libur Anda ya. Dan hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus ya, yang dirayakan seluruh umat Kristiani di dunia. Dan pendengar, untuk menemani Anda beraktivitas di hari libur Anda hari ini, kami akan menemani Anda untuk menghadirkan informasi-informasi yang kami rangkum dari laman rri.co.id pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 RRI ND yang akan hadirkan ya lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik tentunya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut dipantau masih berlangsung pada pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat di area utama. Para jemaat atau umat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar.

ruangan. Kondisi pada area luar tempat peribadatan juga tersebut terpantau sangat tertib serta tetap kondusif.

RRI dengan esensi buku The Obstacle is the Way, Hambatan adalah Jalannya, karya Ryan Holiday. Buku ini menggali konsep filosofis kuno Stoikisme dan menerapkannya dalam konteks kehidupan modern. Dalam buku ini, Ryan Holiday menyoroti betapa sering kita menghindari hambatan dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya hambatan itulah yang dapat membawa kita ke arah pertumbuhan dan kesuksesan yang lebih besar. Buku ini membuka pembahasan dengan memperkenalkan pandangan Stoik tentang hambatan. Para Stoik seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa hambatan adalah bagian alami dari kehidupan dan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hambatan adalah peluang untuk menguji, mengembangkan, dan memperkuat karakter kita. Ryan Holiday membawa filosofi Stoikisme ke dalam konteks kehidupan modern. Dia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam karir, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Ia mengilustrasikan bagaimana kita seringkali cenderung menghindari masalah dan hambatan. Padahal, kita seharusnya melihatnya sebagai bagian integral dari perjalanan hidup kita. Kita memiliki kendali atas cara kita merespon hambatan. Holiday menegaskan bahwa sifat hambatan itu sendiri tidak dapat kita ubah. Tetapi, kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Kita dapat memilih untuk merasa terpuruk dan putus asa. Atau, kita dapat memilih untuk menghadapinya dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Buku ini mengenalkan konsep latihan kontemplasi Stoik yang melibatkan refleksi dan introspeksi diri. Holiday mendorong pembaca untuk merenungkan bagaimana mereka dapat menghadapi hambatan dengan bijaksana. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya dapat mengubah perspektif saya terhadap hambatan ini. Hambatan sebenarnya adalah peluang untuk pertumbuhan. Ketika kita menghadapi hambatan, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, mengembangkan ketahanan, dan menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kita dapat menjadi lebih siap untuk mengatasi hambatan yang lebih besar dan lebih kompleks. Holiday menekankan bahwa kita dapat memanfaatkan hambatan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Saat kita menghadapi hambatan dengan tekad dan ketekunan, kita dapat menemukan cara untuk melewati mereka dan mencapai apa yang kita inginkan. Hambatan juga dapat membentuk sikap mental positif. Buku ini mencatat bahwa menghadapi hambatan dengan sikap positif dapat meningkatkan kreativitas, ketekunan, dan daya tahan. Ketika kita melihat hambatan sebagai tantangan yang harus diatasi, kita menjadi lebih mampu mencari solusi yang inovatif. Holiday mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan merespon kegagalan dengan sikap yang benar, kita dapat belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan kita harus menerima kenyataan ini. Holiday mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua hal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dengan menerima ketidakpastian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih bijaksana.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Namun saat melintasi perairan antara Pulau Batu 3 dan Pulau Siaba, kapal mengalami mati mesin ya, dan dihantam gelombang tinggi. Menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan segera dikerahkan menuju lokasi kejadian. Namun dalam perjalanan, tim mendapat informasi bahwa sebagian besar penumpang telah lebih dahulu dievakuasi oleh unsur potensi SAR dan kapal lain yang berada di sekitar

Heritage Conservation. Sementara 12 penumpang lainnya dievakuasi oleh kru kapal Raja Manta yang sedang berlayar di sekitar lokasi kejadian.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: tes di dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata siang ini ya. Dan kembali kami hadirkan informasi, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas respon positif terhadap kebijakan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung RI. Presiden meminta laporan Ketua Mahkamah Agung Sunarto terkait apresiasi sejumlah ketua mahkamah agung negara ASEAN terhadap kebijakan tersebut. Menurut Presiden, tanggapan positif itu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Presiden menuturkan salah satu apresiasi kepada Ketua MA Sunarto datang dari Ketua MA Malaysia dan juga Singapura. Awalnya diungkapkan Presiden, Ketua MA Sunarto menceritakan Ketua Mahkamah Agung Malaysia mengapresiasi gaji hakim pemula lebih tinggi daripada hakim di Malaysia.

0: Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas, ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, teristimewa untuk Anda umat Katolik, kami akan ajak Anda untuk memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pusmudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan masih terus kami hadirkan ya informasi-informasi menarik menemani Anda beraktivitas di hari libur Anda ya di hari ini. Mendengar informasi kami hadirkan ya, sebuah kapal yang mengangkut mengangkut 37 pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Malaysia. Anggota Komisi 8 DPR Mafirion menyebutkan insiden tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Menurutnya, peristiwa ini merupakan cerminan nyata kegagalan negara dalam melindungi warganya dari cengkeraman sindikat pengiriman PMI ilegal. Dan Mafirion juga menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti menyelidiki kasus tersebut hingga usai penanganan pasca kejadian. Mafirion juga menyoroti sindikat perekrutan PMI ilegal yang selama bertahun-tahun bergerak leluasa di kantong-kantong migran. Misalnya saja Tanjung Balai Asahan yang terus berjalan tanpa tersentuh hukum secara signifikan.

0: Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di program 1 RRIND, dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan menemani Anda dengan menghadirkan acara Bincang Budaya.

0: Dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar penti di kesempatan siang hari ini ya, dalam bincang budaya kita akan berbicara tentang makna dan juga sejarah upacara penti di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Penti adalah salah satu upacara adat bagi orang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang hingga kini masih eksis dan terus dilestarikan. Dalam setiap pelaksanaan ritual adat Penti, seluruh warga yang menetap di kampung maupun berdomisili di luar daerah akan berkumpul bersama-sama untuk merayakan. Nah, setiap tahunnya Penti umumnya dirayakan pada Agustus hingga September ya. Mari kita lebih dalam lagi ya, mengulas mengenai sejarah dan juga makna upacara Penti di Manggarai. Dan kita awali ya dengan makna upacara Penti nih pendengar. Bagi masyarakat Manggarai, upacara Penti memiliki arti sebagai ucapan tanda syukuran kepada mori jari dedek atau Tuhan dan kepada arwah nenek moyang atas segala hasil jerih payah yang telah diperoleh dan juga dinikmati. Ini juga menjadi bentuk tanda celung cekeng wali taung ya, atau musim yang berganti dan tahun yang beralih. Sederhananya upacara Penti ini menjadi rasa pesta syukur sebagai umat manusia kepada sang pencipta alam semesta dan juga sebagai sumber kehidupan manusia dan kepada arwah nenek moyang atas segala hasil jerih payah yang telah diperoleh dan juga dinikmati selama satu tahun ya. Nah, sebelum upacara ini dimulai, jauh hari warga sudah mempunyai pertalian warga atau juga orang yang ada di kampung ya, atau yang mempunyai pertalian dengan warga kampung yang mengadakan Penti diundang untuk hadir dalam upacara Penti ini.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

sore hari, tepat pada pagi harinya akan dilakukan sedikit acara kecil ya, yaitu acara podo tenggeng, yaitu mempersembahkan kepincangan dan juga kekurangan. Nah, upacara podo tenggeng ini bertujuan agar menjauhkan bencana kelaparan dengan harapan bahwa bencana kelaparan akan dibuang melalui upacara tersebut. Nah, upacara penti ini diartikan sebagai pesta tahun baru masyarakat adat setempat ya. Mengutip dari buku sejarah Kota Ruteng tahun 2010 karya P. Janggor dijelaskan bahwa asal muasal penyebutan penti diangkat dari bahasa Manggarai yang berbunyi goet atau goet penti weki peso beso reca rangga walir entaung ya. Nah, ini artinya adalah syukur dari penduduk desa kepada Tuhan dan juga para leluhur karena telah mengganti tahun, berhasil melewati musim kerja yang lama dan juga menyongsong musim kerja yang baru. Nah, berbicara tentang upacara penti ini memiliki norma yang mengatur pelaksanaan upacaranya sebagai cara berhubungan antara hubungan sang pencipta dengan yang diciptakannya. Tidak hanya menjadi batas ritual interaksi dengan sang maha cipta ya, upacara ini juga sebagai simbol atas rasa syukur sesama umat manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal,

Mendengar setia pro satu dimanapun berada, tradisi Penti untuk orang Manggarai ya, ini adalah merupakan warisan budaya yang turun-temurun dilaksanakan dalam kalender pertanian. Nah, salah satu dari sekian tradisi di kawasan ini, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur ya, setiap kampung di seluruh wilayah Manggarai Timur akan melaksanakan ritual tahunan ini. Nah, tradisi Penti di rumah adat atau baru gendang melambangkan syukuran dan juga memulihkan lagi hubungan dengan alam, leluhur dan juga sang pencipta yang sudah memberikan hasil panen pertanian, perkebunan, tanaman, hortikultura. Nah, tradisi Penti ini saat ini dilakukan di rumah adat Alang Mano, Kecamatan Lembaleda Selatan, Manggarai Timur. Pegiat budaya Kecamatan Lembaleda Selatan ya, menjelaskan bahwa ritus Penti atau syukuran atas hasil panen, ada beberapa ritual yang dilaksanakan. Ada barong yang diterjemahkan memberitahukan, sedangkan lodok artinya pusat kebun. Jadi ritual barong lodok ini adalah ritual kepada leluhur, alam dan juga sang pencipta yang selama ini menjaga dan juga memberikan hasil panen. Nah, ritual barong lodok ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tradisi Penti ya. Di sini barong lodok merupakan tahap pertama sebelum dilakukan barong wae dan juga barong compang. Dalam barong lodok, hal yang harus dilakukan pertama adalah tua golo dan juga tua teno atau para tetua duduk bersama di rumah adat sembari menunggu warga kampung untuk dimulainya acara barong lodok tersebut. Ketika semuanya berkumpul, maka tua golo yang termasuk pemimpin dan juga tua teno memberikan ujangan kepada warga kampung yang hendak berangkat ke kebun. Dalam ritual ini disiapkan ayam jantan berbulu merah, minuman tradisional tuak, nasi, garam, daun sirih, buah pinang, dan juga tembakau tradisional. Nah, setelah semuanya sudah siap, warga kampung yang hendak ke kebun bergegas keluar dari rumah adat maksudnya ya, dengan membawa alat musik berupa gendang dan gong, lalu diiringi lagu-lagu tradisional Manggarai Timur. Tujuan lagu adalah untuk memacu semangat. Nah, lagu ini pun dilantunkan terus-menerus ya, sampai tujuan yaitu ke kebun ya. Nah, saat semuanya sudah sampai, warga lalu membersihkan kebun, menyiapkan bahan sesajen, memetik semua hasil bumi berupa cengkeh dan juga kopi untuk disiapkan di atas batu yang telah tersusun rapi di pusat kebun. Nah, kemudian ritual dilanjutkan dengan doa adat untuk berterima kasih kepada roh leluhur sebagai penjaga kebun atas hasil yang telah didapat dan juga meminta agar dijauhkan dari segala malapetaka yang mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup. Nah, doa ini pun berakhir dengan memberikan sesajen dan juga makan bersama di kebun. Setelah semuanya berakhir, warga kembali ke rumah adat dengan membawakan hasil panen tersebut. Dan adapun tari tradisional tetap dilantunkan sampai tiba di tengah kampung dan berhenti sejenak ketika mengelilingi tempat mesbah sebelum diterima oleh tua golo dan juga tua tenung.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk.

menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai

0: sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 14 Mei 2026. Sari berita. Setelah statusnya resmi naik menjadi level 3 atau siaga, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dihimbau tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B ND terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui sinergi bersama media. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Kelas 2B ND dan RRI ND. Bersama saya, Jona Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Setelah statusnya resmi naik menjadi level 3 atau siaga, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dihimbau tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
1: Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi Wilayah NTT dan NTB, Arios Geleraja menjelaskan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur setelah statusnya resmi naik menjadi level 3 atau siaga pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah menyusul meningkatnya aktivitas magmatik di dalam Gunung Api. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Pemerintah juga meminta warganya tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2: Tetap tenang, jangan panik berlebihan karena Lewotobi ini bukan saat ini ada, kita sudah alami beberapa, sudah 2-3 tahun sebelum. Tolong percaya informasi yang resmi dari Badan Geologi, jangan percaya hoax dan tetap waspada.
1: Sebelumnya selama periode 1 hingga 11 Mei 2026 aktivitas kegempaan Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami lonjakan cukup signifikan. Gempa vulkanik dalam tercatat mendominasi dengan 21 sampai 32 kejadian per hari. Menurut PVMBG, peningkatan gempa vulkanik dalam menandakan adanya suplai magma yang kuat dari kedalaman menuju permukaan dan berdasarkan pola historis kondisi saat ini dinilai memiliki kemiripan sebelum erupsi tahun 2024. Namun demikian, aktivitas kegempaan dangkal belum berkembang sekuat saat fase erupsi besar tahun 2025 kemarin. PVMBG menghimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun pos pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B ND terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui sinergi bersama media. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Kelas 2B ND dan RRI ND yang berlangsung di ruang kerja Kepala Lapas ND Rabu 13 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
3: Kegiatan itu dihadiri langsung Kepala Lapas Kelas 2B ND bersama Kepala LPP RRI ND didampingi jajaran masing-masing instansi. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara edukatif, transparan, dan berimbang terkait pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Dalam suasana penuh keakraban, kedua lembaga membahas berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan, terutama mendukung publikasi program pembinaan warga binaan, pelayanan publik, hingga berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan di lingkungan Lapas ND. Kepala Lapas Kelas 2B ND, Romi Waskita Pambudi menyampaikan apresiasi kepada RRI ND yang bersedia menjalin kerjasama dalam mendukung publikasi berbagai kegiatan pemasyarakatan kepada masyarakat luas.
4: Tentunya harapan kami kerjasama ini dapat terimplementasikan dengan baik dan apa yang menjadi kegiatan dari pihak Lapas dapat dipublikasikan ke masyarakat melalui siaran dari Radio Republik Indonesia.
3: Melalui kolaborasi tersebut, kegiatan pembinaan warga binaan diharapkan semakin dikenal masyarakat secara luas melalui pemberitaan yang berimbang. Sementara itu, Kepala LPP RRI ND Robin Hood Simbolon mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadirkan informasi yang dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat.
5: Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan lancar dan bisa kita tingkatkan ke hal-hal yang baik yang lain.
3: Menurutnya, berbagai kegiatan pembinaan di lapas memiliki nilai positif yang penting diketahui publik sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Lapas ND dan RRI ND. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembinaan warga binaan melalui komunikasi publik yang aktif, profesional, dan adaptif.
0: Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dinilai masih membutuhkan tambahan keterampilan agar mampu bersaing di dunia kerja yang terus berkembang saat ini. Laporan Ricardo Skota.
6: Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yusuf Teku, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Keindonesiaan, kolaborasi RRI Ende bersama SMK swasta Santo Vincentius Dona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Herman menilai kualitas lulusan SMK di Kabupaten Ende pada dasarnya telah mengikuti standar kurikulum pendidikan nasional. Lulusan SMK yang telah masuk usia produktif kerja memiliki kualitas rata-rata yang sama sesuai kurikulum pendidikan Indonesia. Namun tuntutan keterampilan dan keahlian di dunia kerja saat ini terus berkembang dan semakin kompleks. Ia mengatakan dengan kemampuan dasar yang dimiliki lulusan SMK, penyerapan tenaga kerja umumnya masih berada pada level pekerja dasar. Karena itu lulusan SMK dinilai perlu mendapatkan tambahan pelatihan dan pendalaman keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing.
7: Mereka dengan kualitas yang standar yang rata-rata sama sesuai dengan kurikulum sekolah, kurikulum pendidikan Indonesia. Sementara tuntutan skill, tuntutan keahlian di dunia kerja itu makin lama makin bertambah. Dengan lulusan dengan kualitas tamatan SMK itu tentu penyerapannya hanya di tingkat-tingkat tertentu, mungkin masih di tingkat-tingkat dasar. Nah, angkatan kerja yang baru lulus SMK ini tentunya perlu dibekali dengan keterampilan atau pelatihan lain yang lebih mendalam terhadap satu jurusan di keahlian mereka.
6: Pemerintah daerah pun mendorong penguatan pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi agar lulusan SMK mampu bersaing serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Welabosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fataatu Timur. Laporan Nikolaus Makumeli.
8: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Welabosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Welabosa, Rosada Lima, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Welabosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosada Lima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
9: Musa, saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Selim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu, kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami di support kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari puskesmas ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini. Dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
8: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahyono, Tim VASF dari Mabes TNI Angkatan Darat, menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
10: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di Desa Fatu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat tidak hanya di Fatu Timur tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
8: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.

0: Talkshow Keindonesiaan RRI DSMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata Nasionalisme Bukan Sekedar Kata berlangsung semarak. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
1: Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di SMK Yosudarso Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan bertema Anak Muda Aksi Nyata Nasionalisme Bukan Sekadar Kata ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Talkshow menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas pentingnya menjaga semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Para narasumber menyoroti pengaruh media sosial, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir pelajar apabila tidak disikapi secara baik. Kepala Sekolah SMK Yosudarso ND Matilde Y. Kota menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti tawuran, perkelahian antar pelajar hingga kasus bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya nasionalisme harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati keberagaman agama dan budaya, serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekolah.
2: Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman baik budaya maupun agama. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar seremonial atau menghafal teks proklamasi, namun aksi nyatanya itu dengan yang sekarang itu cinta guru dalam negeri, ya kemudian aksi nyatanya itu kepedulian sosial, kemudian jangan sampai kita menyebarkan hoax atau salah gunakan digitalisasi itu sehingga akan memecahkan atau memecah belah persatuan di Indonesia.
1: Sementara Ketua BEM STPM ND Ronaldo Alexander Meze mengatakan di tengah arus globalisasi yang melesat tinggi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan baik di tengah masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menurutnya nasionalisme harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh para siswa melalui kedisiplinan belajar, menjaga toleransi, serta menghargai perbedaan. Dengan tingkat bullying yang marak di sekolah-sekolah dan bahkan merenggut nyawa saat ini, Ronaldo berharap agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di ND.
3: Nasionalisme harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sekolah, dan di seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa, saya mengajak kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten ND, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme untuk merajut kebersamaan dan nilai toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.
1: Di sisi lain, siswa berprestasi Anastasia Banda mengajak para pelajar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, mencintai budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan generasi muda saat ini.
4: Sebagai pelajar, untuk menemukan semangat nasionalisme, kita harus saling menghargai dengan teman, menjaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah menjaga lingkungan sekitar sekolah kita agar tetap bersih dan jauh dari sampah.
1: Talkshow berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan para siswa. Melalui kegiatan ini, Radio Republik Indonesia ND bersama pihak sekolah berharap semangat nasionalisme generasi muda terus tumbuh dan diwujudkan melalui aksi nyata yang positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Direktur Utama Bank NTT ketika berkunjung ke SMAK Suradikara ND memberikan motivasi kepada siswa mengenai gambaran karir di bidang industri keuangan dan literasi mengenai pengelolaan keuangan. Laporan Rofinus Wula.
5: Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus bersama jajaran direksi mengunjungi SMAK Suradikara Rabu 13 Mei 2026. Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan workshop literasi finansial bagi para siswa sekolah itu. Kegiatan mengusung tema membangun generasi cerdas, bijak, dan mandiri finansial melalui literasi dan karir di industri keuangan. Tema itu dipilih untuk memperkenalkan dunia industri keuangan sekaligus membangun kesadaran pengelolaan keuangan sejak usia sekolah. Kedatangan rombongan Bank NTT disambut hangat oleh keluarga besar SMAK Suradikara. Kepada RRI, Charlie Paulus mengatakan kunjungan itu dilakukan bertepatan dengan agenda rapat umum pemegang saham Bank NTT di ND. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk kembali mengunjungi alma mater yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Ia menyebut kunjungan ke SMA Suradikara bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang sedang menempuh pendidikan. Menurutnya, siswa perlu mendapatkan gambaran nyata mengenai dunia kerja, khususnya di sektor industri keuangan yang terus berkembang. Charlie menjelaskan literasi finansial menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda di tengah tantangan ekonomi modern. Para siswa juga diberikan pandangan tentang peluang berkarir di dunia perbankan dan industri jasa keuangan lainnya.
6: Tapi tujuan utama saya adalah memberikan penjelasan kepada anak-anak yang masih bersekolah ini gambaran karier di bidang industri keuangan. Itu satu. Yang kedua, memberikan mereka pengetahuan atau literasi mengenai pengelolaan keuangan. Kira-kira itu. Harapan saya adalah sekolah ini terus harus mempertahankan reputasinya dan harus juga meningkatkan kemampuannya. Karena kan tantangan ke depan juga semakin kompleks, ya. Dan saya lihat memang kemajuan luar biasa. Saya tadi juga dengar dari kepala sekolah, bahkan sekarang siswa-siswa

0: mahasiswa yang berhasil memperoleh beasiswa pendidikan ke luar negeri termasuk ke Jepang dan Cina. Menurutnya, perkembangan SMK Surakarta menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan patut dipertahankan. Ia berharap sekolah tersebut harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan, SMK Surakarta merupakan salah satu sekolah kebanggaan masyarakat NTT yang telah melahirkan banyak generasi berprestasi. RRI Ender Finsfula melaporkan.
1: Anggota DPRD Kabupaten Manggarai mendesak pemerintah untuk bersikap proaktif dan segera menindaklanjuti surat usulan penambahan rute penerbangan baru di Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Laporan Albertus Mario.
2: Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Frederikus Andi Ongkor, mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai untuk bersikap proaktif dan segera menindaklanjuti surat usulan penambahan rute penerbangan baru di Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Dedi Ongkor tersebut menyayangkan belum adanya jawaban resmi dari pemerintah daerah terkait usulan dari pihak bandara. Menurutnya, respon cepat dari pemerintah sangat diperlukan agar pihak bandara dapat segera berkoordinasi dengan otoritas maskapai untuk melakukan survei kelayakan rute. Dedi mengungkapkan, pembukaan rute penerbangan seperti jalur Ruteng Denpasar yang sebelumnya pernah beroperasi memiliki prospek yang menjanjikan. Mengingat tingginya minat masyarakat secara kelembagaan, ia menekankan bahwa perluasan akses transportasi udara akan berdampak pada profit daerah terutama percepatan perputaran ekonomi dan memudahkan akses kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Kampung Adat Rutengku, Wisata Liang Buah, Kampung Adat Todo, dan sejumlah destinasi wisata dan budaya lainnya.
3: Surat dari bandara ke pemerintah itu kan belum dijawab. Di harapan ya. Saya... pemerintah coba proaktif dengan lihat kondisi. Kalau dulu penerbangan pernah Ruteng dan Pasar itu pernah dibuat, nah itu dulu juga banyak peminatnya. Tidak tahu hasil survei sekarang ya, begitu. Tapi kalau surat itu cepat ditanggapi oleh pemerintah, saya rasa nanti dari pihak bandara akan teruskan itu ke pihak maskapai untuk segera disurvei nanti. Dari saya secara pribadi, secara kelembagaan, saya rasa pemerintah perlu cepat respon. Karena ini kan menguntungkan kita juga.
2: Ia berharap pemerintah segera mengajukan surat permohonan ke pihak maskapai agar penerbangan rute baru yang diusulkan tersebut dapat segera direalisasikan. Sejalan dengan desakan tersebut, Kepala Bandara Frans Sales Lega Ruteng Punto Widaksono mengungkapkan usulan pembukaan rute baru ke wilayah barat yang mencakup rute Ruteng Labuan Bajo, Ruteng Lombok, dan Ruteng Denpasar telah diajukan secara resmi. Surat yang telah dikirimkan kepada Bupati Manggarai sejak pertengahan Oktober 2025 yang lalu menjadi langkah awal sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pihak maskapai Wings Air.
4: Saya sampaikan kemarin kami sudah bersurat ke Pak Bupati. Pak Bupati itu untuk membuka rute baru, Ruteng untuk menuju wilayah barat, ya dari Ruteng ke barat. Jadi rutenya adalah Ruteng Labuan Bajo, Ruteng Lombok, dan Ruteng Denpasar. Dan surat tersebut nanti sama pemerintah daerah atau dalam hal ini Pak Bupati akan ditindaklanjuti untuk meneruskan ke Direktur Wings Air. Kalau memang itu sudah oke, karena yang menjamin masyarakat atau wakil masyarakat itu adalah di suatu kabupaten adalah Pak Bupati. Jadi surat dari saya dan surat dari Pak Bupati itu yang menjadi penentu nanti apakah rute ini disetujui atau tidak, karena ini semuanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
2: Dukungan administratif dari pemerintah daerah menjadi kunci utama agar rencana pembukaan rute transportasi udara ini dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan pihak manajemen maskapai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Berita terakhir. Gubernur Nusa Tenggara Timur soroti kendaraan plat luar di daerah. Laporan Epi Wahab.
5: Kita justru mendorong agar yang plat nomor di luar NTT itu juga dia segera merubah jadi plat nomor NTT dan membayar pajaknya di Nusa Tenggara Timur.
6: Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyoroti keberadaan kendaraan bermotor berplat luar daerah yang beroperasi dalam jangka waktu lama di wilayah NTT, namun tidak membayar pajak kendaraan bermotor di daerah setempat. Melki mengatakan kondisi tersebut dinilai tidak adil karena kendaraan berplat luar tetap menggunakan infrastruktur jalan di NTT, sementara pajak kendaraan bermotornya disetorkan ke daerah lain. Padahal perawatan dan perbaikan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tempat kendaraan tersebut beroperasi.
5: Tapi saya sama juga tanggung jawab seluruh negara untuk kita bisa mengkonstruksikan untuk pembangunan melalui JAT. Pajak kendaraan bermotor ini juga kan misalnya ada kendaraan yang sama

0: yang tidak bayar pajak kan menggunakan jalan yang sama. Jalan itu oleh pengguna kendaraan yang membayarkan dibayarkan sesuai dengan waktu dan jumlahnya, sementara ada juga sebagian kendaraan bermotor itu sama sekali tidak membayar. Kan ini tidak adil ya. Kemudian juga misalnya kendaraan dari luar daerah yang beraktivitas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di NTT, tapi pajak kendaraan bermotor yang masuk di provinsi atau kabupaten lain, ini juga menurut saya juga tidak adil, karena yang rusak di tempatnya di NTT, kita yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan dan mengatur sesuai dengan kondisi di lapangan.
1: Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud melarang masyarakat menggunakan haknya termasuk akses terhadap BBM bersubsidi. Namun, di saat yang sama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Gubernur Melki menyampaikan pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait guna merumuskan kebijakan yang lebih adil dan persuasif. Salah satu langkah yang didorong adalah menghimbau pemilik kendaraan berplat luar daerah agar segera melakukan mutasi kendaraan menjadi plat NTT dan membayar pajaknya di wilayah tempat kendaraan tersebut digunakan.
0: Kita justru mendorong agar yang plat nomor di luar NTT itu juga dia segera merubah menjadi plat nomor NTT dan membayar pajaknya di pusat yang lagi dibayarkan melalui pajak. Itu sangat membantu untuk menggerakkan ekonomi dan juga pembangunan di pusat negara timur. Karena dengan keterbatasan pajak daerah saat ini, sumber yang terbesarnya adalah dari pajak kendaraan bermotor yang betul-betul untuk pembangunan di NTT dan seluruh NTT.
1: Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD terbesar yang sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dana tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menggerakkan perekonomian di NTT. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM ya. Senang sekali saya Jalabut kembali hadir ke ruang dengar Anda di siar ini hari Kamis 14 Mei 2026. Ya, senang sekali saya kembali di program Florata sore ini ya pendengar, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pastinya untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali di line telepon Pro 1 RRIND dan juga line WhatsApp kami ya pendengar di nomor 082144511957 ataupun di line WhatsApp 082138788786. Apa kabar semuanya sore hari ini? Semoga senantiasa sehat, selalu diberkati. Dan juga untuk seluruh umat Kristiani, selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ya di hari ini. Semoga dengan Hari Raya ini dapat memberikan keselamatan bagi kita semua. Dan untuk Anda juga yang tetap setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di RRI Digital, semoga senantiasa sehat. Sukses selalu untuk pekerjaannya, apapun yang dilakukan di hari ini berjalan dengan lancar.

0: akan hadir ya beberapa penelpon yang sudah terhubung bersama Pro 1 RRIND di line telepon. Siapakah dia? Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Hai, selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Halo Kakak Sari, selamat sore. Gimana kabar Banjarmasin sore ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Sore ini cuacanya panas, Banjarmasin.
0: Beda dengan Ende ya. Sore ini Ende baru saja diguyur hujan ya, Kak Sari.
1: Iya.
0: Oke. Gimana liburannya hari ini?
1: Iya. Di rumah aja.
0: Oke, Kak Sari kalau boleh tahu dengarkan RRIND ini dari jam berapa nih, Kak Sari?
1: Ini dibuka ini.
0: Oh iya.
1: Baru dengerin.
0: Barusan dengar ya. Oke deh, tentunya di program favorit ya Pro Dangdut sore ini. Baik, untuk lagunya minta lagu apa nih, Kak Sari?
1: Lagunya ini aja, Karang Cinta dari Mirnawati.
0: Iya.
1: Karang Cinta.
0: Karang Cinta dari Mirnawati. Cintanya di karang ya, biar tumbuh subur ya.
1: Iya, di karang, biar jadi
0: Mirnawati. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Mbak Ramlah, buat Bang Marcel juga, buat Putra Mus, buatnya siapa lagi ya? Buat Citri, buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas, makasih. Assalamualaikum. Salam Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam Pro Dangdut. Oke, untuk Kak Sari terima kasih yang ada di Banjarmasin. Kita kembali ke daerah ya, ada Putramu. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Putramu. Gimana kabar?
2: Sore juga Kak Angel. Kabarnya sehat walafiat.
0: Oke, sehat ya. Lagu apa nih yang mau diputarkan nih Kakak Putramu?
2: Lagu Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATT.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
2: Oke, yang pertama buat Kak Angel bareng Kak Prator. Selamat sore, selamat bertugas. Kopi balik buat Kak Sari tadi. Terima kasih sapaannya bersama Mas Galuh ya, selamat sore. Buat Oma Cyril, Oma Deva, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, ada Nana, Bapak Ados, Ida juga selamat sore, Marcel selamat sore. Buat Om Papi, Opa Delorda selamat sore. Buat Kak Nursia, Bapak Manda, Kak Ustaz Abdullah, Mama Ciko, Mama Ino. Buat Abang Asanto selamat sore, Bung Surfas, Mama Femi, Bapak Ingrid, Mama Oce selamat sore. Terus buat Mama Yanti juga selamat sore. Buat Ibu Wigati, Bu Dinda, Bung Putra Tenga, Bung Nasron, Bung Angki, Ibu Puja. Terus buat Bung Frans Timbomba selamat sore. Buat Kak Maxi Dindona juga selamat sore. Dan juga buat semua teman-teman ya tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore. Yang terakhir buat orang rumah yang lagi mendengarkan Seran Persatu, dengan ucapannya selamat sore. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, makasih Kenjel, selamat kembali bertugas. Selamat sore kembali untuk Kakak Putramu. Sukses ya, sehat selalu juga. Iya, ada penelpon lagi ya pendengar di sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali dengan Bapak siapa sore ini?
3: Dengan Mas Galuh Jawa Timur bergoyang, Dangdut adalah kita.
0: Mas Galuh bergoyang dari Jawa Timur. Oke,
3: okay. Iya.
0: Apa nih Mas Galuh?
3: Kabarnya ini lagi redup ini.
0: Lagi redup ya? Aduh, kenapa redup?
3: Di Jawa Timur lagi redup cuaca.
0: Cuacanya redup ya. Kiranya
3: Mas. Iya.
0: Kiranya lampunya lagi redup tadi.
3: Wah, tadi malam hujan, lampu mati.
0: Oh alah, banyak penderitaan ya, lampu mati, cuacanya juga redup. Jadi ditemani dengan Pro Dangdut harus semuanya cerah, cemerlang ya.
3: Oh iya, tetap semangat dong.
0: Oke, minta lagu apa nih dari Jawa Timur?
3: Carinya udah masuk belum?
0: Iya.
3: Baik, Sari sudah masuk, dari Kalimantan sudah masuk, Sari.
0: Sari dari
3: Banjarmasin.
0: Iya, sudah penelpon pertama tadi, Mas Galuh.
3: Wow. Luar biasa.
0: Spesial ya.
3: Aku minta lagunya Tajamnya Karang ya.
0: Iya.
3: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Lagunya, halo? Ya halo Mas Galuh. Lagunya lagu apa?
3: Suaranya... Cinta membawa bahagia aja.
0: Cinta?
3: Cinta membawa bahagia.
0: Cinta membawa bahagia. Oke. Ya. Baik, salamnya.
3: Lagunya, hmm? Ya, lagunya saya paketkan buat yang ada di Banjarmasin, semoga bahagia selalu.
0: Amin.
3: Dengan orang yang dikasih dia. Okay. Dan tetap tersenyum, selalu bahagia. Ya, tetap sehat. Terus ada Bang Marcel. Ada siapa itu? Ada Mbak Yanti, ada Ririn, ada Ramon, dan semua teman-temanku yang lagi monitor. Buat yang siar tetap semangat ya.
0: Oke.
3: Lagunya diputer nanti ya, spesial buat yang di Banjarmasin yang lagi bahagia dan tersenyum dia.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore kembali dari ND ke Jawa Timur untuk Mas Galuh ya. Baik, kita ke panelfon selanjutnya. Ada Keke Yeri, selamat sore. Halo, Kak Yeri. Halo? Iya, Kak Yeri suaranya tidak terdengar ya. Saya coba matikan dulu, boleh kembali menghubungi kita di sore ini. Halo, selamat sore. Halo? Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
4: Dangdut ada Nasita, selamat sore.
0: Selamat sore kembali, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ramla dari Ibu Tentenya.
0: Kakak Ramlan, selamat sore.
4: Iya, gimana kabar? Iya, sangat terhubung.
0: Gimana kabar nih sore ini?
4: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan keinginannya pun demikian.
0: Sehat juga di sini ya. Salamnya untuk siapa nih? Lagunya lagu apa nih? Karamla.
4: Lagu dari Yuni Kartika, Panas Dingin.
0: Panas Dingin.
4: Ya, dari Yuni Kartika.
0: Yuni Kartika.
4: Iya, Yuni Kartika.
0: Oh. Oke, okay, baik. Salamnya untuk siapa nih, Karamla?
4: Salamnya buat putramu Teddy Satu Maling. Salam sayang selalu.

0: Selamat sore.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Kakak Ramlan di Buton Tengah. Selamat sore. Ya, kita ke penelpon selanjutnya ya, Kakak Yeri, selamat sore. Halo, Kak Yeri.
2: Ya, selamat sore Nona Angel.
1: Selamat sore, Kak. Gimana kabarnya?
2: Suaranya Nona Angel tadi ini pertama nih tidak dengar.
1: Betul, Kak Yeri punya juga tidak dengar, mungkin karena jaringan ya. Cinta kita terputus.
2: Ini apa? Bisa diperdekatkan Nona Angel, soalnya suara Nona Angel ini dari saya ini dengar kecil sekali.
1: Oh ya?
2: Ya iya benar.
1: Halo, Kak Yeri.
2: Oke, mantap. Sudah jelas.
1: Sudah jelas. Oke, Kak Yeri minta lagu apa sore ini?
2: Saya mau minta lagu dari Imam S. Arifin yang berjudul Keagungan Tuhan.
1: Keagungan Tuhan. Salamnya ya. Untuk siapa nih, Kak Yeri?
2: Salamnya buat Nona Angel bersama operator yang lagi bertugas sore hari ini. Dengan ucapan selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti.
1: Amin.
2: Lalu yang lainnya, ada Ramlan yang barusan lewat tadi, selamat sore. Ada si Pridi Boawai, Nursia di Maumbawa, Putra Tengah di Fakfak, Nasrun di Sulawesi Tengah, ada Bang Jabox, ada Nano, ada Ida, ada Widya, ada Bunda Ima di Maumere, mereka berlima. Untuk Marcel di Bovaria, Om Papi di Bolovaru, ada Opa de Lourdes, ada Ibu Wigati di Wonosobo, untuk Oma Deva di Jakarta, Oma Ciril di seputaran Boanawa, selamat sore Oma. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Oh iya, saya tidak lupa juga untuk Nona Angel dan juga untuk semua pendengar setia, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Amin. Terima kasih Kakak Yeri. Salam juga.
2: Selamat sore Nona Angel.
1: Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat. Salam sukses dan juga sehat-sehat terus ya Kakak Yeri. Baik, pendengar dimanapun berada, kita masih punya satu telepon ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan Bapak siapa nih?
3: Dengan Bang Agus, Papua Tengah, Timika, Mbak Angel.
1: Bapak Agus, Papua Tengah, di Timika ya?
3: Timika.
1: Oke, bagaimana kabar Timika sore ini nih, Bapak Agus?
3: Cuaca sore ini lagi mendung-mendung cerah, angin kencang.
1: Angin kencang ya, sama. Di Endi juga kadang hujan, angin, tetap sehat dan juga selalu waspada ya Bapak Agus.
3: Amin.
1: Sehat selalu, amin. Dari Papua, lagu apa nih sore ini?
3: Lagunya dipilih kah? Atau sudah disiapkan?
1: Lagunya boleh dipilih. Kalau yang kita sudah siapkan nih ada lagu dari Cita-Citata, Pura-Pura Bahagia, Happy Asmara, Biar Gendut Tetap Kucinta, dari Lady Rose, Salah Siapa. Terus dari Salma Salsabil, Hachiu. Dan Dinda Bestari, Lebih Dari Selamanya, dari Lesti dan Flidan. Dan juga Hamdan ATT, Aku Bukan Dia. Terus Akhir Sebuah Cerita dari Imron Sadewo dan juga Kunanti di Pintu Surga. Atau Adik Azizah, Curi-Curi. Gadis Manis Kalimantan, Laila Ayu. Yang mana nih Bapak Agus? Halo? Atau Lampu-Lampu Cinta dari Ervi Karina?
3: Mana-mana saja, yang penting anda mendengar.
1: Dan bisa hadirkan lagu ini saja ya.
3: Lampu-Lampu Cinta, tapi masalahnya ini masih siang jadi.
1: Atau ini saja, kita ke lagunya Happy Asmara, Biar Gendut Tetap Kucinta ya.
3: Boleh, mana-mana saja.
1: Oke deh, terima kasih. Salamnya untuk siapa nih, Bapak Agus?
3: Oke, salamnya dulu buat Mbak Injel. Selamat sore, selamat bertugas. Selanjut buat Jerry, Oma Jerry, Oma Bunda Ima. Selamat sore juga buat Ade Nano, Abu Lobo, ada Rehan, dan semua teman-teman yang lagi pantau di sore hari ini. Cukupnya selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1 RRI ND. mungkin begitu saja, Mbak Ender. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Agus untuk sapanya dan juga salam-salamnya ya, sukses selalu. Baik pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan beberapa nomor lagu ya yang sudah di request, tentunya tetap bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Oke, pendengar dimanapun berada, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, yang terus bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Tentunya masih dari kawasan nomor 1 ND. Untuk Anda, kami masih di Pro Dangdut ya, pendengar. Untuk itu kita masih dengan lagu-lagu dangdut. Bagi yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore dengan Kakak Nursia. Selamat sore. Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Di posisi di Maumbawa ya Kakak Nursia nih.
1: Iya dong, belum pindah.
0: Iya.
1: Belum pindah, masih tetap di Maumbawa ini mainnya.
0: Iya, di Maumbawa. Bagaimana kabar Maumbawa? Hujan kok di sana?
1: Ada yang mau datang ambil mainnya, tapi belum ada yang datang ambil.
0: Apanya nih? Halo? Iya, apanya yang diambil nih Kakak Nursia?
1: Gue tunggu orang mau datang ambil Nur, mau bawa pergi kemana, asal mereka yang berpilih
0: ke Aduh, pikirnya tadi ada paket gitu ya, Kak Nursia ya. Ternyata paketnya spesial ini.
1: Oh
0: my God. Dan pastinya dengan mahar yang begitu luar biasa.
1: Tidak terlalu menutupi kemungkinan.
0: Oke. Karena tadi pikirnya paketnya seperti apa, dikira paket yang ya paket belanjaan ya, ternyata paketnya waduh. Belum diangkut ya sama penghuninya.
1: Belum Pak Angel. Aduh gimana ini.
0: Atau saya boleh ini ya kali ya Kakak Nur saya. Boleh umumkan di udara ya sore ini boleh.
1: Aduh ada-ada aja Pak Angel. Aduh. Oke Pak Angel.
0: Oke baik. Kakak Nur saya minta lagu apa sore ini.
1: Lagunya dari Mina Ismaya tua. Mina Ismaya.
0: Oke.
1: Mina Ismaya. Judul lagunya Tak Mungkin Kembali.
0: Tak Mungkin Kembali.
1: Iya, dari Mina Ismaya. Dari Mina Ismaya.
0: Nona ya.
1: Mina Ismaya.
0: Ismaya.
1: Iya, Mina Ismaya.
0: Luna Ismaya.
1: Wow, Luna.
0: Oke, baik. Salamnya untuk siapa sore ini Kakak Nusya?
1: Lagu ini kubintikan buat yang barusan meminta tadi ya, buat Mbak Ramla katanya minta lagu Luna Ismaya buat nyanyi.
0: Oke.
1: Oke, salam-salamnya buat Mbak Inge bersama Bung Operator, selamat bertugas ya. Dan semoga kekut banget. Dan buat perusahaan RRI ND juga, mudah-mudahan selalu jaya di udara. Dan buat Kak Randi juga yang ada di kemarin, kalau saya selalu buat Kak Randi ya, saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustaz Abdullah El, Bapak Manda, para putramu sudah kembali bersama kita sehat ini Rangga ya. Terus ada Bapak Dimas, Abang Osunto, Mama Ina, Mama Kiko, ada Mama Yanti di Waloya, ada Om Suri di Bonawa, ada Kalori, Kaoris, ada Mama Sim di Dono, ada Bung Marcel, ada Bung Uri, ada Bapak Asri yang ada di Warnio, terus ada Bapak Inggris yang ada di Mopongo, ada Bung Serke, ada Kak Fitri di Rego, ada Bung Rehan di Abu Nogo, ada Bung Oto di Bukit Angor, ada Bung Marius juga. Ada Mbak Eta, Mbak Endang juga di Bajawa, yang ada di Maumere, Bunda Ima, ada Om Markus, ada Guru Riko, ada Mbak Midea, ada Mbak Olin juga, ada Mama An juga, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Bu Lelo, ada Bung Papi di Waru, ada Mama Hinda di Nanganesa, ada Om Adita di Jakarta,
0: Iya.
1: Dan pokoknya untuk seluruh pendengar setia RRI NG, mengucapkan selamat sore dan selamat monitor. Ada ya lagunya Mbak Angel?
0: Lagunya saya carikan nih, cuman lagunya ini nih Kak Kanorsia dari yang lain. Dari Luna ya, Luna.
1: Luna Ismaya itu ada ya?
0: Luna Ismaya ya.
1: Bukan, Mina Ismaya.
0: Mina. Oke, Mina.
1: Luna Ismaya ya.
0: Mina, baik. Ada nih Kakak Nursia.
1: Oke, makasih ya buat Mbak Angel bersama Bung Operator.
0: Terima kasih kembali. Amin, terima kasih kembali. Selamat sore, selamat hari Kamis. Dan juga salam untuk keluarga ya Kakak Nursia, sehat selalu. Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya masih bersama Pro Saterari ND, kanal informasi dan inspirasi tentunya di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa di mana? Abang Servas sore, bagaimana kabar mau Ponggo sore ini? Amin. Bung Servas minta lagu apa sore ini?
2: Lagunya 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi karena waktunya mungkin ya. Salamnya itu siapa nih Bapak Servas?
2: Ya, salam-salamnya yang pertama untuk Bapak Manda. Ayu di Maluku, Bapak Oka Delobos, Kak Ibu Bangga Masing, Mama Helda.
0: Oke.
2: Bapak Pidi Belgaru, Barang Melan di Bangga Masing, di Pengkanya, Om Mandifa, Malam di Kupang, Eng Masyar, Ida, Ida, Mula Ima, Mula Oli, Bang SMP, Bang Maxi, Ketramus, Mama Oki, Bang Markus, Bapak Alex, Bapak Lorenz Gopa, Bapak Nicholas Mio, Mama Yang Tidi Bulaya, Rehan, Putri Uis, Bang Brantas, Bapak Sudi, Nursia, Bapak Stefan di Lewor, untuk Bapak Inda di Bogor, Bang Gusti di Papua, dan semua teman-teman yang sudah bergabung, selamat sore, selamat mendengarkan, kembalikan, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Servas untuk ucapan salamnya dan juga ucapan hangatnya ya di sore hari ini. Semoga tetap sehat selalu, sukses untuk segala pekerjaannya. Dan untuk Anda juga ya pendengar dimanapun berada yang tetap setia bersama Pro 1 RRI ND. Kita masih bersama Anda ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Kakak Bocah juga ya yang sedang bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Salam kenal, salam sukses, salam sehat juga untuk semuanya pendengar. Ya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore. Terputus ya pendengar. Baik dimanapun Anda berada yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Apapun yang dilakukan ya. Dan juga yang masih dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan karena kota ND sedang hujan ya. Hati-hati dan selamat sampai tujuan ya pendengar. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut saudara kita, selamat sore Nona Angel.
0: Selamat sore Oma Ceril, bagaimana kabar hari ini Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Amin, sehat-sehat juga nih Oma. Oma minta lagu apa nih Oma?
1: Aku bukan dia.
0: Aku bukan dia, oke. Salamnya untuk siapa Oma?
1: Pertama untuk Nona Angel bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Kutibalik untuk teman-teman dari tadi yang sudah lewat semua, terima kasih salamnya. Selamat sore. Dan juga yang belum bergabung juga,
3: Reza, selamat sore. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Terima kasih Nana Enge, selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali Oma Ceril. Lagunya ada Oma, Aku Bukan Dia ya.
3: Iya. Oke, terima kasih
0: kembali Oma, sehat-sehat selalu. Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRIND di sore hari ini. Kita masih bersama ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Salam juga untuk kakak Beni yang ada di Jakarta ya, yang tentunya tetap bersama juga di sore hari ini. Salam hangat dari Indi ke Jakarta. Baik pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk Anda. Tetap stay bersama kami, Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah bersama kami ya di program Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan pastinya Prodangdut akan hadir terus setiap hari di pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, kami hadir kembali di program Cek Fakta RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi Cek Fakta. Beredar unggahan dari akun YouTube kajian online yang mengklaim Amerika Serikat resmi dikeluarkan dari NATO. Video tersebut juga menyebut Presiden Donald Trump murka dan menarik pasukan Amerika Serikat dari Eropa. Narasi itu disampaikan dengan judul provokatif yang menyebut Amerika Serikat kini menjadi musuh dunia. Konten ini kemudian menarik perhatian pengguna media sosial dan ditonton ribuan kali. Dilansir dari tanbackhoax.id, hingga Rabu 13 Mei 2020 lalu, unggahan ini telah memperoleh ratusan tanda suka dan komentar. Video itu juga telah ditonton ulang lebih dari 23 ribu kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian menyimak isi informasi secara keseluruhan, dan hasilnya video ini hanya membahas ketegangan internal di tubuh NATO akibat sejumlah kebijakan Amerika Serikat. Dengan demikian, pendengar, yang klaim Amerika Serikat resmi dikeluarkan dari NATO merupakan konten palsu. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi dan juga memeriksa kebenaran informasi dari sumber resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Pendengar RRI dimanapun berada, di sore hari ini kami hadirkan beberapa informasi ya untuk Anda. Psikolog Maria Fiona Kalista menilai gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Nah, korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri. Nah, pendengar, gaslighting ini sendiri manipulasi psikologis yang memuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Dan tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Ia pun mengatakan bahwa korban sering merasa terus disalahkan dan kondisi ini membuat korban kesulitan mempercayai penilaiannya sendiri. Menurut Maria, dampak psikologis setiap individu berbeda-beda. Karena itu kondisi korban tidak boleh langsung dianggap berlebihan. Nah, pendengar, ini juga yang dimana harus melihat fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa orang lebih rentan mengalami tekanan psikologis dibanding lainnya. Dan di mana juga menyoroti bahwa tekanan dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi ya, tekanan tersebut dapat memunculkan perilaku defensif seseorang. Karena menurutnya situasi penuh tekanan sering memicu respon emosional dan seseorang juga bisa sulit mengakui kesalahan ketika berada dalam tekanan. Dan hal ini pendengar yang

0: program Beranda Asta Cita Berjaringan Relay Pro 1 Jakarta tidak ditiadakan pada hari ini. Kami hadirkan musik informasi ke ruang dengar Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Ya tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk, tergantung di mana wilayah terjadinya. Badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Pendengar Sosiolog Universitas Negeri Jakarta UNJ Rahmat Hidayat menyoroti perilaku orang miskin bermain judi online. Ia menilai fenomena ini memperlihatkan judol menawarkan harapan semu. Menurutnya, fenomena orang miskin bermain judol bukan hanya sekedar moral individu tetapi berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat. Judol dianggap sebagai cara cepat untuk mengubah keadaan ekonomi. Selain itu juga iklan digital yang masif turut membentuk normalisasi judol dan dianggap sebagai hiburan, gaya hidup, bahkan solusi dari kesulitan keuangan. Bagi masyarakat yang tingkat literasi keuangan rendah, propaganda dan juga iklan judol ini mudah mempengaruhi kelompok rentan. Nah, pendengar, sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Lebih dari itu juga, 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judi online untuk 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Gus Ipul mengungkapkan rata-rata KPM yang terindikasi judol berada pada desil 1 dan 2 dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sejumlah temuan merupakan dimanfaatkan untuk judi online. Informasi ini, pendengar, tentunya Anda juga bisa akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

0: NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 14 Mei 2026, dengan berita utama. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya, Angela But. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata, berlangsung Semarang. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Laporan Ferry Soho.
2: Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di SMK Yosudarso Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan bertema Anak Muda Aksi Nyata Nasionalisme Bukan Sekadar Kata ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Talkshow menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas pentingnya menjaga semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Para narasumber menyoroti pengaruh media sosial, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir pelajar apabila tidak disikapi secara baik. Kepala Sekolah SMK Yosudarso ND Matilde Y. Kota menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti tawuran, perkelahian antar pelajar hingga kasus bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati keberagaman agama dan budaya, serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekolah.
3: Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman, baik budaya maupun agama. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar seremonial atau menghafal teks proklamasi, namun aksi nyatanya itu dengan sekarang itu cinta guru dalam negeri, ya kemudian aksi nyatanya itu kepedulian sosial, kemudian jangan sampai kita menyebarkan hoax atau salah gunakan digitalisasi itu sehingga akan memecah belah persatuan di Indonesia.
2: Sementara Ketua BEM STPM ND Ronaldo Alexander Meze mengatakan, di tengah arus globalisasi yang melesat tinggi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan, baik di tengah masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh para siswa melalui kedisiplinan belajar, menjaga toleransi, serta menghargai perbedaan. Dengan tingkat bullying yang marak di sekolah-sekolah dan bahkan merenggut nyawa saat ini, Ronaldo berharap agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di ND.
4: Nasionalisme harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sekolah, dan di seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa, saya mengajak kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten ND, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme untuk merajut kebersamaan dan nilai toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.
2: Di sisi lain, siswa berprestasi Anastasia Banda mengajak para pelajar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, mencintai budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan generasi muda saat ini.
5: Sebagai pelajar, untuk menemukan semangat nasionalisme, kita harus saling menghargai dengan teman, menjaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah menjaga lingkungan sekitar sekolah kita agar tetap bersih dan jauh dari sampah.
2: Talk show berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya-jawab yang melibatkan para siswa. Melalui kegiatan ini, Radio Republik Indonesia ENDE bersama pihak sekolah berharap semangat nasionalisme generasi muda terus tumbuh dan diwujudkan melalui aksi nyata yang positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. RRI ENDE Ferry Soo melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Laporan Delvin Wandi.
6: Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mavoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di Pasar Naikoten, mengatakan, meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
7: Sekarang nih dari harga lombok, bawang tuh tergantung hasil dari Rote. Kalau dari Rote kalau suka luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit sah. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal juga. Kadang juga untung sedikit sah.
6: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di Pasar Naikoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
7: Sekarang lombok Rote sudah masuk jadi barang mahal. Harap atom buah dengan lokal. Jadi kalau lombok Rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok Rote masuk, lombok sub murah. Begini ya, untung hanya itu. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketong ada jual, kok ada naik harga, kok ketong ame mahal, baru tiba-tiba dia turun, berarti ketong jatuh harga.
6: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari daerah penghasil seperti Rote dapat terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Meski harga naik, kebutuhan masyarakat terhadap bawang dan cabai tetap tinggi sehingga aktivitas jual beli di pasar masih berjalan normal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Kupang periode masa bakti 2026 sampai 2040 resmi dilantik dalam seremoni yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Selasa malam kemarin. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singgi.

0: apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya sebagai pengurus PSNT Kota Kupang?
1: Bersedia.
2: Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya sekedar seremoni organisasi, tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Usur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
3: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan maka pasti berhasil.
2: Ketua PSMT Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
5: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
2: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMTI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Selengkapnya laporan Feby Leolede.
7: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
8: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
7: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan membina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum, yang berpotensi hukum ini ternak hidup dari PJ. 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bawa laporan yang kain punya ibu desa begini. Saya harap jangan gitu ya.
8: Menurut Bupati Willy Lai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
7: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBD, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar. 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG. Yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu yaitu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam, ya toh?
8: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi, kecamatan Rayat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
6: Kita beralih ke informasi lainnya. Lurah Umanen Kabupaten Belu menilai program MBG membantu pemenuhan kebutuhan anak dan secara ekonomis penghematan uang jajan. Laporan Christian Dimau.
9: Lurah Umanen menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayahnya, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi harian sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga. Kepada RRI, Wilhelm Suri menyampaikan kehadiran program MBG sangat dirasakan manfaat oleh para siswa, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini dinilai mampu memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan bergizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelumnya banyak anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan uang jajan yang terbatas. Namun dengan adanya MBG, kebutuhan makan siang anak-anak kini lebih terjamin dan terkontrol dari segi gizi.
10: Kemarin baru satu lokasi, itu tepatnya di SDW Ketim. Itu dengan ini, biarpun jumlah penerima manfaat sebanyak 417, yang di dalam situ ada terbagi dalam 2 kategori, yaitu 2 kelompok, itu ada porsi besar dan porsi sedang. Di mana porsi besar sendiri itu sebanyak 190 orang penerima manfaat, kalau porsi kecil sebanyak 221 orang penerima manfaat.
9: Selain aspek kesehatan, program ini juga berdampak pada penghematan pengeluaran harian, yang menambahkan orang tua kini tidak perlu lagi memberikan uang jajan dalam jumlah besar kepada anak-anak, karena sebagian kebutuhan makan sudah dipenuhi melalui program tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa program MBG juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Dengan kondisi perut yang kenyang dan asupan gizi yang cukup, anak-anak menjadi lebih fokus saat mengikuti pelajaran di kelas.
10: Sangat membantu di kelurahan Umanen, khususnya itu di SDWK Timun, karena kebiasaannya anak sekolah dulunya mereka datang harus bawa uang jajan untuk beli nasi, beli ini. Tapi sekarang dengan adanya MBG itu tidak lagi mereka bawa uang jajan untuk beli jajan berupa nasi atau berupa kue-kue. Ya. Tapi paling kurang tetap dikasih, orang tua itu pasti kasih uang jajan untuk mereka beli permen. Kalau pulang mungkin haus mau beli es, apa. Jadi harapan saya selama di Umanen kalau bisa ada peningkatan. Peningkatan maksudnya dalam hal ini mungkin semua sekolah yang ada di Kelurahan Umanen itu bisa dijangkau oleh MBG.
9: Ia mengatakan pihak kelurahan juga terus mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan optimal, termasuk dalam melakukan koordinasi bersama pihak sekolah dan instansi terkait guna memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya sehingga semakin banyak anak yang merasakan manfaatnya, khususnya di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
6: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Talkshow Keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata, Nasionalisme Bukan Sekedar Kata berlangsung semarak. Kegiatan ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Harga bawang dan cabai melonjak, pedagang pasar di Kupang keluhkan modal membengkak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun.

Resensi Buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya, bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dari rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi, sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness, menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat sore pendengar Pro Satu RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih dan masih bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kembali kami hadirkan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Informasi ini disampaikan oleh Liza Febriski, Prakirawan BMKG Sika untuk wilayah Kabupaten NT Sika dan Nagikeo. Selamat sore Kak Liza.
1: Selamat sore.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
1: Selamat sore pendengar RRI ND. Izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca. Saat ini wilayah NTT berada pada masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, ND, dan Nagikeo pada pagi hari berawan, pada siang hari hujan disertai petir, pada malam hingga dini hari berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dengan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Jumat 15 Mei 2026. Tetap waspada terhadap penyebaran berita hoax serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
0: Terima kasih kembali Kak Liza atas informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Baik, selamat sore.
0: Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan semoga ini juga bisa menjadi acuan ya pendengar untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagikeo. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di sore hari ini. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya maupun lagu-lagu untuk Anda nikmati pendengar.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17.43 menit, kembali kami hadirkan kumandang salat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya.

Bintikara RRI seluruh angkasawan, angkasawati mewakili Kepala RPP RRI ND, kami akan mengucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Dengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di sore hari ini. Di program musik informasi kembali kami hadirkan informasi seputar kesehatan ya. Menikmati hidangan manis memang terasa sangat memanjakan lidah. Namun asupan gula berlebih diam-diam menyimpan risiko bahaya bagi kesehatan tubuh pendengar. Gula memang sering digunakan untuk memberikan rasa manis pada setiap hidangan favorit, seperti dalam penggunaan gula pasir, gula aren, madu hingga sirup jagung ya. Namun kadarnya perlu diperhatikan. Kandungan gula yang tinggi bisa memicu obesitas serta penyakit diabetes kronis. Ada beberapa risiko gangguan kesehatan yang diam-diam mengintai di balik lezatnya hidangan manis. Nah, beberapa kami hadirkan untuk Anda pendengar dari kemenkes.go.id yang ditulis oleh rri.go.id. Salah satunya adalah obesitas. Asupan manis yang berlebihan sering menjadi pemicu utama naiknya berat badan hingga risiko obesitas. Kandungan gula sederhana di dalamnya justru malah membuat merasa cepat lapar dan ingin makan lagi. Betul ya pendengar? Dan ini juga bisa menjadi kebiasaan kita saat di rumah ataupun ketika ngemil ya. Ketika kita ingin ngemil yang banyak kandungan gulanya, bukannya merasa lapar tetapi ingin makan terus begitu, ingin lagi begitu ya. Nah, kondisi ini ternyata membuat nafsu makan sulit terkontrol sehingga kalori yang masuk ke tubuh menjadi berlebihan. Akibatnya, timbunan lemak pada tubuh akan semakin meningkat jika kebiasaan ini terus dilakukan. Selain itu juga asupan gula tinggi bisa mengganggu sistem metabolisme alami dalam tubuh. Kemampuan tubuh dalam memproses lemak serta kolesterol pun akan menurun ya, dan memicu masalah kesehatan. Perhatikan baik-baik ya ketika kita minum kopi, minum teh, harus sesuai dengan porsinya ya pendengar, jangan berlebihan, sesuai takaran saja. Selanjutnya juga diabetes. Kondisi obesitas akibat terlalu banyak mengonsumsi gula dapat meningkatkan risiko terkena penyakit diabetes tipe 2. Nah, asupan ini berlebih secara terus-menerus jika mampu memicu kondisi berbahaya bernama resistensi insulin. Dan pendengar, berdasarkan riset kesehatan dasar Riskes Dance 2013 dan 2018 lalu, terjadi peningkatan obesitas penduduk usia yaitu 18 tahun ke atas, yakni dari 15,4% pada 2013 meningkat menjadi 21,8% pada 2018. Dan Indonesia juga memiliki prevalensi obesitas anak yang tinggi. Prevalensi obesitas ini pada usia 5-19 tahun meningkat dari 2,8% ya pada tahun 2006 menjadi 6,1% pada 2016. Selanjutnya juga penyakit jantung. Dan pendengar, penggemar asupan manis ya ternyata memiliki risiko juga antara lain penyakit jantung yang lebih tinggi. Karena hal ini gula berlebih memicu obesitas, darah tinggi, serta kadar kolesterol yang tidak terkontrol. Dan kondisi buruk ini merupakan faktor utama yang bisa merusak kesehatan jantung ketika kita ya secara perlahan. Selain itu juga konsumsi gula berlebihan berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah hingga serangan stroke. Selain itu juga adanya muncul masalah kulit. Selain itu juga ada memicunya kanker kalau misalnya kita berlebihan mengonsumsi gula ya pendengar. Dan risiko terjadinya kerusakan gigi. Nah, gula alami cenderung aman karena biasanya disertai nutrisi tambahan seperti serat atau kalsium. Kandungan baik ini sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan fungsi organ setiap hari. Dan pendengar, kamu perlu waspada terhadap jenis gula tambahan dalam makanan ataupun minuman ya. Konsumsi gula tambahan secara berlebihan bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang cukup serius. Dan berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula yang disarankan yaitu 50 gram atau 4 sendok makan gula. Bagaimana kalau kita yang pagi siang sore ya selalu dengan gula teh manis ataupun kopi manis? Bagaimana dengan itu ya pendengar? Dan semoga itu bisa ditakarkan secara baik ya, bahwa kita harus mengonsumsi dalam satu hari itu cukup 4 sendok makan gula atau 50 gram ya. Dan jumlah ini mencakup total seluruh asupan manis dari makanan serta minuman yang dikonsumsi
dalam sehari. Dan ini juga bos bisa dijadikan inspirasi untuk kita bersama pendengar. Untuk yang masih bersama kami, tentunya kita masih punya lagu-lagu untuk dinikmati sore hari ini. Satu RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus

0: kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Oke, mendengar dimanapun berada, masih dari kami di yang bertugas sore hari ini ya. Mendengar informasi lainnya, mendengarkan musik memakai earphone sangat digemari ya. Pastinya untuk Anda juga yang senang sekali pakai earphone saat mendengarkan musik. Mendengar. Nah, selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak

perlu mengganggu orang lain. Namun kebiasaan memakai earphone terlalu sering dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Nah, suara musik berlebihan mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan, ya pendengar. Karena itu durasi menggunakan earphone sebaiknya dibatasi dan volume musik diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga. Nah, penting untuk tahu dampak buruk dari pemakaian earphone ya secara berlebihan agar kita juga lebih berhati-hati. Salah satunya adalah tinnitus pendengar. Nah, ini kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap hari. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan suara keras berkepanjangan dapat memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang menjadi terganggu. Selain itu juga gangguan pendengaran yang terjadi itu terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Nah, pendengaran ini bisa saja menjadi berkurang sensitivitasnya ya. Ada pula potensi hilangnya pendengaran. Hal ini biasanya terjadi pada perlahan sehingga sering terlambat disadari. Seseorang bisa saja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan ataupun mendengar suara dengan jelas yang justru lebih berbahaya ya. Ada pula dampak buruk lainnya yaitu infeksi telinga. Selain itu juga sakit pada telinga. Nah, pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga sehingga terkadang dengungan telinga ataupun nyeri pada bagian tertentu muncul akibat penggunaan perangkat earphone ini ya pendengar. Ini bisa juga menjadi edukasi untuk Anda ya, harus berhati-hati ketika menggunakan earphone ataupun headset ya pendengar, harus di batas 60%. Untuk Anda kami masih menemani ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah sore hari ini.

kita kehilangan ribuan pohon di hutan kita, kita harus bertindak cepat untuk menjaga alam kita. Tanamlah pohon, kurangi penggunaan plastik, dan hemat air serta energi. Kita bisa membuat perubahan. Jaga alam, jaga masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Dukunglah program pelestarian lingkungan dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk masa depan kita bersama.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Pendengara, untuk Anda juga masih bersama ya dengan informasi ringan untuk Anda. Begadang ternyata seringkali dianggap sepele, padahal kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik serta produktivitas harian seseorang. Nah, rata-rata orang dewasa membutuhkan tidur 7 hingga 9 jam setiap malam agar waktu tidur tercukupi. Kurangnya waktu tidur karena begadang membuat tubuh kehilangan kesempatan melakukan perbaikan sel serta konsolidasi memori secara optimal setiap malam. Dan pendengar, efek begadang paling umum ini kantuk berlebihan, kelelahan, sering menguap, dan menurunnya konsentrasi selama beraktivitas sehari-hari. Kebiasaan begadang biasanya juga dipicu tuntutan pekerjaan ya, penggunaan gadget berlebihan, stres, maupun aktivitas hiburan lainnya setiap hari. Dan jika dibiarkan berkepanjangan, begadang bisa meningkatkan risiko penyakit kronis serta menurunkan kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Salah satunya adalah penurunan sistem imun, risiko penyakit kronis, terus peningkatan berat badan dan nafsu makan meningkat. Selain itu juga penurunan fungsi otak dan mudah lupa. Dan masalah sulit dan juga penuaan dini. Dan pendengar, kurang tidur dapat meningkatkan hormon kortisol yang merusak kolagen ya, serta elastin, penting untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Kondisi ini menyebabkan kulit kusam, muncul lingkaran hitam, serta mempercepat tanda penuaan dini seperti kerutan wajah. Oleh karena itu, menjaga pola tidur sangat penting untuk membantu tubuh tetap sehat, bugar, dan berfungsi optimal setiap harinya ya. Mengurangi kebiasaan begadang dapat menurunkan risiko berbagai penyakit sekaligus meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas seseorang. Dan semoga ini menjadi inspirasi untuk Anda juga ya. Kita harus waktu istirahat kita tercukupi dan selalu menjaga kesehatan ya pendengar. Karena yang penting kita harus menjaga kesehatan, dan sehat paling utama ya. Dan semoga ini juga bisa menjadikan edukasi untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Florata sore ini bersama saya Angela Bud dan juga operator studio Dea Frivaldi yang sudah menemani Anda. Terima kasih juga yang selalu setia bersama Pro Salt RRI ND melalui streaming rri.go.id maupun di aplikasi RRI Digital. Saya Angel ya, pamit undur diri ruang dengar Anda di edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 ya pendengar. Semoga apapun yang kami sajikan dapat bermanfaat dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani aktivitas Anda hariannya. Semoga apapun ini, apapun yang dilakukan di hari ini, semoga berjalan lancar. Dan untuk umat Kristiani pastinya sudah bersiap-siap untuk mengikuti doa Rosario ya di hari ini. Dan untuk Anda pendengar, di Florata malam ini akan ditemani oleh rekan kami Armando Abdullah untuk di Florata malam ini hingga pukul 24 waktu di Indonesia Tengah. Salam Angel, salam sukses, sampai jumpa dan selamat malam.

0: kita sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Atau malam hadir menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan program acara pilihan yang penuh makna. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ada program acara Zona Edukasi.

Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Drama Radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata Pagi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Esensi Buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah berpikir menang-menang. Dalam setiap interaksi, carilah solusi yang menguntungkan semua pihak. Hindari sikap menang-kalah yang hanya akan menciptakan konflik. Kemudian yang kelima adalah mengerti orang lain sebelum dimengerti. Dengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita.

Kebiasaan yang keenam adalah sinergi. Kolaborasikan kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

Selamat malam untuk Anda pendengar, dan selamat berjumpa inilah Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini adalah hari libur, besok juga masih ada hari libur juga untuk para pekerja. Yang tidak berlibur mohon dimaafkan, karena ini memang sudah jalur langit memang seperti itu. Kami akan menemani menemani Anda malam hari ini mendengar. Apapun aktivitas Anda, kami akan terus menemani dengan musik dan informasi terbaik yang kami

Oke, semenjak ada dirimu dari Hi-Fi dan juga Yovie Widianto sebagai pencipta lagu, ini adalah lagu dari miliknya Anditi, salah satu aktris yang lumayan beruntung lah dibuatkan satu album oleh Yovie Widianto sebagai

stunting dan gizi buruk adalah dua masalah gizi yang sering kali disalahartikan. Stunting adalah kondisi medis yang terjadi ketika anak tidak mencapai pertumbuhan tinggi badan yang optimal untuk usianya karena kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan. Ini menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari anak sebaya mereka dan bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, gizi buruk adalah kondisi umum yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau nutrisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan makanan yang memadai, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, atau masalah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi, meskipun stunting bisa menjadi hasil dari gizi buruk yang kronis, gizi buruk mencakup berbagai kondisi gizi yang tidak memadai. Penting untuk memahami perbedaan ini agar

Oke, mendengar, Anda pernah mendengar istilah gaslighting? Ya, kalau misalnya Anda belum pernah mendengar istilah gaslighting, nah, ada satu hal yang harus kalian Anda pahami terhadap gaslighting. Tapi kita akan membahas soal psikolog soroti dampak gaslighting terhadap kondisi mental.

Pendengar, psikolog Maria Fiona Kalista menilai gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seorang korban, dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri. Gaslighting sendiri ini, ya pendengar, adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaian sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Ia mengatakan korban sering merasa terus disalahkan. Kondisi itu membuat korban kesulitan untuk mempercayai penilaiannya terhadap diri sendiri. Menurut Maria, dampak psikologi setiap individu berbeda-beda. Kondisi itu, karena itu kondisi korban tidak boleh langsung dianggap berlebihan. Ia menilai penilaian harus melihat fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa orang lebih rentan mengalami tekanan psikologis dibandingkan yang lainnya. Maria juga menyoroti tekanan dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi. Tekanan tersebut dapat memunculkan perilaku defensif seseorang. Nah, ini kita masuk ke kasus yang memang lagi viral ya, di mana ada seorang siswi yang membantah dewan juri karena dia merasa bahwa jawabannya udah benar. Nah, kalau Anda melihat beberapa hari ini ya, dari tanggal 11-12 dan ini udah tanggal 13 ya hari ini ya. Oh, tanggal 14 hari ini, itu kan ada kasus yang cukup menyita perhatian kita terhadap cerdas cermat yang terjadi di Kalimantan, di mana ada satu siswa yang ada peserta yang merasa bahwa jawabannya itu benar, tapi kemudian disalahkan sama juri, mengatakan bahwa jawaban itu benar dan mengurangi nilai mereka. Kemudian dijawab sama grup yang lainnya dan dinyatakan benar, padahal jawabannya sama persis. Dan ternyata ini menjadi bola panas nih di masyarakat. Semua oknum yang berada di dalam itu semua kena apa ya, kayak cancel culture gitulah. Nah, kita balik lagi nih ke soal gaslighting ini tadi nih. Jadi si siswa ini ya malah ditekan lagi sama beberapa pihak ya, menyalahkan lagi si siswanya ini. Nah, jadi mentalnya sempat kena juga, itulah disebut dengan gaslighting ya. Ada seseorang yang sebenarnya dia benar, tapi karena tekanan, ya seakan-akan dia merasa bahwa dia itu salah gitu.

pendengar. Nah, mumpung ya saat ini kan lagi ini ya dan lagi momen-momen kenaikan Yesus Kristus. Ya, kita intip dulu berbagai tradisi unik peringati kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah. Perayaan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia tidak hanya identik dengan misa dan ibadah gereja. Sejumlah daerah memiliki tradisi unik yang memadukan nilai religius dengan budaya lokal secara turun-temurun. Keberagaman tradisi tersebut membuat peringatan kenaikan Yesus Kristus ini terasa khas di berbagai wilayah, mulai dari doa bersama, pawai rohani, hingga kegiatan sosial menjadi bagian penting dalam merayakan hari besar umat Kristiani tersebut. Pendengar, ya, yang pertama ini adalah ibadah di lokasi bersejarah. Sejumlah jemaat di beberapa daerah pernah menggelar ibadah di lokasi bersejarah sebagai simbol toleransi dan kebersamaan. Di Semarang misalnya, ya, kebaktian pernah dilakukan di kawasan Lawang Sewu untuk menghadirkan suasana refleksi yang berbeda. Pemilihan lokasi bersejarah dinilai memberi makna mendalam terhadap perjalanan spiritual umat. Selain khidmat, tradisi tersebut juga menjadi simbol harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Kemudian ada misa khusus di gereja katedral. Kota besar seperti Jakarta dan Makassar biasanya menggelar misa kenaikan Yesus Kristus secara lebih meriah di gereja katedral. Ribuan umat memadati gereja sejak pagi untuk mengikuti doa bersama dan nyanyian pujian. Tema misa umum berkaitan dengan harapan, solidaritas, dan ajakan memperkuat iman. Suasana ibadah yang sakral juga menjadi momen refleksi bagi umat Kristiani. Ada juga penyalaan lilin, nih pendengar. Lilin masih banyak, tradisi penyalaan lilin masih banyak dilakukan saat beribadah berlangsung di sejumlah gereja. Lilin melambangkan Yesus sebagai terang dunia yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Cahaya lilin yang memenuhi ruangan gereja menciptakan suasana tenang dan penuh penghayatan. Tradisi tersebut juga memperkuat nuansa sakral selama prosesi ibadah berlangsung. Kemudian ramah dan tarian rohani. Kaum muda gereja biasanya ikut meramaikan perayaan melalui drama dan tarian rohani bertema perjalanan Yesus Kristus. Pementasan tersebut menjadi suasana sarana kreatif untuk memperkenalkan kisah kenaikan Yesus kepada generasi yang paling muda. Beberapa gereja bahkan mengemas pertunjukan dengan konsep modern dan visual yang menarik. Meski lebih kreatif, pesan religius yang disampaikan tetap dipertahankan. Kemudian ada juga kegiatan amal dan berbagi kasih.

Momentum kenaikan Yesus Kristus juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan berbagi kepada sesama. Banyak komunitas gereja mengadakan bakti sosial, membagikan sembako, hingga mengunjungi panti asuhan, pendengar. Nah, tradisi berbagi tersebut ini dianggap sebagai bentuk nyata ajaran kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan sosial ini juga mempererat hubungan antara jemaat dan juga masyarakat sekitar. Yang terakhir ya, pawai dan prosesi keagamaan. Prosesi biasanya diiringi doa bersama dan juga lagu pujian sepanjang perjalanan. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan iman, pendengar, tapi juga memperkuat kebersamaan antar jemaat. Masyarakat sekitar pun kerap ikut menyaksikan prosesi dengan penuh antusias. Nah, pendengar, selain berbagai tradisi tersebut, banyak keluarga Kristiani juga memanfaatkan hari kenaikan Yesus Kristus itu untuk berkumpul bersama keluarga. Setelah ibadah selesai, suasana hangat penuh rasa syukur biasanya terasa dalam kebersamaan keluarga di rumah. Baik, masih ada informasi lainnya untuk Anda. Pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI ND, karena informasi dan inspirasi.

0: Info Florata.
1: Hegong, tarian khas Kabupaten Sika. Tarian tradisional ini biasa dimainkan secara berkelompok oleh para penari pria dan wanita diiringi alat musik tradisional yang disebut gong waning. Hegong sendiri berarti ajakan atau teriakan masyarakat untuk membunyikan gong. Ketika gong berbunyi, maka masyarakat pun segera menari bergembira. Adapun tari hegong ini telah dikreasikan dengan gerakan-gerakan yang lebih bervariasi di masa kini, dilengkapi dengan formasi yang beragam dan dikenal dengan istilah tarian hegong kreasi. Tidak hanya dalam acara adat, kini tarian hegong sering ditampilkan dalam berbagai acara, semisal penyambutan tamu penting, acara pernikahan, serta pentas seni dan budaya.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Di awal pertemuan saya tadi sempat membahas soal gaslighting ya. Mungkin ada yang mungkin ada yang mengatakan bahwa gaslighting ini sama dengan playing victim. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Yuk kita lebih mengenal ini ya, pendengar ya. Istilah gaslighting dan playing victim sama-sama berkaitan dengan memanipulasi emosional, namun memiliki perbedaan mendasar dalam pola perilakunya. Nah, gaslighting dilakukan pelaku untuk membuat korban meragukan realitas dirinya, sedangkan playing victim muncul ketika seseorang terus menempatkan diri sebagai korban, sebagai keadaan. Jadi gini, misalnya si A gitu melakukan kesalahan, tapi dia menuduh si B itu seakan-akan bahwa si B yang bersalah gitu. Dan dia bersikeras bahwa si B yang bersalah, padahal si A ini yang paling bersalah. Nah, kalau gaslighting ini beda. Dia membuat seakan-akan ini, si pelaku ini membuat korban itu tuh meragukan realitas tentang dirinya sendiri gitu.

Nah, dilansir dari Halodoc, gaslighting ini merupakan manipulasi psikologis yang membuat korban perlahan meragukan persepsi dan kewarasannya. Praktik kekerasan emosional tersebut dilakukan pelaku untuk mengontrol korban melalui kebingungan, ketidakpastian, serta tekanan berkepanjangan. Istilah gaslighting ini semakin populer setelah kemunculan film klasik Gaslight yang menampilkan manipulasi psikologi seorang suami. Nah, dalam cerita tersebut, sang istri terus dibuat mempertanyakan ingatan, persepsi, dan kondisi mentalnya sendiri secara perlahan. Dampak gaslighting terhadap kesehatan mental korban dinilai serius karena memicu kebingungan dan hilangnya kepercayaan diri. Korban gaslighting juga berisiko mengalami gangguan mental akibat tekanan emosional yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Kalau playing victim, ini menggambarkan kondisi seseorang yang selalu merasa menjadi korban gitu ya, dalam berbagai situasi. Pola pikir tersebut muncul ketika individu merasa tertekan, lalu berusaha membentengi diri dan kemungkinan kesalahan pribadi dia gitu. Jadi itu ya sedikit ya tentang perbedaan antara gaslighting sama playing victim.

0: Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu gak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan Pro Satu RRI di kanal informasi dan inspirasi di Florata Malam. Di sesi musik dan informasi kami akan break dulu karena sesaat lagi kami akan bergabung dengan Programa 3 untuk menghadirkan warta berita untuk Anda langsung dari Programa 3 Jakarta yang disiarkan oleh Pro Satu seluruh Indonesia. Tetap bersama dengan Pro Satu, kami akan menjanjikan musik dan informasi terbaik untuk Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.
1: Info Florata.
2: Keso Te'e Dangga Dani dalam perkawinan adat Nagekyo. Dalam pernikahan menurut adat Nagekyo, pengesahan pernikahan disebut Ti Te'e Patidani atau memberikan tikar dan bantal. Tidak ada upacara khusus untuk restu pernikahan dengan memberikan tikar dan bantal. Pemberian tikar dan bantal biasa pada saat membawa belis. Pihak keluarga wanita memberikan tikar bantal sebagai pemberian yang termasuk dalam Sundo Bando atau balas kasih. Pernikahan yang tidak melalui prosedur disebut dengan Keso Te'e Dangga Dani atau menginjak-injak tikar serta melangkahi bantal yang berarti tidak melewati tata cara adat, melanggar sopan santun. Maka biasanya dikenakan sanksi adat. Pada saat membicarakan adat perkawinan, maka pihak laki-laki dikenakan sanksi berupa hewan kuda atau kerbau.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi yang bisa akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di transfer supaya semua keluhan yang masuk ke kita kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta rubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dan haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita siapannya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil pekot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu.

0: kualitas pemain, konsistensi kompetensi dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadirat ilahi rabbi yang mana alhamdulillah sampai dengan hari ini, malam ini, detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah Endeh yang berbahagia. Insyaallah pada kesempatan mimbar agama Islam malam ini saya akan membawakan tema kedudukan anak dalam Islam. Anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisi dan kedudukan anak serta orang tua. Kullu mauludin yuladun 'alal fitrah wa abwahu yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Hadis muttafaqun alaih. Maka pondasi yang baik dari awal akan menciptakan karakter anak yang baik pula. Pertama, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dijaga dengan baik dan benar secara jasmaninya maupun rohaninya. Setiap manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka ajarkan anakmu tentang ibadah-ibadah itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi anak-anak itu amanah, maka ajarkanlah kepada mereka tentang akidah yang benar. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Yang kedua, anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat terindah. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Jika mengharap nikmat, maka ajarkan anakmu surat Al-Fatihah sebelum orang lain mengajarkannya banyak hal. Yang ketiga, anak adalah ujian dan cobaan. Selain sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anak juga menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15 yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Bersyukurlah ketika kita diberi keturunan, dan jangan lupa bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Sebagai orang tua, tunjukkanlah akhlak dan adab yang baik di hadapan mereka. Karena orang tua adalah guru pertama, madrasah untuk anak-anaknya. Jika orang tuanya baik, insya Allah anak turunannya akan baik. Jika orang tuanya kurang baik, semoga anaknya tidak mengikuti orang tuanya yang tidak baik tersebut. Keempat, anak adalah penerus garis keturunan. Kelahirannya menjadi hal terindah yang dinanti-nantikan orang tua. Karena penerus garis keturunan, maka dari itu penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik sejak dini. Terutama pendidikan agama. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Yang kelima, anak adalah pelestari pahala orang tua. Didiklah anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Ia juga memberi manfaat bagi sesama dan selalu mendoakan untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, anak adalah makhluk independen. Anak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdirnya sendiri. Ia berdiri sendiri terlepas dari paksaan dari individu lain, termasuk orang tuanya. Karena setiap manusia yang terlahir di dunia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk. Mari kita sama-sama mendidik anak dengan baik dan benar, agar bisa menjadi generasi yang baik dan benar pula. Karena kita tidak selamanya terus berada di atas dunia, pada masanya kita akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan menjadi penerus dan yang akan mendoakan kita ketika kita telah tiada, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI yang budiman, sekali lagi mari bacakan untuknya Al-Quran, ajarkan sejarah para utusan Allah yang mulia, konten syair-syair yang dipakai untuk syiar agama dan kebaikan. Al-Quran dan sunnah Rasul menjadi pegangan. InsyaAllah, semoga anak turunan kita kelak menjadi insan yang beriman dan beramal soleh sampai akhir kisah. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Plastik ini, buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan Pro Satu RRIND. Kita akan ikuti Sandiwara Radio untuk Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kau jangan keras kepala kok, Alvin. Kan kau baru pulang sekolah.
1: Om, bukan sapu bapak juga.
0: Arman, dia belum bisa terima keadaan. Kita harus lebih sabar dengan dia.
2: Baik sudah kalau begitu. Kasihan, dia juga lagi sakit kan.

0: Arman, Avini makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus coba. Dia butuh kita.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar kah? Kau tuh harus dengar apa yang Tante dan Om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh mama dan bapak.
0: Bapak dan mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan Tante kas tipu saya. Mama dan bapak sayang saya. Tidak mungkin kas tinggal saya.

0: badan sakit semua. Dada Alvin sakit deh.
1: Arman! Arman kesini dulu. Alvin kenapa ini? Alvin? Alvin?
2: Astaga.
1: Aduh,
2: cepat. Ayo, angkat dia pelan-pelan dulu.
1: Alvin? Alvin? Alvin?
0: Tante, Om.
1: Iya, Alvin. Kami di sini. Kami tidak kemana-mana, Alvin. Tante dan Om di sini. Kita ke rumah sakit, biar Alvin cepat sembuh.
0: Iya, Om.

0: Alvin. Alvin salah apa?
1: Alvin sudah jahat sama om dan tante.
2: Tidak apa-apa, Alvin.
1: Alvin takut kalau Alvin sakit, mama dan papa tidak pulang.
3: Justru mama dan papa itu maunya Alvin tuh berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
1: Tapi Alvin kesepian.
2: Jangan takut, Alvin. Alvin tidak kesepian. Kan ada om dan tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Alvin, boleh Tante minta sesuatu kah?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah kita ke rumah sakit lagi. Supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin terus kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh. Kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kami tidak mungkin ketinggal Alvin.
1: Iya, Om dan Tante, saya mau ke rumah sakit.

0: Tante.
1: Iya, Alvin.
0: Terima kasih, Tante. Om selalu sama-sama dengan Alvin.
2: Iya, Alvin. Kita ini kan satu keluarga.

kecil dan pernah terasa hancur. Tapi Alvin belajar, cinta tidak selalu datang dari yang Alvin tunggu. Kadang cinta itu tinggal, meski Alvin sempat menolaknya. Dan sekarang Alvin tahu, Alvin tidak senang.

Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Hadiputro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Sesaat lagi Pesona Budaya Flobong Wora akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND.
1: Upacara Adat Reba Kabupaten Ngada. Upacara Adat Reba bertujuan untuk melakukan penghormatan dan ucapan rasa terima kasih terhadap jasa para leluhur dan juga untuk mengevaluasi segala hal tentang kehidupan bermasyarakat pada tahun sebelumnya yang telah dijalani oleh masyarakat Ngada. Melalui upacara ini, keluarga dan masyarakat meminta petunjuk kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk dapat menjalani hidup lebih baik pada tahun yang baru. Upacara ini diadakan setiap tahun baru, tepatnya di bulan Januari atau Februari. Sehari sebelum perayaan Reba dimulai, dilaksanakan upacara pembukaan Reba atau Sui Uwi. Pada malam Sui Uwi dilakukan acara makan minum bersama atau Kamaki Reba sambil menunggu pagi. Pada pagi harinya, ketika upacara berlangsung, para tamu disediakan makanan dan minuman yang sudah matang dan siap dimakan atau ngeta ka bagingia mami utu mogo. Hidangan utama dalam pesta ini adalah ubi. Bagi warga Ngada, ubi diagungkan sebagai sumber makanan yang tidak pernah habis disediakan oleh bumi. Karena itu, warga Ngada tidak akan pernah mengalami rawan pangan ataupun busung lapar. Selama upacara Reba berlangsung diiringi oleh tarian para penari yang menggenggam pedang panjang atau sau dan tongkat warna-warni yang pada bagian ujungnya dihiasi dengan bulu kambing berwarna putih. Sebagai pengiring tarian adalah alat musik gesek berdawai tunggal yang terbuat dari tempurung kelapa atau juga dari labu hutan. Sebagai wadah resonansinya, alat musik ini ditutupi dengan kulit kambing yang pada bagian tengahnya telah dilubangi. Sedangkan penggeseknya terbuat dari sebilah bambu yang telah diikat dengan benang tenun yang telah digosok dengan lilin. Upacara adat Reba biasa dilakukan 3-4 hari. Sebelum pelaksanaan upacara tari-tarian dan nyanyian atau Ouwi diadakan misa inkulturasi di gereja yang dipimpin oleh seorang pater atau romo. Beberapa rangkaian upacara juga diiringi dengan kor nyanyian gereja dan menggunakan bahasa lokal Ngada. Upacara ini memang memadukan unsur adat dengan agama. Reba tidak sekedar pesta hura-hura, tapi wujud kegembiraan atau gajah gora masyarakat Ngada dengan tetap menjaga nuansa rohani.
2: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Pesona Budaya Flabomora ternyata akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari RRI Atambua ternyata akan menghadirkan kearifan lokal, mitigasi bencana, warisan turun-temurun bersama rekan Fenty Mau, dan narasumbernya itu bersama dengan Barnabas Sakunap selaku tokoh adat Tunbaba di Timur Tengah Utara. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan mengenal tenun ikat Aenari sebagai warisan budaya ND Flores bersama rekan Dito Utama, dan narasumbernya itu bersama dengan Anastasia Nia selaku ketua kelompok tenun Aenari ND Flores. Sedangkan dari RRI Kupan sendiri ya akan menghadirkan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT bersama rekan Christine Gegung, dan narasumbernya itu bersama dengan Esther Elizabeth Umbutara selaku ketua komunitas Bapalokupan. Penasaran ke mana? Kalau langsung saja di kesempatan pertama ini ya, kita akan mendengarkan seperti apa warisan turun-temurun yang mengajarkan manusia hidup selaras dengan alam. Dan kali ini bersama rekan Fenty Mau dari RRI Atambua tentang kearifan lokal, mitigasi bencana, warisan turun-temurun.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flabomora.

0: salam jumpa dan salam sehat untuk semua pendengar Pesona Budaya Flobamora siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Saya Fenty Mau dari wilayah pintu utama perbatasan NKRI Timor Leste menyapa dan menghadirkan cerita budaya menarik tentang bentuk kebijakan kearifan lokal masyarakat adat Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut tokoh adat Tun Baba Barnabas Sakunap, kearifan lokal di Tun Baba berfokus pada pelestarian alam melalui tradisi leluhur seperti pembacaan tanda-tanda alam dan penghijauan sebagai fondasi keberlangsungan hidup. Kebijakan ini menekankan tanggung jawab generasi sekarang untuk menjaga alam demi masa depan yang melibatkan kolaborasi antara tradisi adat dan dukungan dari pemerintah setempat.
1: Kan kearifan lokal di seluruh NTT ini kan masing-masing suku, masing-masing wilayah dengan versinya. Versi kami di Tun Baba, artinya menyangkut iklim yang tidak pasti ini, saya pikir semua daerah yang betul-betul mempunyai masyarakat adat, entah itu musim hujan, musim panas, ya dari awal bulan sampai akhir bulan, itu mereka sudah prediksi. Jadi ya tanda-tanda alam ini, ya puji Tuhan kita punya leluhur yang meninggalkan warisannya. Nah, sampai ke kita juga masih melanjutkan, masih menjalankan. Saya contoh macam kalau di wilayah saya, pertama ada musim parat, musim hujan, angin ribut. Itu kebijakan lokal kami itu, masyarakat betul-betul dilarang untuk tidak boleh menabang pohon atau cabang sekalipun, tidak boleh dipotong. Itu pengaruhnya luar biasa. Lalu kalau kelewat panas, tuh di sini kebanyakan merawat air-air pemali, air-air suku. Namun tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat juga, puji Tuhan. Karena kearifan lokal kami, kebijakan kami juga, ya kita larang sumber-sumber mata air. Dan baru-baru betul kami laksanakan penghijauan di semua sumber air pemali, air-air suku.
0: Berdasarkan pandangan tokoh adat Tun Baba Barnabas Sakunap, Kabupaten Timor Tengah Utara, kearifan lokal merupakan bentuk strategi bertahan hidup dan mitigasi bencana yang diwariskan turun-temurun yang masih sangat relevan untuk memitigasi musibah atau penyakit. Pengetahuan leluhur ini menjadi panduan kesiapsiagaan masyarakat untuk membaca tanda-tanda alam sebagai peringatan dini.
1: Tanda alam ini dia macam-macam. Jadi umpama kalau ya kita contoh seperti bintang atau bulan. Bulan kalau begitu dia baru muncul, dia tidak rata, dia miring saja, itu tanda bahwa nanti alam beserta isinya tidak akan aman, tidak akan nyaman. Atau kalau kami di sini bilang itu dia mau kasih tumpah. Berarti kalau hewan tidak mati berarti manusia mati. Kalau tidak mungkin hujan berkelebihan atau panas berlebihan atau bintang ada yang nanti tiba-tiba bintang ada yang seperti roket terbang, itu juga akibatnya tidak bagus. Lalu apa yang kita buat untuk antisipasi itu? Jadi kita kalau tidak hewan kalau juga macam kucing, anjing teriak berlebihan juga, itu akibatnya fatal Bapak. Atau burung-burung di tengah malam, itu juga tidak baik. Kami umur-umur SD belasan tahun itu pernah terjadi orang bilang menateo. Menateo itu kan kalau kita istilahkan seperti kalau kita tangkap ikan di laut itu pakai pukat. Pukat raksasa yang betul-betul dia keluar itu entah mau binatang, batu, apa segala macam dia bawa semua ke pantai. Nah, orang bilang menateo, menanuni. Penyakit yang betul-betul dia sapu rata. Tidak pikir itu manusia, itu binatang, itu dia harus rata. Harus menbona, itu yang cacar. Dan itu ritualnya tidak sulit Bapak. Jadi itu semua suku kami kumpul, istilah mereka doakan itu air saja dengan ada daun-daunan, pohon-pohonan yang betul-betul kami anggap itu sakra Pak, atau suci begitu. Itu didoakan, diritualkan. Nah itu masing-masing suku bawa dan percik semua keluarga dengan rumah-rumahnya. Dan itu puji Tuhan terjadi dan kami bisa, mereka bisa atasi itu. Karena waktu itu kan rumah sakit juga ya masih terbatas. Dan sampai sekarang kami masih jalankan. Kemarin omong COVID, kami punya daerah tidak pernah ada karena kami lebih dahulu adat daripada yang penyakit merajalela. Kami punya wilayah dia puji Tuhan tidak apa-apa.
0: Ritual adat di Tun Baba wilayah yang kental dengan kearifan lokal suku Dawan atau Imeto dan berfungsi sebagai basis pelestarian budaya kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan serta pusat kehidupan sosial religius masyarakat adat Tumbama bukan sekedar aktivitas bercocok tanam melainkan wujud penghormatan terhadap alam dan leluhur. Keterlibatan semua tokoh adat serta kearifan lokal yang mana merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan alam dan mitigasi bencana terutama di tengah tantangan perubahan iklim.
1: Proses untuk berkebun saja itu dia prosesi adatnya luar biasa. Itu mereka adat yang betul-betul ini dan semua suku harus ikut. Tidak, kalau tidak ikut engkau tidak boleh kerja. Nanti mau tanam juga begitu. Yang suku mana yang kita percayakan untuk dia istilahnya yang pegang bibitnya. Kalau dia belum istilahnya belum pengumuman untuk kita tanam tidak boleh. Kalau tidak kita tanam tidak akan tumbuh. Dan ini dipercaya betul-betul dan terjadi. Sampai musim panen juga begitu. Jagung muda apa segala macam kalau sudah sampai kami belum makan di rumah-rumah adat atau di sona. Itu biar anak kecil sekalipun dia takut makan. Tidak boleh, harus ritual adat dulu baru bisa makan bebas. Hewan juga begitu. Hewan kita punya sapi juga itu kita adatkan untuk yang tanaman-tanaman sehingga mereka tidak istilahnya tidak sembarang masuk ke kebun orang atau tidak kena penyakit sembarang. Nah ini kepercayaan. Jadi memang kami yakin itu nah. Saya yang kebetulan artinya dalam zona sebagai pemangku adat tidak semena-mena atau tidak segampang atau saya yang harus ambil alih ini. Itu kan dia ada apa namanya, ada suku yang kita percayakan untuk kalau kita lihat keadaan seperti itu suku mana yang harus duduk untuk atasi masalah itu. Puji Tuhan, jadi saya punya tokoh-tokoh adat istilah tobe-tobe ini kan mereka dan kami punya ritual adat ini dia baku, tidak karang-karang. Lalu kalau keadaan darurat yang memang ini mereka ini berkumpul dan mereka ini datang laporkan di kami, laporkan di saya bahwa sapaan di sini bilang usi ini keadaan seperti ini, kira-kira kita emang seperti apa. Nah, saat itu kami berembuk cari jalan untuk mengatasi itu. Ya, harapan kalau untuk masyarakat di sini untuk dia cinta alam, cinta aku sudah luar biasa. Karena kami sudah betul-betul sudah menghijaukan dan saya punya wilayah itu bakal kami tidak banggakan diri, tapi semua pemukiman itu tidak hampir di dalam hutan semua. Dan mereka sangat-sangat menghargai itu hutan. Nah, tapi hutan produktif, bukan hutan yang asal-asal pokok. Nah, lalu juga isu dari pemerintah menyangkut rumah kaca apa segala macam itu kita kembangkan di masyarakat. Nah, kita kembangkan di masyarakat bahwa kalau kita hidup buang plastik apa segala macam sembarang, itu pengaruhnya luar biasa menyangkut iklim dan itu kita sampaikan. Jadi tidak segan-segan, tidak ragu-ragu untuk saya omong ke masyarakat supaya kalau bisa alam ini kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Ya, puji Tuhan. Jadi begini, dalam perjalanan untuk sementara ini mungkin kita belum kesana Bapak, saya mau kasih sedikit sentilan bahwa
0: ya, silakan.
1: Generasi di atas saya yang namanya Tebas Bakar, kalau dulu hampir 90% masyarakat itu Tebas Bakar, sekarang mungkin yang Tebas Bakar tinggal 15-20%, sisanya ini dia boleh tebas tapi tidak bakar. Itu saya kasih satu ilustrasi begini, betul kalau kita bakar di sini itu memang kamu tanam tahun ini jadi, tahun depan sudah tidak jadi, tapi untuk kesejahteraan manusia kita bakal ditumbaba, kasihan saudara-saudara kita di bagian selatan itu yang kena imbasnya. Mereka kebanjiran apa segala macam karena air tidak tertahan, dia langsung masuk kali langsung laut. Orang selatan yang Babak Belur, itu kita sampaikan Bapak. Dan mudah-mudahan generasi-generasi muda ini, ya mungkin sekarang mereka sudah sekolah, banyak sarjana pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, apa segala macam. Ya kalau bisa, ya cobalah ilmunya itu disebarluaskan, dipraktekan untuk masyarakat. Kira-kira bertani yang baik itu yang seperti apa di zaman sekarang. Kalau kami masih bertani secara tradisi, ya kalau bisa ya mereka pelan-pelan berubah, ikuti perkembangan zaman ini. Kalau di sini sanksinya berat, karena orang potong kayu saja di istilahnya lolok. Kalau di sini istilahnya lolok, saya lolok-lolok kecil bukan kali besar, itu jarak 50 meter baru bisa. Kalau di situ satu cabang saja itu saya dan adatnya tidak main-main. Itu harus hewan babi besar satu, mau beras, pesumpi, tambah uang lagi. Jadi betul-betul mereka patuh ikutan dalam kami. Itu kebijakan kami. Kami larang secara adat.
0: Pendengar, ritual dan kearifan lokal suku Dawan atau Inmeto di wilayah tersebut bukan sekedar warisan budaya, melainkan fondasi utama untuk mitigasi bencana dan menjaga keseimbangan alam, karena kearifan lokal adalah rambu yang relevan dalam menghadapi gempuran budaya global. Memastikan keberlanjutan hidup dan menjaga keseimbangan alam di tengah tantangan zaman modern. Demikian pesona budaya Floba Mora produksi RRI Tambua. Saya Fenty Mau serta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Suasana Budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya mengenai kearifan lokal mitigasi bencana warisan turun temurun. Nah, kearifan lokal kan merupakan warisan turun temurun yang memiliki peran penting dalam mitigasi bencana melalui pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat itu mampu mengenali tanda-tanda alam, menjaga keseimbangan lingkungan serta mengurangi resiko terjadinya bencana. Oleh karena itu, kearifan lokal perlu dilestarikan dan dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern. Supaya apa? Supaya menjadi upaya mitigasi bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRIND yang akan menceritakan kepada kita tentang mengenal tenun ikat Aenari sebagai warisan budaya Ende Flores bersama rekan Dito Utama dari RRIND.

0: Selamat malam pendengar Skorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Flobamora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari ND Flores, yakni tenun ikat Aenari. Untuk mengupas lebih dalam lagi terkait tenun ikat Aenari, kami sudah bersama dengan Ibu Anastasia Nia, selaku Ketua Kelompok Tenun Aenari ND Flores.
1: Apa sih sebenarnya tenun ikat Aenari itu?
2: Aenari adalah tempat atau asal-usul sejak nenek moyang. Nah, tenun ikat adalah warisan dari nenek moyang yang turun-temurun harus diwariskan kepada anak-anak. Melanjutkan segala ini usaha-usaha nenek moyang dulu supaya jangan terlepas. Ikat, kita harus ikat dulu berjarik satu sarung, satu kain. Yang sebelum itu kita harus ikat dulu, bertenun. Itu jadikan satu kain atau satu sarung. Diwariskan kepada anak-anak kita sekarang. Tidak boleh kita abaikan atau kita lepaskan. Harus kita wariskan atau lanjutkan kepada anak-anak kita.
1: Oke, itu dulu sejarahnya bagaimana itu, Mama?
2: Sejarahnya kalau

0: hitamnya harus pakai dengan taru. Nah, bal mengkudu tuh. Nah, kalau merahnya, hitamnya pakai dengan daun lilah atau ketaru sekarang tuh. Nah, dulu tuh. Sekarang melanjutkan kepada anak-anak. Nah, untuk melanjutkan barisan itu, tapi waktunya agak lama mereka tidak pakai seperti itu.
1: Yang menjadi ciri khas tenun ikat Ainari dibandingkan dari tenun di daerah lain di Flores itu apa, Mama?
0: Kalau ciri khas kami di sini, motifnya berbeda-beda. Memang di daerah-daerah lain motifnya berbeda dengan kami di sini. Motif itu banyak sekali. Kalau motif dibandingkan dengan motif daerah lain, kami di sini 29 motif yang ada di untuk tradisional punya, motifnya ada 29. Ada yang motif yang pencelup pakai pencelupan alam, ada yang motif pakai dengan pencelupan kimia. Kalau pakai pencelupan alam seperti benang-benang yang dulu, benang-benang yang kasar, benang-benang yang biasa. Kalau sekarang motif-motif kimia memakai dengan alat-alat ini, barang-barang, bahan-bahan benang yang sutera semua. Tenunnya berbeda juga dengan daerah lain. Kalau kami punya sini ikat dulu baru tenun. Bukan seperti daerah lain pakai dengan sokeng gitu. Kalau daerah Mbak sana sokeng, daerah sini ikat baru tenun gitu. Perbedaannya.
1: Iya, perbedaannya. Oke, kalau dari Ainari sendiri tentang motif ya, itu apakah ada perbedaan dari daerah lain?
0: Kalau Ainari sini motif di daerah kabupaten ini punya motifnya banyak, tapi penenunnya sama, ikatnya sama. Tapi untuk khususnya di Ainari atau Kecamatan Indah Timur, Kelurahan Diuranga, yang dipilih adalah dua motif, yaitu dipakai dari yang dipercayai oleh haki atau hak milik adalah jara dengan anggo. Hanya dua motif saja.
1: Dua motif ya.
0: Yeah.
1: Motif apa sih itu, Pak?
0: Motif kuda dengan motif anggo.
1: Motif kuda dan motif anggo. Ah, ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dari motif-motif itu dalam tenun Ainari itu apakah memiliki makna atau filosofis tersendiri ya, atau ada cerita-cerita tertentu dari nenek moyang?
0: Kalau kuda atau jara itu punya filosofi. Dia itu pemberani, kuda aja. Kuat. Jantan tuh. Seperti laki-laki itu jantan. Kalau kuda seperti nenek moyang, kalau seperti dulu mereka tidak ada alat transportasi. Harus memakai itu kuda sebagai alat transportasi mereka. Dari jauh mau dekat itu pakai alat itu tuh, alat kuda itu. Yang kedua untuk ini adat atau belis, seorang perempuan yang mau tinggal di rumah laki-laki harus bawa dia itu kuda. Sekarang itu bukan kuda lagi, sekarang pakai dengan sapi. Kuda dimusnahkan, tidak ada lagi, hanya ada di tenun saja.
1: Dan dari proses pembuatan kain tenun ikat ini, khususnya di kain tenun ikat Ainari ya, mulai dari benang hingga menjadi kain siap pakai itu prosesnya seperti apa, Uma?
0: Pertama dulu? Kita meka kursi pertamanya, siapkan dulu benangnya. Pertama siap benangnya, habis kita masuk ke dalam alat itu yang namanya roboy. Lalu kita meka terus. Kami di sini pakai di meka terus. Sejak itu kita hitung dia satu persatu, isi ke dalam alat tempat, satu tempat yaitu alat daw. Seperti ini alat ini, alat daw dengar, baru kasih bentang dia, kasih ini rapi dia, hitung satu persatu. Kalau kita ikat dia jadi satu sarung, hitung dia satu sarung, kalau yang panjang 300 gami, kalau yang pendek dua sarung 600 gami. Sudah itu kita ikat habis, kasih pilih lagi dia, masuk lagi ke anadau kete, ikat tadi. Sudah ikat, kita ikat harus pakai dengan daun gebang kalau kami di sini. Kalau orang Liau di sana pakai dengan daun kelapa. Sudah ikat.

0: ikat habis, kita buat pencelupan pertama. Pencelupan pertama dipakai dengan obat kimia, yaitu asbo, tero, kostisoda. Pencelupan pertama, Pak. Pencelupan kedua, hitam B atau biru B. Sudah itu kita cabut. Cabut dia, cari motifnya. Cabut habis, kita celup yang kedua lagi. Pakai lagi dengan merah B. Sudah pencelupan kedua, kita kanji dia, kasih perkat dia, kasih kuat dia punya urat itu benang, berjemur. Sudah jemur 2 atau 3 hari, kita cabut. Cabut habis, kita buka semua dia punya ini benang, cabutannya, ini ikatannya, baru kita bentang lagi seperti semula. Hitung lagi, ya, kasih rapi lagi dia punya motif. Lalu kita pilih dia lagi, pilih habis, kita tenun sudah. Ya, jadilah satu kain, baru jadi habis 3 lembari itu, baru kita jahit.
1: Oke, baik. Dan dari proses pembuatannya itu, dari benang sampai jadi kain itu biasanya butuh berapa hari atau berapa minggu gitu?
0: Kalau kami di sini, kalau tenunan hanya kami 1 minggu 2 kali saja kerja. Prosesnya agak lama, Mas. 3 bulan baru satu kain, satu ini sarung jadi. Kalau kain prosesnya cepat, kalau kain laki-laki prosesnya cepat, hanya 2 minggu. Jadi kalau sarung perempuan waktunya harus 3 bulan.
1: 3 bulan ya.
0: Ini berjadi ya.
1: Oke. Okay. Cukup lama juga ya,
0: lumayan. Ya, lama sekali. Okay. Ya.
1: Dan di dalam kehidupan masyarakat ya, kan ini sudah jadi sebuah kain ini.
0: Iya.
1: Itu biasanya kapan itu digunakan, kain tenun Ainari?
0: Pakai tuh, mau kita mau pakai?
1: Iya, itu di acara.
0: Waktu acara ada, iya. Waktu keagamaan begitu ya. Nah, waktu kematian, kan sarung itu pakai ini. Harus ini, kalau seperti orang meninggal, kalau sarung yang kita pilih pakai itu harus berbalik, kebalikan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kalau dia meninggal, kalau tidak meninggal, kepala ke atas, kaki ke bawah. Nah, sarung gajah, sesarung jarak tadi itu. Harus ada ini apa filosofinya, tidak boleh kita pakai sembarangan.
1: Selain itu digunakan apa lagi, Mala?
0: Digunakan untuk apa, ekonomi keluarga. Kegunaan untuk pakai itu, Pak.
1: Pakai ya?
0: Pakai saja ke gereja, adat, begitu.
1: Oke, Mala. Ya. Menarik sekali ya untuk...
0: Ya, tadi saya hapus saja.
1: Ya, oke. Okay. Dan dari generasi muda yang saat ini ya, Mama dulu kan juga sebagai generasi muda, kan diturunkan dari generasi sebelumnya, generasi yang lebih tua, Mama sebagai generasi muda dulu, iya, sudah meneruskan. Dan untuk generasi muda saat ini, gimana untuk meneruskan dari...
0: Kita mewariskan kepada anak-anak, tapi anak-anak ini nih, yang sudah tahun-tahun kemarin, saya ada pernah pelatihan untuk anak-anak yang milenial, yang umurnya dari 18 sampai dengan 25 tahun. Ini dari Dekenasda, Kabupaten Ende. Saya sendiri yang pelatihan di ini Paris selama 2 tahun. Ada kala anak-anak yang mau ikut, ikut. Tapi yang tidak ikut, tidak. Kita mau meneruskan kepada anak-anak, tapi tidak pernah ikut nih, kita mau bagaimana? Paksa mereka? Atau bagaimana?
1: Dari Mama sendiri, harapannya apa nih, Mama? Agar tenun ikat Ainari ini tetap lestari sebagai warisan budaya di Ende Flores ini, Mama.
0: Saya punya ini, buat saya bilang, ini saya harus meneruskan kepada generasi-generasi penerus. Tidak boleh ini diam terus, tidak boleh hilang. Harus kerja sampai ini ke anak cucu. Harus melestarikan Ainari ini. Tidak boleh ini punah.
2: Pendengar Sekorwil Nusantara 6 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita tentang tenun ikat Ainari sebagai warisan budaya Ende Flores. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam PBF berikutnya. Salam budaya, salam Lobamora.

0: Jaya Floba Mora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRI ND sudah berbagi dengan kita semua mengenai mengenal tenun ikat Aenari sebagai warisan budaya ND Flores. Tenun ikat kan merupakan warisan budaya khas dari Nusa Tenggara Timur yang memiliki nilai seni, sejarah, dan identitas budaya yang sangat tinggi. Motif dan proses pembuatannya mencerminkan kearifan lokal serta kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian tenun ikat sangat penting dilakukan supaya budaya daerah itu tetap dikenal, dihargai, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Floba Mora hari ini kita akan mendengarkan tentang salah satu daya tarik dan memiliki manfaat juga bagi dunia pariwisata ya. Dan kali ini merupakan produksi dari RRI Kupang yang akan mengangkat topik tentang pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT. Seperti apa? Mari kita dengarkan.

berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencapai

0: lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timor misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak, maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja. Misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan isinya gitu. Nah kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa, itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan

0: dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah susu keju kli. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara

0: menjadi langkah penting baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal cara

0: Subhanahu wa
1: agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
2: Karena kemudian kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah. Pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak, belum bisa, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
1: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
2: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal, kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Logamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri. Pendengar Sekorwil Nusantara 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flobamora kali ini dengan topik pangan lokal sebagai daya tarik wisata di Nusa Tenggara Timur. Beta Kristin, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak. Salam budaya.

0: Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT yang disampaikan rekan Christine Gegung tadi menjadi informasi terakhir keteng dari rangkaian Pesona Budaya Flobamora kali ini. Pangan lokal di NTT tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata. Keunikan cita rasa, ya, cara pengolahan tradisional, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya mampu menarik minat wisatawan untuk mengenal lebih dekat kekayaan kuliner daerah. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan pangan lokal perlu terus dilakukan agar dapat mendukung pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat berjumpa, inilah Ruang Rindu. Tentunya kami hadir kembali untuk Anda malam hari ini dengan lagu-lagu 2000-an sampai dengan 2010 ya. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon kami. Seperti biasa, kami ajak Anda untuk bergabung di 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp 0821-3878-8786. Lagunya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020-an. Mohon maaf, dari tahun 2000 sampai tahun 2010.

Baik, dan untuk Anda, kita hanya punya waktu 1 jam aja ya. Kita ke lagu dulu dari 2009 ya. Inilah kami pilihkan Wali, Baik-Baik Sayang.

Pendengar Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda di malam hari ini ya, untuk lagu-lagu dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Sudah ada masuk pesan yang ada pesan yang masuk dari Usman. Terima kasih untuk Usman yang ada di Perwira, sudah gabung bersama kita. Minta lagu dari Meli dan Eric yang Ada Apa Dengan Cinta. Bisa gak kak? Lagunya untuk semua warga Perwira semuanya, dari ujung sampai ujung. Teristimewa semua yang berada di belakang CV Bunga Tonda. Selamat malam buat kalian semua. Jangan lupa kalau main kartu acak-acak. Sepertinya Meli dan Eric dengan Ada Apa Dengan Cinta bisa lah ya. Itu di tahun 2002 kalau tidak salah. Baik, kita ke lagu yang sangat ikonik ini untuk Anda.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Baiklah pendengar, tadi sudah dari tahun 99-2000 ya, ada satu album yang penjualannya tuh di atas 2 juta keping, yaitu album dari Sheila on 7, album kedua mereka yang berjudul Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Di dalamnya ada salah satu lagu yang viral di waktu itu ya, berjudul Sophia.

0: Baiklah pendengar, masih kita bersama dengan Ruang Rindu dan sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam kakak.
0: Selamat malam juga, dengan siapa dan dari mana?
1: Sama Afi di kilometer 5 kakak.
0: Dengan siapa? V?
1: Sama Afi, Afi kilometer 5.
0: Oh Afi, Afi di kilometer 5.
1: Kakak mau request lagunya Gama, bisa?
0: Gama, boleh. Yang mana?
1: Satu atau dua.
0: Satu atau dua, oke boleh. Kiriman salam juga.
1: Salam untuk anak buat kakak yang lagi bertugas. Salam semangat saja. Buat semua yang belum gabung bahkan yang sudah gabung, salam kenal. Buat semua orang-orang yang lagi pantau kakak siaran. Buat semua kilometer 5 tanpa terkecuali, selamat malam saja. Buat kakak, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Ada Afi yang ada di kilometer 5 sudah bergabung. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Gama sudah kami siapkan untuk Afi ya. Gimana kalau langsung kita main aja ya. Bukan satu atau dua nih.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

Pendengar, selamat malam menjalin untuk Anda. Itu tadi salah satu hits dari tahun 2000 berapa ya, Betapa Aku Mencintaimu, itu antara 2007 atau 2008 lah. Ini salah satu album pendatang baru yang cukup sukses ya, karena mereka salah satu album ini memang nama mereka tidak sebesar ya ketika album pertama mereka yang berjudul Kehadiranmu. Baiklah, masih bersama dengan Prosatu RRND di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Bagaimana dengan aktivitas Anda di hari ini? Berat ya? Atau hari ini biasa-biasa saja, karena mungkin Anda hari ini libur, jadi lebih banyak bersantai dengan anggota keluarga. Ini kan besok masih libur ya, kan hari kejepit ya besok ya. Jadi kemungkinan besok itu ada yang keluar kota. Mungkin kalau memang keluar kota, pastikan bahwa Anda membawa dengan mantel ya, mantel hujan, karena bisa jadi besok itu hujan ya. Dan juga periksa kendaraan Anda sebelum besok Anda benar-benar menuju keluar kota. Baik, selamat malam aja untuk Anda. Apabila Anda saat ini memang lagi bermasalah dengan orang terdekat, entah itu teman, sahabat, atau anggota keluarga Anda, pastikan bahwa besok Anda sudah bisa mencoba untuk ya memperbaiki hubungan tersebut ya. Karena bisa jadi apa yang menjadi permasalahan Anda pada ya kemarin dan hari ini ya, karena belum baik kan, mungkin saja itu adalah sedikit kesalahpahaman ya. Coba dicari dulu siapa yang salah. Kalau memang Anda yang bersalah, ya mungkin Anda segera meminta maaf. Kalaupun mungkin teman Anda yang salah, ya kalaupun salahnya tidak fatal, kecil-kecil amat, ya tidak apa-apa. Walaupun Anda tidak bersalah, Anda memaafkannya. Kalau misalnya dia yang bersalah, Anda yang meminta maaf, tapi dia masih cuek-cuek aja, ya berarti dia yang tidak tahu diri. Dari tahun 2003, salah satu album paling laris dari almarhum Glenn Fredly, dari album Selamat Pagi Dunia. Wah, itu di situ ada hitsnya banyak banget tuh. Ada Belum Saatnya, kemudian Januari, Akhir Cerita Cinta, kemudian juga Sedih Tak Berujung, ya, Selama Kau Mau, dan masih banyak lagi. Ada satu lagu yang konon di dalamnya itu adalah lagu menceritakan tentang perpisahannya Glenn Fredly dengan salah satu personil dari AB3 atau B3 ya, yaitu Nola pada saat itu. Mungkin karena konon katanya karena perbedaan agama ya. Akhir Cerita Cinta, inilah lagunya.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
2: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
1: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
2: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
1: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
2: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Mudah-mudahan lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda bisa membuat Anda terhibur. Baiklah, terima kasih untuk Anda dan saya akan break dulu karena kami masih punya satu acara lagi untuk Anda untuk menemani Anda sebelum Anda beranjak tidur. Saya Armando pamit, sampai jumpa.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: capek. Bukan capek fisik sih, tapi capek pura-pura kuat di depan semua orang. Di sekolah harus terlihat baik-baik saja. Di rumah tidak selalu bisa cerita. Kalau di media sosial, sepertinya semua orang terlihat bahagia. Tapi betulkah baik-baik saja? Tapi aku baru sadar satu hal. Aku tidak harus selalu sempurna. Aku juga boleh merasa sedih, takut, atau lelah. Dan kamu juga sama. Kamu tidak sendiri. Coba cerita ke teman, ke keluarga, atau orang yang kamu percaya. Karena memendam semuanya sendirian bukan solusi. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Yang penting, kamu mau mencari bantuan.
1: Pesan ini dipersembahkan untuk kamu. Ya, kamu remaja Indonesia. Peduli dirimu, peduli kesehatan mentalmu, mulai dari diri sendiri.

0: mikir. Minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu, kita pasti bisa melewati itu bersama-sama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500

menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

pendengar, dengan terdengar irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini untuk edisi penyiaran hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah pada frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Armando, penyiar Anda dan juga rekan operator Bayi Sereng, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Senda dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat pagi untuk semua. Kembali berjumpa bersama saya Kristen Senda dan juga operator studio Dev Revaldi. Florata pagi ini kami akan menemani Anda pendengar RRI dengan sajian acara yang sudah kami siapkan pendengar untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sajian acara lagu-lagu hiburan tentunya sudah kami persiapkan pendengar untuk Anda nikmati. Dan mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami akan hadirkan program acara Mutiara Pagi Islam.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggalkan buat kalian dua hal, yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah yang dikenal karena kesederhanaan dan keteguhan imannya. Dalam kehidupan yang penuh ujian, Fatimah tetap tegar, sabar, dan penuh kasih. Ia menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana bersama Ali bin Abi Thalib. Meski hidup dalam keterbatasan, Fatimah tidak pernah mengeluh. Ia menjadi teladan tentang keikhlasan, ketabahan, dan pengabdian kepada keluarga. Fatimah mengajarkan bahwa kemuliaan bukan diukur dari kemewahan, melainkan dari akhlak dan ketulusan hati. Sosoknya menjadi inspirasi perempuan Muslim sepanjang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di pagi hari ini. Selawat dan seiring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Para pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita akan sedikit membahas tema yang sangat penting yang sering kita dengar tetapi sering pula kita lalaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tema pada kesempatan kali ini adalah hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Tema ini bukan sekadar teori, akan tetapi menyangkut hubungan sosial kita, menyangkut rumah tangga kita, menyangkut lingkungan kita, bahkan menyangkut persatuan umat Islam secara keseluruhan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Perhatikan kata innama dalam ayat ini yang menunjukkan pembatasan, seakan Allah ingin menegaskan bahwasannya tidak ada hubungan yang lebih kuat di antara kaum mukminin selain persaudaraan iman. Namun persaudaraan ini bukan hanya dengan lisan, bukan hanya sekadar kita berkata kita bersaudara, bukan hanya sekadar simbol, akan tetapi kita harus membuktikannya dengan menunaikan hak-hak sesama muslim kita. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menjelaskan tentang hak-hak seorang muslim dengan muslim lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Kila ma hunna ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, apa saja itu ya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, qala idza laqitahu fasallim alaihi. Ini yang pertama. Wa idza da'aka faajibhu. Kemudian wa idza tas Wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza atasha fahamidallah fasamathu, wa idza marid fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Hadis riwayat Muslim. Hak seorang muslim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, menunjukkan bahwasannya Islam sangat memperhatikan hubungan sosial. Bahkan hal-hal kecil pun diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat Islam. Hal yang pertama tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, hak yang pertama bagi seorang muslim dengan muslim lainnya, yang pertama, sebarkan salam. Dalam hadis yang lain
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum afsus salam bainakum. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar, maukah aku tunjukkan sesuatu tentang itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Perhatikan para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memberikan salam akan menumbuhkan keimanan, kecintaan sesama kita, dan itu menjadikan jalan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan memberikan salam saja. Ternyata salam adalah kunci lahirnya cinta. Salam bukan sekadar ucapan. Itu adalah doa keselamatan. Itu adalah pembuka hati. Itu adalah penghilang permusuhan di antara kita. Maka ucapkanlah salam ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dahulukanlah memberi salam, karena Nabi memerintahkan seperti itu. Jangan hanya kepada orang yang dikenal saja, akan tetapi dengan yang tidak dikenal pun kita dianjurkan untuk memberi salam, karena dengan salam jalan kita menjalin persaudaraan kita dengan saudara kita yang lainnya dengan baik. Dengan salam kita akan saling mencintai satu sama lain. Dengan salam akan mengantarkan jalan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau keluar ke pasar bukan untuk berdagang, akan tetapi beliau keluar ke pasar untuk menyebarkan salam kepada setiap orang yang ditemuinya. Maka dengan praktek sahabat ini menunjukkan bahwasannya para sahabat gemar memberikan salam, gemar mempraktekkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salam adalah ibadah yang besar, bukan kebiasaan yang biasa-biasa saja. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun hak seorang muslim yang kedua terhadap saudara muslim yang lainnya, yakni wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika kalian diundang maka penuhilah undangannya. Memenuhi undangan adalah hak saudara kita sesama muslim. Dan di hadis yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yajib da'wata faqad asallahu wa rasulah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memenuhi undangan saudaranya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Maka memenuhi undangan bukan sekadar datang makan atau yang lainnya. Memenuhi undangan ini bentuk penghormatan kita, bentuk penghargaan kita, bentuk menjaga hati saudara kita. Karena sering orang merasa sedih ataupun saudara kita merasa sedih ketika kita undang tapi undangan kita tidak dihadiri, kita tidak menghadiri undangan tersebut, maka akan menimbulkan kecurigaan, gesekan ataupun sakit hati di dalamnya. Dengan catatan boleh menghadiri
undangan saudaranya, perlu diperhatikan. Kalau ada kemungkaran di dalamnya atau melanggar uzur-uzur atau larangan-larangan agama, maka boleh kita tidak menghadirinya. Adapun kalau tidak ada kemungkaran di dalamnya ataupun melanggar syariat-syariat Allah, maka kita penuhi undangan tersebut. Dikisahkan bahwasannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berusaha memenuhi undangan kaum muslimin sebagai bentuk menjaga hubungan dan menguatkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Maka pantaslah kita sebagai seorang muslim mencontohi teladan atau ulama-ulama yang telah memberikan pengamalan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yang ketiga atau perkara yang ketiga, yakni ad-dinun nasiha. Jika kalian diminta nasihat, maka nasihati saudaramu, nasihat bukan berarti mengguruinya atau menyalahkannya atau mempermalukannya, akan tetapi nasihat dengan tujuan untuk menghendaki kebaikan bagi saudara kita. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila as-sabil rabbika bil hikmah, ud'u ila as-sabil rabbika bil hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala, nasihati saudaramu dengan hikmah, dengan lembut, dengan cara yang tepat, dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang tidak menyakiti saudara. Al-Qisah berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, barang siapa menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka ia telah menghiasinya, dan barang siapa yang menasihati di depan umum, maka ia telah mempermalukannya. Maka perlu diperhatikan adab yang penting ini, sering dilupakan di zaman-zaman sekarang. Nasihatilah pemimpin-pemimpin kita, para pemangku kebijakan ataupun para atasan-atasan kita, dengan nasihat pribadi, bukan di khalayak orang banyak ataupun melakukan sesuatu yang anarkis. Itu bukan ajaran Islam. Di dalam syariat Islam tidak diajarkan seperti itu. Kemudian para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak seorang muslim yang keempat terhadap muslim yang lainnya, yaitu idza atasha ahadukum falyakul hamdulillah. Jika seseorang di antara kalian mendengar bersin atau sedang bersin, maka berkatalah segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Kemudian falyakullahu akhahu, maka saudara yang mendengarkannya mengatakan yarhamkumullah, semoga Allah merahmatimu. Mungkin ini terlihat sederhana, akan tetapi hal seperti ini menunjukkan agama Islam mengajarkan perhatian, bahkan dalam hal sekecil pun, hanya sekadar bersin pun syariat Islam mengajarkannya. Maka ketika kita bersin, ucapkanlah

Bahkan dalam majelis ilmu pun mereka tetap memperhatikan orang yang bersin dan mendoakannya. Kemudian para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak yang kelima yang harus dipenuhi oleh seorang muslim terhadap saudaranya, yakni menjenguk orang sakit. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit, maka kunjungilah dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Man ada maridun fa huwa fi khurfatil jannah." Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia akan seperti mendapatkan sebagian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjenguk orang sakit, menghibur hatinya, meringankan beban pikirannya, menguatkan imannya. Maka kita perlu perhatikan adab-adab ini. Kadang orang sakit tidak butuh banyak dari kita. Orang sakit membutuhkan cukup didatangi dan didoakan dan diperhatikan. Para ulama salaf pernah dan sering menjenguk orang sakit meskipun jauh, karena mereka yakin itu adalah jalan menuju rahmat. Kemudian perkara yang keenam, hak seorang muslim terhadap saudaranya, yakni mengantar jenazahnya. Dalilnya dari hadis Bukhari, "Man syahida jenazah falahu kirat." Barang siapa yang menghadiri atau mengurus jenazah seorang muslim, maka dia akan mendapatkan kirat, yakni gunung emas. Seorang yang mengantar jenazah saudaranya merupakan bentuk penghormatannya, merupakan bentuk untuk melembutkan hati-hati kita untuk lebih sering menyadarkan tentang akhirat, untuk lebih sering mengingat akhirat, dan dapat melembutkan hati kita. Para ulama salaf sering menghadiri jenazah saudaranya karena mereka melihatnya sebagai pendidikan kehidupan dan pengingat akhirat mereka. Maka para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah enam hak seorang muslim terhadap saudaranya. Yang pertama, memberikan salam. Yang kedua, menjenguk atau memenuhi undangannya. Jika dia mengundang kita, maka penuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat. Apabila kita diminta nasihat dari saudara kita, maka nasihatilah dia. Kemudian perkara yang keempat, mendoakan ketika seorang atau saudara kita sedang bersin. Yang kelima, menjenguknya ketika dia sedang sakit. Yang terakhir, yakni mengurus jenazah saudara kita apabila dia telah meninggal dunia. Akan tetapi ada hak-hak seorang muslim yang lainnya yang perlu kita penuhi sebagai seorang muslim. Yang pertama, tidak menyakiti hati saudara muslim kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al muslimu man salim."

مسلم من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. Kata Nabi SAW, seorang Muslim itu adalah dia selamat dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Dia tidak menyakiti saudaranya dengan lisannya ataupun perbuatannya atau tangannya. Maka jagalah lisan kita supaya kita tidak menebarkan ghibah, fitnah, namimah, ataupun kita berbuat dengan perbuatan kita, dengan tangan kita melakukan kezaliman terhadap saudara kita, karena perbuatan tersebut tidak diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian yang berikutnya, adab seorang muslim, hak seorang muslim, tidak dengki. La tahasadu wa la tabagadu. Jangan saling hasad dan saling membenci di antara kalian, karena dengki menghancurkan amalan-amalan, menghilangkan amalan soleh kalian. Karena dengan hasad, maka amalan-amalan kebaikan kalian akan sirna, tidak menilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal berikutnya, hak seorang muslim dengan saudaranya ini saling menolong, ta'awun, saling menolong di dalam kebaikan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam keburukan. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak-hak ini terlihat ringan. Salam, senyum, dan mengunjungi saudara kita yang sedang sakit mungkin terlihat sangat ringan dan sepele, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar pahala dan ganjarannya. Maka kalau kita mengamalkan hadis ini, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka umat akan bersatu, maka hati kita akan saling mencintai, maka rahmat Allah pun akan turun kepada kita. Oleh karenanya, para pendengar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah hak-hak ini kita praktekkan dan kita amalkan di kehidupan kita. Semoga dengan amalan tersebut menumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap kita semua dan menjalin ukhuwah Islamiyah kita terhadap saudara-saudara kita. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat, faedah yang sangat besar bagi para pendengar semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika,

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur ialah jika matahari telah condong ke barat, dan bayangkan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asyar sebelum tiba. Waktu asar masuk selama matahari sebelum menguning. Waktu sholat maghrib selama awan merah sebelumnya menghilang. Waktu sholat isya hingga tengah malam. Dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam. Dan selanjutnya kami juga ajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk berdoa Angelus.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Sari berita. Kesadaran masyarakat Kabupaten Ngada membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Rencana pengoperasian kapal Roro Trayek Surabaya Lembata mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Lembata. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Kesadaran masyarakat Kabupaten Ngada membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah dibandingkan total potensi kendaraan yang tercatat tahun 2025. Laporan Suimam.
2: Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada, Ana Maria Belang, mengungkapkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak dibandingkan total potensi kendaraan di Kabupaten Ngada. Dijelaskan, data potensi kendaraan bermotor di Kabupaten Ngada mencapai 27.950 unit hingga tahun 2025. Namun, realisasi objek pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan hanya sekitar 8.881 unit sepanjang tahun berjalan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Ngada belum maksimal hingga saat ini. Banyak pemilik kendaraan masih menunda kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi masih banyak kendaraan Kabupaten Ngada yang menunggak, yang menyebar di 12 kecamatan di Kabupaten Ngada ini. Terbesar di Kecamatan Bejawa kurang lebih 3.000 unit yang menunggak. Sedangkan dalam hal ini juga ada kendaraan dinas sebesar 274 unit kendaraan dinas yang menunggak. Tapi untuk kendaraan dinas ini kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bupati Ngada dan TJ Sekda. Pemerintah Kabupaten Ngada telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikannya dan kami sangat berapresiasi atas dukungan tersebut.
2: Ia melanjutkan, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah terus mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Ditambahkan, UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
1: Sementara itu, rencana pengoperasian kapal Roro Trayek Surabaya Lembata mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Lembata. Jalur tersebut dinilai menjadi solusi penting untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus menekan biaya logistik bagi masyarakat di daerah kepulauan. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lembata, Abdurrahman Muhammad, menilai rencana pengoperasian kapal Roro Trayek Surabaya-Lembata menjadi solusi penting untuk menjawab persoalan logistik konektivitas daerah kepulauan. Hal itu disampaikannya usai mendampingi Bupati Lembata bertemu jajaran PT SDP Indonesia Ferry di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan kerusakan dermaga pelabuhan feri Waijarang sekaligus peluang pembukaan jalur kapal Roro langsung dari Surabaya menuju Lembata. Langkah itu diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan menekan biaya logistik masyarakat. Abdurrahman Muhammad mengapresiasi respons ASDP terhadap berbagai persoalan transportasi laut yang disampaikan pemerintah Kabupaten Lembata. Ia menilai pertemuan tersebut membuka peluang lahirnya solusi konkret bagi kebutuhan konektivitas daerah.
5: Dan alhamdulillah puji Tuhan, hari ini mendapat satu berkah solusi yang luar biasa yang insya Allah tindak lanjut ini akan dilakukan oleh ASDP bersama Pak Bupati untuk membangun komunikasi lebih lanjut berbicara tentang penanganan persoalan dan jangkauan Surabaya didekatkan kembali ke Lembata.
4: Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Bupati Lembata yang aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak ASDP. Menurutnya langkah tersebut penting agar kebutuhan transportasi distribusi logistik masyarakat Lembata mendapat perhatian serius. Komisi 3 DPRD Lembata berharap rencana pengoperasian kapal Roro Surabaya Lembata dapat segera direalisasikan. Kehadiran jalur tersebut dinilai berpotensi memperkuat distribusi barang, mendukung pemasaran hasil laut dan hasil bumi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Abdurrahman turut meminta dukungan masyarakat agar upaya penguatan konektivitas transportasi laut itu dapat berjalan lancar. Ia berharap perjuangan tersebut membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata. Riri Ende Ricardo Skota melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Kepala SMK Yosudarso Ende menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia Ende di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dinilai sangat penting dalam membangun karakter dan semangat kebangsaan generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Kepala SMK Yosudarso Ende Matilde Yekota menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia Ende di lingkungan sekolah tersebut. Kegiatan yang mengangkat tema anak muda aksi nyata, nasionalisme bukan sekedar kata, dinilai sangat penting dalam membangun karakter dan semangat kebangsaan generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurut Matilde, kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi yang positif bagi para siswa untuk memahami makna nasionalisme secara lebih luas dan kontekstual. Ia menilai saat ini pelajar menghadapi tantangan besar akibat pengaruh media sosial, perubahan gaya hidup hingga maraknya kasus bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah yang perlu mendapat perhatian bersama. Ia mengatakan nasionalisme tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata tersebut menurutnya dapat dimulai dari sikap saling menghargai, menjaga toleransi, mencintai budaya lokal, hingga menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
7: Kami memberikan apresiasi kepada RPPRRI karena sudah mempercayakan kami di sekolah SMK Sudarso untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat, bagus untuk anak-anak karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak terjadi tawuran atau perkelahian, kemudian bullying di sekolah antar sesama teman mereka, sehingga dengan kegiatan ini anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman baik budaya maupun agama.
6: Matilda juga berharap kegiatan edukatif seperti talk show keindonesiaan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah. Menurutnya, kolaborasi antara dunia pendidikan dan media publik seperti Radio Republik Indonesia sangat penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, cinta tanah air, dan mampu menjadi agen perubahan positif di era digital. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende menanggapi keluhan warga terkait melubarnya sampah ke badan jalan di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga. Laporan Nikolaus Makubeli.
8: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Kanisius menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga pada Rabu 13 Mei 2026. Sampah yang terbawa arus dan meluber ke badan jalan tersebut sempat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Saat ditemui di lokasi pada Rabu 13 Mei 2026, Kanisius menjelaskan bahwa luapan sampah setiap kali hujan disebabkan oleh perilaku masyarakat di hulu yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Ketika hujan lebat, sampah terbawa arus air dan menumpuk di saluran utama. Selain itu, ia menambahkan bahwa salah satu penyebab lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan oleh warga yang menghambat arus air di saluran drainase utama. Kondisi tersebut menyebabkan tersendat melesatnya aliran air dan mengakibatkan luapan sampah ke badan jalan. Kanise mengungkapkan bahwa pihak DLH telah memberikan teguran sejak November 2025 melalui Lurah Motopaga agar warga membongkar kayu-kayu yang digunakan saat pembangunan jembatan penyeberangan. Hambatan tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya luapan sampah. Ia mengajak seluruh warga Kota Ende untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di saluran drainase atau got. Perilaku ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Ia juga mengajak warga masyarakat Kota Ende untuk meletakkan sampah di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sehingga armada pengangkut sampah akan mengangkutnya. Menurutnya, dengan membuang sampah di saluran drainase atau got akan menimbulkan persoalan seperti wabah penyakit serta aroma yang tak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan warga.
9: Selamat sore warga Kota Ende, terkait dengan luapan sampah yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase, dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui lurah Mautapaga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini. Tetapi tidak ada realisasi, jadi setiap kali banjir, setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat di mana kami bisa mengangkut. Dengan membuang sampah ke got, kita juga bisa menimbulkan penularan wabah penyakit paru dan lain-lain. Mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
8: Dengan adanya himbauan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLH Ende berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya Kota Ende yang bersih dan sehat. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Kunjungan Direktur Utama Bank NTT ke SMAK Suradikara menjadi momen penuh makna bagi keluarga besar sekolah tersebut. Kehadiran alumnus SMAK Suradikara itu disebut sebagai bentuk syukur sekaligus pelepas rindu terhadap lembaga yang telah membentuk perjalanan hidupnya. Laporan Rovino Sula.
10: Kepala SMA Suradikara Ende Bruder Kristianus Ribeiro mengatakan kunjungan tersebut membawa pesan kuat tentang kepedulian alumni terhadap dunia pendidikan. Ia menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 13 Mei 2026 di ruang kerjanya di Ende. Menurut Bruder Kristianus, bantuan CSR dari Bank NTT menjadi dukungan nyata bagi pengembangan pendidikan di SMA Suradikara. Apalagi Dirut Bank NTT merupakan salah satu alumni yang memiliki kedekatan emosional dengan sekolah tersebut. Ia menjelaskan dalam diskusi pribadi bersama Dirut Bank NTT, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak menjelang usia ke-75 tahun SMA Suradikara. Pembenahan sarana dan prasarana dinilai penting untuk menunjang kegiatan pembentukan karakter, kehidupan rohani, dan aktivitas akademik siswa. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian utama ialah aula sekolah yang kondisinya membutuhkan renovasi. Aula tersebut selama ini menjadi pusat berbagai kegiatan sekolah, mulai dari pembinaan siswa hingga kegiatan kerohanian. Bantuan CSR, lanjut Bruder Kristianus, diharapkan dapat memperkuat kenyamanan dan kualitas lingkungan belajar SMAK Suradikara. Sekolah juga menilai perhatian alumni menjadi energi positif dalam menyambut perayaan 75 tahun lembaga pendidikan tersebut.
11: Saya melihat persembahan dana dari bantuan CSR dari Bank NTT, satu dukungan terhadap dunia pendidikan, apalagi Bapak Cari sendiri ada alumni di sini. Dalam komunikasi diskusi pribadi, bahwa saya menyampaikan bahwa dengan usia sekolah yang akan merayakan 75 tahun, 2 tahun lagi, bahwa kami butuh pembenahan-pembenahan sarana-prasarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengembangan karakter, kehidupan rohani, dan kegiatan-kegiatan lain, akademik, dan sebagainya. Salah satu aula.
10: Ia menambahkan keterlibatan alumni dalam pembangunan sekolah menunjukkan ikatan emosional yang tetap terjaga meski telah lama meninggalkan bangku pendidikan. Menurutnya, dukungan menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di ND. Secara pribadi maupun atas nama guru dan pegawai, Bruder Christianus menyampaikan apresiasi mendalam kepada Charlie Paulus dan jajaran Bank NTT. Ia berharap pelayanan dan karya dijalankan Bank NTT terus diberkati dan memberi dampak bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mendorong petani beralih dari sistem pertanian konvensional menuju teknologi greenhouse modern. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Selengkapnya, laporan Rahma Suci.
12: Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mendorong inovasi pertanian melalui pengembangan greenhouse sebagai bagian dari transformasi teknologi pertanian modern. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan pertanian perlu didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Menurutnya, sistem pertanian konvensional tidak lagi cukup menghadapi tantangan kebutuhan pangan saat ini. Ia menjelaskan greenhouse menjadi salah satu bentuk pengalihan teknologi pertanian dari modern tradisional berbasis tanah menuju sistem modern dengan media tanam air di dalam rumah kaca. Sistem tersebut dinilai lebih praktis dan efisien untuk mengembangkan tanaman hortikultural seperti sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman obat.
13: Mengajak masyarakat, khususnya petani, kita harus berinovasi, mengalihkan sistem teknologi pertanian. Kita tidak bisa stagnan dengan konvensional. Kita harus langkah maju. Greenhouse ini kan salah satu pengalihan teknologi. Dari yang kita tanam selama ini media tanah, pacul dan segala macam, kita harus olah dulu. Tapi hari ini kita mau mencoba mengajak petani, memberikan ada satu nilai baru di dalam sistem pertanian, yaitu dengan teknologi modern, yaitu greenhouse.
12: Ia menambahkan, meski teknologi greenhouse masih tergolong baru bagi sebagian petani, pemerintah berupaya memberikan pendampingan dan keyakinan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan secara bertahap. Pemerintah berharap inovasi pertanian modern ini mampu membuka pola pikir baru masyarakat tani agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain mendukung ketahanan pangan, greenhouse juga diharapkan menjadi peluang ekonomi baru bagi petani di Kabupaten Flores Timur. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi pendengar setia RRI ND dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata Pagi, saya Christine Senda dan juga operator studio Dev Revaldi. Hari baru, semangat baru, peluang baru tentunya ya. Energi pagi selalu menentukan produktivitas kerja kita seharian. Untuk itu pendengar RRI, jangan tunda pekerjaan, lakukan dengan sukacita ya, sesuai dengan apa yang Anda rencanakan untuk Anda lewati sepanjang hari ini. Bersama Pro 1 RRI ND, kami juga akan kembali menemani Anda pendengar dengan sajian informasi dan acara-acara menarik lainnya yang akan mewarnai Florata Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa acara sudah kami hadirkan ya di pukul 5, dan tentunya kita juga akan menyimak informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 15 Mei tahun 2026, di mana pendengar ada beberapa hari penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai cuti bersama dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus. Selain itu, pendengar, 15 Mei 2026 juga diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional hingga Hari Asisten Virtual Internasional. Sejumlah peringatan ini memiliki latar belakang dan

0: juga makna yang berbeda-beda, di mana Hari Keluarga Internasional yang diperingati hari ini, dan peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan sosial. Peringatan ini mulai diresmikan pada tahun 1993 melalui resolusi Majelis Umum PBB dan diperingati setiap tahun pada 15 Mei. Hari Keluarga Internasional juga menjadi momen untuk membahas berbagai isu yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di seluruh dunia. Dan tahun 2026 ini memiliki tema yang menyoroti dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak, sekaligus mendorong penguatan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Selain Hari Keluarga Internasional, hari ini juga dikenang sebagai Hari Penolak Wajib Militer Sedunia. Dan dilansir dari National Today, hari ini ditunjukkan untuk menghormati individu yang menolak wajib militer karena alasan moral, agama, atau keyakinan pribadi. Peringatan ini telah berlangsung sejak era 1980-an dan diperingati di berbagai negara melalui aksi damai maupun kampanye hak asasi manusia. Hal tersebut juga menjadi peringatan tentang kebebasan hati nurani dan hak setiap individu dalam menentukan sikap terhadap konflik bersenjata. Tanggal 15 Mei turut diperingati sebagai Hari Aspal Sedunia. Merujuk National Today, peringatan ini berkaitan dengan sejarah penggunaan aspal dalam pembangunan jalan dan infrastruktur modern. Aspal menjadi material penting dalam pembangunan transportasi karena dinilai kuat, tahan lama, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat. Peringatan ini juga dimanfaatkan untuk mengapresiasi perkembangan teknologi konstruksi jalan dari masa ke masa. Dan yang terakhir, pendengar RRI, selain ada pula Hari Asisten Virtual Internasional yang diperingati pada 15 Mei setiap tahunnya. Dan hari ini menjadi peringatan untuk ditujukan menghargai peran para asisten virtual dalam membantu pekerjaan administrasi, komunikasi, hingga pengelolaan bisnis secara daring. Profesi asisten virtual berkembang seiring meningkatnya sistem kerja digital dan jarak jauh, di mana mereka banyak membantu pelaku usaha maupun perusahaan dalam menjalankan berbagai tugas secara fleksibel dan dari lokasi yang berbeda. Pendengar, itulah sejumlah peringatan yang jatuh pada 15 Mei 2026, mulai dari cuti bersama, kenaikan Yesus Kristus, hingga berbagai hari internasional lainnya. Dan beberapa peringatan tersebut menjadi momentum refleksi terhadap isu sosial, pekerjaan, hingga kehidupan keluarga di tengah perkembangan zaman. Dan informasi ini kami kutip dari laman detiknews.com.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi

Melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI Indek, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi juga untuk yang sudah memulai aktivitas ya pagi hari ini di hari Jumat ya. Tentu ada agenda penting yang ingin kita laksanakan ya. Dan juga yang masih dalam suasana cuti bersama, libur ya hari ini, selamat menikmati liburan Anda menjelang akhir pekan, pendengar RRI. Dan biasanya pendengar ya, kalau kita tahu jadwal ya bahwa hari ini kita masih menikmati liburan atau kerja dari rumah seperti itu, tentu ada cara produktif ya bagaimana kita bisa menikmati suasana pagi dengan penuh bahagia, di mana kita harus konsisten dan menyesuaikan ya dengan kebutuhan diri kita sendiri, mulai dengan bangun lebih awal ya. Kemudian kita perlu menghindari ya kebiasaan scroll media sosial di tempat tidur. Mungkin pagi ini ada yang scroll media sosial, dan lakukan aktivitas ringan ya untuk bisa menggerakkan tubuh ya. Jangan mager ya, jangan malas gerak cuma di tempat tidur saja. Buat momen tenang untuk menata pikiran kita lebih fresh ya di pagi hari ini. Dan jangan lupa, dan jangan pernah lewati sarapan dengan pilihan yang lebih sehat. Selamat menikmati pagi indah Anda bersama orang-orang terkasih. Tetap semangat untuk dalam menjalani hari ini.
1: Atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruwayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan,

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku. Bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kembali kami mengupdate informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Salsa Bila Nadifira. Selamat pagi Salsa. Salsa, selamat pagi. Baik, pendengar RRI, kami kembali mencoba ya untuk menghubungi ya prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, dan juga untuk Anda pendengar RRI yang ingin menikmati perjalanan wisata ataupun ada kegiatan-kegiatan di luar daerah ya, Anda perlu mengupdate informasi di wilayah Anda ya pendengar. Dan tentunya pagi hari ini kami berharap Anda semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan bisa melaksanakan aktivitas ya dengan penuh sukacita dan bahagia tentunya, dan rencanakan sesuatu untuk bisa menikmati akhir pekan Anda, suasana liburan Anda dengan baik, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita pendengar RRI.
1: 1 RRI Indy bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kami sudah kembali ya terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang. Salsabila, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak. Ya.
1: Untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa, silakan.
2: Baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI yang dimanapun berada. Di sini saya, Salsabila Nadikir Atian, akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 15 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 16 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Perairan Selatan Flores, Perairan Selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, Perairan Sabu Raijua, Perairan Utara Timor, Perairan Utara Kupang Rote, Selat Kuku Apu, Perairan Selatan Timor Rote, dan Perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter di Selat Sumba bagian barat dan Perairan Selatan Sumba yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri. Kondisi cuaca wilayah Perairan Nusa Tenggara Timur umumnya berawan hingga hujan disertai dengan petir dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tenau Kupang jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Salsa. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
3: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapiler, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun. Gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari, dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 sampai 24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: mikir. Minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang, ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling

0: 100,5 MHz AM 783 kHz, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, topik pertama kita di wawancara Florata pagi ini terkait dengan Stiper Flores gelar KKN ketahanan pangan. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Dr. Nikolaus Noiwuli, SPT MSI, sebagai Ketua Stiper Flores Bajawa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pro 1 RRI ND.
0: Salam sehat, Pak Niko.
1: Salam sehat-sehat selalu. Baik. Dari Bajawa saat ini sedang mendung dan grimis.
0: Baik, Pak Niko minta waktunya pagi hari ini, Pak Niko, terkait dengan Stiper Flores gelar kuliah kerja nyata ketahanan pangan. Ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Stiper Flores Bajawa mengangkat tema ketahanan pada pangan dalam KKN tahun ini, Pak Niko?
1: Baik, Stiper Flores Bajawa sebagai kampus pertanian yang mengusung SDM pertanian unggul untuk pangan berkelanjutan, dan juga saat ini prioritas bangsa dan juga kebutuhan masyarakat kita prioritasnya pada ketahanan pangan, maka pada KKNT kuliah kerja nyata tematik tahun 2026 ini Stiper Flores Bajawa mengusung tema atau menargetkan output pada pemanfaatan potensi desa untuk ketahanan pangan.
0: Baik, Pak Niko, untuk KKN-nya sendiri ini direncanakan kapan nih dilaksanakan?
1: KKN kita akan laksanakan tanggal selama 2 bulan, mulai dari tanggal 19 Mei sampai dengan bulan Juli, dan ini kita menerjunkan 112 mahasiswa. Kita konsen pada 10 desa. Di 10 desa, 2 desanya di Kabupaten Nagekeo, yakni Desa Tenda Toto dan Desa Nagrawe, juga dan 8 desa di Kabupaten Ngada.
0: Baik. Mengapa
1: 8 desa di Kabupaten di Kabupaten Ngada, yakni Desa Sebobuli, Desa Inegena, Desa Sengadeto, Desa Langkosambi Utara, Desa Bolomeze, Desa Boba 1, Desa Narubolo dan Desa Binawali. Ya, di setiap kecamatan diwakili oleh satu-satu desa. Memang ada beberapa kecamatan yang belum kebagian pada saat ini.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik.
1: Beberapa kegiatan yang akan kita lakukan berdasar bersama masyarakat, bersama desa mitra, kita berupaya dengan waktu yang ada, ya, selain kompetensi yang sudah dimiliki oleh mahasiswa kita yang fokus pada keahlian kompetensi di bidang agroteknologi dan juga bidang peternakan, kita akan bersama untuk optimalisasi lahan pekarangan dan potensi lokal, kemudian juga ada penguatan kebutuhan pangan keluarga, lalu ada diversifikasi pangan lokal, juga ada untuk pencegahan stunting, lalu ada pemberdayaan UMKM dengan dan ekonomi desa serta pemetaan potensi desa, ya. Itu yang akan dilakukan oleh mahasiswa serta KKNT yang didampingi oleh masing-masing desa oleh tiga dosen pendamping lapangan.
0: Baik, Pak Niko, ini luar biasa sekali. Memang ini baru tahun ini ya diselenggarakan KKN tematik begitu ya, Pak Niko?
1: Untuk Stiper, karena kita kampus baru, ini tahun ketiga.
0: Baik.
1: Kita menyelenggarakan KKN tematik. Dua tahun sebelumnya kita fokus pada tekad transformasi ekonomi terpadu kampung di desa. Dan pada tahun ini kita lebih fokus lagi terkait dengan kemiskinan, stunting, dan ekonomi desa. Maka kita fokus pada pemanfaatan potensi desa untuk ketahanan pangan. Bagaimana kita mewujudkan kemandirian pangan juga sebagai basis ekonomi, dan ya mahasiswa kita tahu sebagai katalisator dalam pemberdayaan desa. Selain kita STIPER menyelenggarakan KKN tematik, juga kita juga ada ini nanti tahun kedua juga kita bersama LLDikti 15 Kupang, itu tematiknya pada Gentaskin, gerakan mengentaskan kemiskinan dan stunting ekstrim, ya itu oleh diselenggarakan oleh LLDikti, dan STIPER menjadi salah satu pesertanya, ya salah satu yang kampus yang juga mengirimkan peserta. Tapi khusus untuk STIPER sendiri pada tahun ini kita fokus pada ketahanan pangan.
0: Baik, tadi Pak Niko sampaikan ada 10 desa yang dipilih sebagai lokasi KKN tematik. Ini mengapa 10 desa tersebut yang dipilih nih Pak Niko? Apakah ada latar belakang yang menarik dari 10 desa tersebut atau seperti apa nih Pak?
1: Ya, ada latar belakang yang menarik dari masyarakat dan juga dari potensi ya. Dari unsur masyarakat ini jelas setelah kita asesmen dan juga pengalaman selama ini ketika STIPER melakukan ini juga bukan desa yang baru sekali, tapi desa yang juga sudah punya dilakukan pengabdian masyarakat dan beberapa asesmen kita terlebih dahulu atau riset-riset kita, di mana masyarakat desa yang kami tuju ini memiliki potensi yang potensi peternakan pertanian yang luar biasa. Namun ini mesti bersama kita kolaborasi supaya potensi-potensi ini dalam kaitan dengan kecukupan atau kemandirian pangan, ekonomi, juga masalah kemiskinan ini mudah-mudahan ya. Artinya dengan kita saling menggerakkan kolaborasi memanfaatkan potensi ini, maka masyarakat kita harapkan ketahanan pangan dan atau kemandirian pangan, juga permasalahan ekonomi sedikit bisa di atau bisa diatasi dari potensi yang dimiliki mereka sendiri. Ya, seperti kalau kemudian di desa Inegena, ini desa yang punya bumdes dan masyarakat cukup maju, dengan saat ini mereka sedang dengan kemirinya yang diolah menjadi beberapa di samping hasil pertanian lainnya. Kemudian di desa Nagerawe, ini di Kabupaten Nagekil, memang agak di Kecamatan Buawai, ini desa yang memiliki potensi peternakan babi, sapi, kemudian tanaman pangan, jagung, kacang-kacangan, dan buah-buahan yang cukup melimpah. Namun ini mesti juga dibantu untuk kemudian mereka bisa berkembang, akses setidaknya memastikan kapasitas produksi, kemudian tata niaga, dan juga nilai tambah dari produk-produk ini bisa meningkat. Dengan target utama bagaimana memastikan dulu ketahanan pangannya, kemandirian pangan keluarga, lalu kemudian juga menjadi modal atau basis ekonomi keluarga. Ada banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh beberapa desa, seperti di Pantai Utara ada Longkosambi Utara yang kita ya yang saat ini sedang dikembangkan ekowisatanya, lalu ada beberapa komoditi perkebunan, juga pangan, mereka juga ada laut, ada di pesisir. Nah, ini juga mesti kita bersama dengan mereka. Mereka sudah maju, tapi kita bersama mahasiswa dan beberapa dosen, kita harapkan bisa ada transformasi untuk pengembangan potensi desa, untuk kemandirian pangan, dan juga kepentingan ekonomi masyarakat setempat.
0: Baik, luar biasa nih Pak Niko ya, 10 desa ini memiliki potensi yang berbeda-beda, yang mumpuni, yang tentunya bisa dimanfaatkan mahasiswa ya, untuk berinovasi ya dengan masyarakat setempat. Dan Pak Niko, apa yang menjadi harapan Anda melalui KKN tematik ini bagi masyarakat dan mahasiswa itu sendiri Pak?
1: Ya, ada setidaknya ada 3 hal. Bahwa pertama ada transfer, apa namanya, kita mau melakukan teknologi yang sederhana, yang bisa diakses oleh masyarakat dalam kaitan untuk bagaimana pemanfaatan atau optimalisasi potensi yang ada, lalu diversifikasi pangan, kemudian pemetaan potensi, juga memanfaatkan ya ada bumdes dan lain sebagainya dalam mengelolanya. Setidaknya ada transfer teknologi. Yang kedua, ada, kita bisa menghasilkan satu produk atau beberapa, tapi setidaknya satu untuk dalam kaitannya dengan ban village, ban produk, sehingga dari 10 desa ini bisa ada satu produk yang dihasilkan yang menjadi prioritas, lalu ini dihasilkan bersama ya. Lalu ketiga, kita ingin ada publikasi tentang desa tujuan kita ya.
0: Baik, terima kasih Pak Niko untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita berharap ya program ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa, sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu ya Pak Niko ya. Baik, terima kasih, selamat pagi untuk Pak Niko ya, pendengar. Baru saja kita bersama ya Ketua Stipara Flores Bajawa, Dr. Nikolaus Noiwuli, SPT MSI, terkait dengan Stipar Flores yang akan menggelar KKN Ketahanan Pangan di 10 desa di Kabupaten Ngada.
2: Bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa FM

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita juga akan menyimak beberapa informasi penting yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana dari Jakarta diinformasikan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan, di mana nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Menak mengatakan setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama, nilai kasih dan perdamaian dinilai

0: penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Menurutnya, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Menak berharap umat Kristiani terus berperan aktif, membangun bangsa melalui solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama dinilai penting memperkuat persatuan nasional. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa. Nilai agama diharapkan hadir melalui tindakan nyata bagi lingkungan sekitar. Peringatan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus diharapkan menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat Indonesia. Semangat kebersamaan dinilai penting menjaga kerukunan nasional. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.

pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri sebesar 51,75 pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Industri manufaktur pada triwulan pertama 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,04% secara nasional. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur tercatat berada pada level 51,37. Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terus memperluas kerjasama internasional, di mana peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan untuk mendukung transformasi industri 4.0. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Dodi Rahadi menilai penguatan kompetensi SDM merupakan sebuah keharusan. Menurutnya, penguatan tersebut diperlukan untuk mencetak talenta industri yang kompetitif. Pelatihan industri 4.0 diselenggarakan bersama Irotex Technology. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan tersebut untuk mempelajari sistem industri modern. Sementara itu, Direktur Pusat Pengembangan Pendidikan Industri Mekanik Tiongkok, Zheng Limei, mengatakan program tersebut memperdalam pertukaran pendidikan vokasi Indonesia-Tiongkok. Program ini juga menjadi bagian penguatan kerjasama ekonomi digital kedua negara. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih Persija Ende. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI Ende, yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Florata pagi ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya?
2: Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seadanya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis